dan Anugerah Citra Negeri Perlis. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wanci. Seseorang mulia bukan kerana apa yang dimilikinya, tetapi pengorbanannya untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Perlis FM Serasi dengan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi di jam yang ketiga. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan pagi ni. Okey, pagi ni saya buka tajuk tau dekat semua platform media sosial Perlis FM, dekat Facebook, dekat Instagram, dekat WhatsApp dan juga dekat TikTok. Saya tanya, apa benda kecil yang orang lelaki buat tapi orang perempuan ni suka besar-besarkan? Cuba main komen dengan saya. Contoh kan, hanger baju tak ikut susunan warna. Perempuan ni kalau lelaki dia susun baju ikut dan je, dia mula nak betiang, mula nak bebel kan. Dia kata lah, tak reti-reti lagi ke kan. Baju biru dengan warna biru kan, baju hitam dengan baju warna hitam, hot putih, putih. Itu dia tak kira dia clutter dalam versi jenis baju lagi. Hak polo berkola, okay, berkola saja kan. Hak yang lehak bulat, lehak bulat saja kan. Hak v-neck, v-neck saja kan. Jadi itu antara salah satu. Banyak lagi contoh orang lelaki balik lewat kerja, itu adalah overtime sikit. Pun macam besar-besar kan, tak kena jadi panjang kan. Contoh-contoh kalau ada kan. Tapi tu apa lagi, benda yang kadang-kadang orang lelaki ni rasa kecil tapi besar untuk orang perempuan. Yalah, keluar mengai sampai lepas petang maghrib sikit, tak balik rumah kan. Sebab bini dah pesan tak saat ni balik awal. Jadi apa benda yang kita tahu kita rasa kecil tapi orang perempuan rasa besar? Apa benda kecil lelaki buat tapi perempuan yang suka besar-besar kan? Sebagai contoh, kita lewat-lewat kan buang sampah kat dalam rumah kan. Itu satu punca juga tu kan. Orang semua suruh buang sampah, kita duduk set. Lagi-lagi dia pergi buang sendiri. Lepas itu mulalah anda kena dengar lah forum ataupun sesi podcast dalam rumah tu. Okey, jadi kongsikan dengan saya. Okey, boleh save nombor ni 0174541688. Boleh terus ke TikTok, Instagram dan juga Facebook Perlis FM. Dan sekejap lagi saya akan langsung di TikTok. Okey, terus layan Perlis FM, pastinya pilihan yang serasi dengan anda semua. Serasi dengan tu.

Perlis FM Serasi dengan Kul Selamat Pagi. Saya DJ Lain teman anda pagi ni. Okey, pagi ni macam biasa tajuk kita apa cerita. Kalau orang lelaki buat benda tu sikit je, tapi orang perempuan suka besar-besarkan. Okey, anda boleh main komen dengan saya. Okey, contoh hanger baju tak ikut warna. Orang lelaki ni kalau dia hanger baju ikut dia, dia rasa warna hijau-hijau, rasa warna biru-biru, hitam-hitam kan. Tapi orang perempuan ni tak boleh. Kan, bila kita salah susun sikit sekejap mula lah. Dia buat podcast dalam rumah tu kan. Okey, kita ada komen pagi ni. Komen yang pertama, Aimi Shakira. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang lelaki ni susah sangat nak letak baju kotak dalam bakui. Bakui sebesar-besar alam ada dalam bilik. Yo, dia bukan susah nak letak. Dia park dulu dekat luar, dekat atas sofa tu kan. Lepas tu saat lagi dia ambil balik. Yang orang perempuan ni rajin sangat nak pergi ambil tu, dah kenapa kan. Okey, kita ada Shakira Ismail. Selalu masuk dapur tak kemas macam asai balik. Masak kadang-kadang simple je, dapur tu tak nak kemas balik. Tadi dia kata masak telur sebiji tapi bawa keluar sepapan. Habis tu takkan nak bawa keluar sebiji telur daripada dalam peti ais tu kan. Kita nak pilih telur mana yang terbaik, Shakira eh. Tolong sikit, okay. Kita ada itu bahagian kita, Puan Suria Nasir. Dia pun nak kongsi juga kita pagi ni eh. Apa benda kecil lelaki buat tapi perempuan suka besar-besarkan? Saya rasa ini Puan Suria mewakili kebanyakan wanita dekat luar sana tu. Antaranya guna ubat gigi. Lepas tu tak mau katuk. Yalah, betul lah. Kalau kita kena ubat gigi, orang lelaki ni. Ni bukan, saya rasa puan beli hak yang jenis cabut betul yang boleh buang terus tu. Puan beli hak yang dia lekat siap-siap tu. Jangan beli hak yang tube yang asing. nanti dia pandai lah tutup kan. Okay, terima kasih Puan Suria Nasir. Okay, sekejap lagi ada lagi komen yang dekat WhatsApp ni. Anda semua boleh komen dengan saya. Ada platform media sosial Polis FM ni, ada TikTok, IG, Facebook dan juga WhatsApp Polis FM. Terus lain Polis FM, pasti pilihan serasi dengan semua, serasi denganku.

0: Perdasa FM Serasi dengan aku. Selamat pagi. Saya DJ Lain dan juga
1: saya Aina.
0: Okey, pagi ni diingat pagi-pagi ni. Aina, terima kasih. Kerana sudi bersama dengan kami pagi ni. Macam biasalah. Okey, Aina. Ya. Jom kita sembang-sembang hari ni dengan tajuk kita. Apa benda yang lelaki buat tapi perempuan suka besar-besar kan? Ya? Contoh dia macam saya mak tak sana ni. Orang lelaki dia hanger baju. Lepas itu tak ikut warna. Perempuan lah.
1: Kadang letak mata.
0: Tak letak apa? Baju.
1: Tak hanger tu.
0: Oh, hanger lah.
1: Tak letak balik dalam tu. Jadi susah lah nak cari.
0: Tapi siapa suka besar-besar kan?
1: Mungkin sebab orang perempuan ni, kalau saya kalahina, mungkin sebab tak nampak kemah. Jadi kita sakit mata tak nak tengok.
0: Ya. Yeah.
1: Sakit mata.
0: Tapi macam kami macam, okey tau. Kami macam, kami tahu waktu dia macam, saya ni kami ambil lah kan. Tapi
1: orang perempuan tak,
0: orang perempuan tak relax lah. Kan? Kami masuk tu juga kan?
1: Ya.
0: Okay, selain benda tu juga kan, mungkin kita tengok juga apa tindakan-tindakan orang lelaki yang buat orang perempuan trigger ni kan? Contoh, sekecil-kecil macam bilik air saat ni. Kan? Okay. Kita guna buah gigi, kita tolak daripada atas. Kita tak tolak pada bawah. Kan buah gigi, paste tu, kita tolak pada atas kan? Biasalah tu. Oh, tapi tak boleh. Orang perempuan ni dia cepat marah.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh. Dia cepat besar-besar kan?
1: Ya, kita kena tolak dari bawah tu. Jadi
0: jadi
1: cepat habis.
0: Eh, sama habis je lah kan.
1: Ya, kalau daripada atas dia macam hak bawah tu payah nak naik. Jadi kalau dari bawah senang sikit lah nak kita habiskan semua. Tak membazir.
0: Okay, ni kira tertib lah. Orang perempuan ni kira tertib kan. Satu lagi orang perempuan ni tak bagi apa tau, you know, dia tak bagi pinjam dia punya shampoo. Susah sih lah. Ya lah, lelaki lelaki dia ada 3-in-1 punya shampoo tau. Okay, shampoo lelaki untuk muka, untuk badan, untuk rambut. Bila habis dia punya set, sementara nak pergi beli lah kan, dia nak pakai hari ini dia. Allah, jangan, tak boleh tekan sikit lagi. Tekan sikit-sikit letih lah.
1: Okay, sebab cepat habis. Lepas tu lelaki dia lambat nak beli. Jadi tanggung lah.
0: Sebab bini dia tahu lelaki dia kena kut. Okay, kita ada komen daripada Aina Man. Okay, macam ni pula, macam mana pula komen Aina tentang benda ni kan. Okay, orang perempuan ni kalau kata orang lelaki lupa ucap birthday dan juga anniversary, dia besar-besarkan lah. Aina, macam ada momen macam tu tak? Tak ada lagi lah buat masalah ni lah.
1: Sebab bujang kot.
0: Tapi kalau kata ada apa, katalah kata ada orang yang apa, baik dengan Aina, dia lupa tarikh-tarikh penting tu, Aina besar-besarkan kau ataupun just chill relax untuk generasi lah ni, Aina macam mana kan?
1: Kalau macam Aina, Aina takkan besarkan, tapi dalam sudut hati dia terasa lah.
0: Makan hati lah. Tak chill lah kan, dia tak strong tu kan.
1: Ya, sampai hati sejelah. Tapi macam tak perlulah nak besarkan.
0: Oh, Aina pun kata tak payah besarkan
1: mungkin
0: lah.
1: Mungkin ada orang yang akan besar-besarkan.
0: Ya lah, ya lah. Dia kalau boleh orang tu tak ingat, dia akan panjang-panjangkan.
1: Dia ikut orang juga. Kalau Aina tak ya, tapi mungkin kita akan terasa sajalah. Simpan sajalah dalam hati ini.
0: Aina, tapi terasa tu yang paling bahaya sekali. Kan? Sebab simpan, pendam tu. Sekali dia keluar, letup. Kan? Okey, kita ada Sofia Gani. Assalamualaikum buat kita berdua. Selamat pagi.
1: Ya, selamat
0: pagi. Kita ada juga Sepah Penyek Kangak pagi. Dia kata, wife saya cukup marah kalau saya ambil baju. Okey, okey. Dia kata, dah lipat. Lepas kita ambil baju terus jadi berselera. Okey, ini betul. Ini faham, ni faham. Ni maksudnya perempuan dah lipat baju dulu, dia pergi tarik. Tarik tu tak apa, dia pergi tarik, tarik sungguh-sungguh pula. Jatuh baju habis dia.
1: Sebab bukan senang nak lipat lain.
0: Oh, okey, faham, faham.
1: Memerlukan effort yang banyak tau.
0: Betul. Antara benda yang paling tak disukai oleh wanita, lipat baju, kan? Dan juga basuh baju.
1: Betul.
0: Keringkan baju pun sama agak. Tapi nasib baiklah mesti hangat kan?
1: Ya. Dan sekarang lebih maju. Macam-macam servis ada dah, betul?
0: Betul.
1: Sekarang lipat baju pun dah ada kan, servis lipat baju.
0: Betul. Ya. Okay, ini Mega Ching, Stacey, Perlis FM.

0: Perlis FM serasi dengan tu. Masih lagi bersama dengan saya DJ Rain dan juga Aina. Di Hingat pagi-pagi ini 102.9 MHz. Pagi ni saya tanya apa semua tajuk kita. Apa benda kecil lelaki buat tapi orang perempuan ni suka besar-besar kan? Kan? Kadang-kadang macam kenapa lah suka besarkan kan Aina kan? Aina orang perempuan pun macam kan? Okey, kita ada Kak Wah pagi ni Aina.
1: Ya.
0: Assalamualaikum buat kita berdua. Kak kata dia selalu ingat kat suami. Okay. Dialah kat Wah. Sudah minum kopi cawan sebiji pun tak mau basuh. Padahal kita basuh habis lah. Kan? Satu lagi, puntung rokok tu tok mau terata. Satu hari tu Kak Wah sembunyi beg tembakau. Dia pula ingat kat kita. Awak tak ada rendah. Gitu cerita dia Aina kan. Kenapa? Ada situasi pernah terjadi macam tu tak? Aina duk surf ataupun duk tengok kan. Orang lelaki kalau nak suruh basuh pinggan ataupun basuh cawan ni, dia ambil masa, dia bukan kata ambil masa lama. Dia buat acuh tak acuh ya kan. Kalau basuh kereta, kalau Aina perasan.
1: Betul.
0: Ya. Betul
1: tak? Cawan sebiji tak boleh basuh, tapi boleh basuh
0: sebiji kereta.
1: Kereta sebesar tu boleh basuh lah.
0: Pasal tak? Dan pasal basuh kereta tu dengan sungguh-sungguh. Petang-petang tu sekali dia bancuh sabun kan. Dia bus sponge, dia lap kereta, dia polish tayar pula.
1: Kadang
0: kan.
1: Kadang pagi basuh. Petang tu sambung lap pula. Boleh pula, rajin pula.
0: Nampak?
1: Tapi kenapa cawan tak boleh nak basuh?
0: Ya. Sebab tu orang perempuan ni suka duduk beli tiang orang lagi.
1: Pasal itulah.
0: Pucuk-pucuk macam ni ya kan. Okey, kita ada komen lagi daripada Nuri Zahmat Arsyad. Assalamualaikum buat kita berdua juga. Okey.
1: Ya,
0: orang lelaki ni memang selalu tak tahu nak kemas balik. Dia ambil benda apa pun tak tahu nak simpan balik. Tak larat duduk beli tiang lah kat depa ni. Ya ke Kak Nuriza kan?
1: Macam hari ni dia macam hari luahan wanita kan?
0: Ya, memang. Memang kita buka ini macam kaunter aduan dekat komen kita ni. Kan?
1: Keluar habis semua.
0: Ini kan ada situasi macam tu. Tapi kalau masa sama-sama belajar ke apa kan, orang lelaki yang buat benda kecil-kecil kan, tengok orang perempuan besar-besar kan?
1: Tak tahu nak kata. Mungkin sebab dia duduk seorang kot.
0: Okey. Kan? Dia jangan nampak lah macam tu kan?
1: Macam tak nampak sangat. Tapi mungkin
0: raya
1: ada.
0: Tapi saya cerita tu banyak ni. Ini semua memang pernah tak jadi ni.
1: Mesti Kak kena marah kan?
0: Tak ada. Kita berkomunikasi. Dalam rumah tu, kalau kata mula marah tu kan, kita akan buka sesi podcast. Sesi podcast. Ataupun kita akan buat forum. Okay, itu antara komen-komennya. Ada lagi komen-komen yang saya nak bacakan. Hampa semua boleh komen dengan saya. Apa benda orang lelaki buat kecil je tapi orang perempuan ni suka besar-besarkan. Betul tak, Aina kan?
1: Betul.
0: Boleh kongsikan dengan kami di Facebook, TikTok, Instagram dan juga WhatsApp Perlis FM di
1: 0174541688.
0: Perlis FM
1: serasi dengan
0: Aina. Suka kopi ke suka macam?
1: Suka dua-dua.

Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia, hanya di Radio RTM.

0: Kelas FM Serasi dengan aku selamat pagi. Masih lagi bersama dengan saya DJ Ryan juga.
1: Dan juga saya Aina.
0: Okey, pagi ni masih lagi dengan topik kita.
1: Apa?
0: Apa yang orang lelaki buat kecil tapi perempuan suka besar-besarkan. Okey, Aina. Kita ada komen-komen daripada sahabat-sahabat kita. Kita ada Dino B pagi ni. Assalamualaikum Dino B. Dino B. Dino B. Dino B. Dino B. Dino B. Dia kena chance
1: sikit. Dino B.
0: Okey, okey, okey, Aina. Baik-baik. Kita on track. Dino B kata, benda simple lah. Semua orang perempuan nak kena buat. Dia kata, sebagai contohnya Aina kan. Dia kata, orang lelaki kalau nak suruh buat apa, nak basuh pinggan ke, nak tutup suih lampu ke, semua suruh orang perempuan. Betul kan? Tak lah juga lah kan?
1: Tak juga.
0: Tak juga kan? Kadang-kadang orang lelaki tu rajin. Maksudnya dia kena cari hak rajin lah.
1: Betul?
0: Gitu kan? Tapi bukan hak duduk tu pun bukannya dia penyegan Aina. Dia cuma tunjukkan komunikasi dia kepada orang yang tersayang dia. Contoh dia kata, yang.
1: Ya.
0: Yang dekat dengan suih tu kan? Boleh tak yang buka kipas? Contoh.
1: Okay.
0: Dia dah tengah duduk ni. Tapi dia nak bangun. Satu lagi pun wanita memang nak kena ni kan, nak kena bantu suaminya. Gitu.
1: Ya, baik.
0: Okay. Okay. Ada lagi komen daripada sahabat kita dekat Facebook ni. Kita tengok lagi kejap. Kita tengok. Kita ada Acah Syah. Orang lelaki bila bancuh hayak tumpah tapi tak lap-lap. Kan. Itu pun salah satu juga. Kita ada Ma El Mohtar. Ini saya sangat setuju juga. Kirah dan juga sahabat-sahabat semua cuba dengar ni. Okey, ni cerita dia. Dalam rumah, perempuan memang nampak kemas. Okey? Dia jadi macam OCD. Kadang-kadang dia kemas tu, dia kemas ni tak boleh tengok sikit. Habuk sikit, dia lap apa semua kan. Okay. Oi, TV berabuk apa semua kan. Lepas tu susun buku bagi betul-betul. Kalau tak center, dia bagi center. Kasut dia susun ikut jenis.
1: Ya,
0: okey, ini kasut sports. Ini kasut apa pekerja ni kasut. Semua dia susun cantik kasut rumah ni kan. Okey, kita minta lah. Bila jiran main rumah semua, dia cantik je rumah. Siapa yang susun rumah ni kan. Tu kita tahu. Isteri saya lah. Kemas rumah. Isteri saya lah semua. Ya. Kita bagi kredit dekat dia. Dia memang power bab-bab tu. Tapi
1: takut pula nak dengar.
0: Tapi orang perempuan ni bila masuk saja ke dalam kereta, sama ada kereta saya atau selera lelaki ataupun kereta
1: atau
0: isteri
1: sendiri.
0: Atau sendiri.
1: Okay.
0: Anda akan masuk ke dalam satu sarang. Dia bukanlah sarang. Anda akan tengok dia makan dalam tu kan, kena makan chips dalam tu. Nampak kulit-kulit coklat, risik-risik duduk kat tengah tu. Lepas tu kiri kanan tu ada minyak angin, ada minyak apa macam-macam minyak lagi. Belakang tu dia tak pernah tukar minyak hitam apa-apa semua pun kan. Tapi ada aja minyak hitam kat belakang tu. Yang tukar minyak hitam kita, tapi dia beli je dia kata.
1: Okay.
0: Ni kita mesti beli untuk apa? Abang spare. Perempuan bab penjaga kereta dan juga kebersihan dalam kereta tu dia tak ni sangat. Dia tak fokus sangat.
1: Yalah, kita bukan tinggal kereta.
0: Oh, macam tu pula. Tapi kita bawa kereta hari-hari tau.
1: Betul lah.
0: Okay.
1: Betul lah apa yang dia katakan lelaki tu.
0: Kan? Okay. Okay, Abang Amir cakap. Ada satu penyakit sebenarnya. Ini bahasa

0: Lebih 141,000 kes membabitkan penagihan dadah sintetik dicatat negara tahun lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Suitan Ismail berkata, trend berkenaan membimbangkan dan memerlukan tindakan segera. Data berkenaan diperoleh daripada Kementerian Kesihatan, Agensi Antidadah Kebangsaan, Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik serta Polis Diraja Malaysia.
1: Dadah sintetik yang paling banyak disalahguna di negara kita, sehingga tahap 70% daripada keseluruhan kes salah guna dadah ialah dadah jenis ATS yang sebutannya amphetamine type stimulant. Dan dadah sintetik ni, bila kita kumpul data daripada Kementerian Kesihatan, AADK, PUSPEN dan juga PUSPEN swasta, dan daripada rekod itu kita buat mapping paling serius di negeri-negeri Pantai Timur. Sangat serius. Maknanya jalur Pantai Timur ni dia tak mainlah ganja, heroin, ketum, morfin tu tak lah. Dia cari ATS, ya, dia cari syabu, ya, metafetamin. Dan yang terbaru ni bila polis buat operasi, cecair vape tu dia jumpa satu lagi yang panggil fentanyl.
0: Dalam beritahu, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan hampir 70% penghuni di 41 institusi penjara seluruh negara terdiri daripada individu yang terlibat dalam kes berkaitan dadah. Situasi berkenaan sekaligus mencerminkan keseriusan masalah penyalahgunaan dadah.
1: Penjara ada 41, ada 87,000 undergraduates. Bagi setiap 100 yang kat dalam tu, 70 adalah terkait dadah. Sama ada sabitan ataupun reman, dia bergantung. Kalau namanya satu penjara dimacam, itu 100% dadah.
0: Pada masa sama, pihak berkuasa terus memperkukuh usaha penguatkuasaan termasuk mengekang kemasukan bekalan dadah, memusnahkan makmal dadah serta menumpaskan kumpulan jenayah terancang dalam mengekang Malaysia menjadi hub pengedaran dadah. Pindaan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026 akan memperuntukkan hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda tidak melebihi RM20,000. Menteri Pengangkutan Andre Luk berkata, ia membabitkan individu yang disabitkan kesalahan dalam aktiviti lumba haram atau menduga kelajuan di jalan raya.
2: Sehubungan itu, Seksyen Baru 42A diperkenalkan bagi menjadikan perbuatan berlumba ataupun menduga kelajuan sebagai satu kesalahan yang khusus di bawah akta ini. Melalui pindaan ini, tindakan penguatkuasaan boleh diambil terhadap aktiviti tersebut tanpa perlu menunggu sehingga berlakunya kemalangan, kecederaan.
0: RUU itu turut memperkenalkan Seksyen 110B bagi menengani kegiatan tonto. RM25.2 juta diperuntuk bagi tujuan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 32 lokasi berisiko tinggi di seluruh lebuh raya negara. Menteri Kejar Raya Dato' Sri Alexander Nantalingki berkata, projek bawah program Pantau Mandadi itu dijangka siap sepenuhnya menjelang November depan, melibatkan pemasangan 3,000 tiang lampu.
3: Bersemangat komitmen kerajaan dalam memperluas penggunaan teknologi hijau dan mengukuhkan pembangunan infrastruktur yang mampat selaras dengan aspirasi negara ke arah pertumbuhan yang lebih lestari. Jadi saya berharap pihak kontraktor yang dilantik akan melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan penuh komitmen.
0: Tambah beliau, pemasangan melibatkan beberapa jajaran utama termasuk Lebuh Raya Utara Selatan, Lebuh Raya Seremban Podisen, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak serta Lebuh Raya Pantai Timur. Program sumbangan asas ramah SARA akan diperluas. Menteri Keuangan II Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah tersebut sebagai usaha membantu lebih banyak penerima mendapatkan akses barangan keperluan lebih mudah melalui penggunaan MyCard. Katanya setakat ini, sebanyak 13,500 kedai telah berdaftar bawah program SARA dengan menawarkan 150,000 jenis produk seluruh negara.
4: Kerana usaha kita lah untuk menyenangkan untuk rakyat yang ada entitlement untuk mendapat SARA. Jadi usaha daripada tim yang bekerja sini lah untuk meningkatkan dan mengurangkan jarak untuk pengguna tu untuk mendapat SARA. Kalau kita tengok dari segi sana, kita ada rak-rak yang disediakan di mana barangan tempatan juga dibenarkan di bawah SARA, di mana kita menolong usahawan tempatan untuk menjual barang-barangannya lah. Kerana kalau barangan tu boleh ditebus SARA, lebih banyak dan lebih laris jualannya.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Politeknik seluruh negara mencatatkan pencapaian pendaftaran melebihi 125% dengan lebih 30,000 pelajar baharu mendaftar di Politeknik di seluruh negara bagi sesi 1 2026-2027. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pendaftaran berkenaan memberi petunjuk positif mengenai keyakinan masyarakat terhadap sistem pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET semakin meningkat. Dalam hal itu, kerajaan juga sedang berusaha bagi menambah bilangan kursus pada peringkat ijazah di Politeknik. 300 pegawai dan anggota polis di Raja Malaysia PTRM akan ditempatkan di stesen minyak sekitar kawasan sempadan negara. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, mereka ditugaskan memantau sebarang pembelian secara berlebihan sebagai usaha mengekang aktiviti penyelewengan serta penyeludupan bahan api. Dalam perkembangan lain, Tan Sri Muhammad Khalid Ismail turut memaklumkan PDRM sedia mendapatkan bantuan agensi penguatkuasaan antarabangsa bagi membantras kegiatan perjudian haram dan sindiket pengatur perlawanan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ketika ini, PDRM hanya tertumpu kepada pemantauan sindiket dalam negara. Namun, kerjasama dengan agensi luar seperti Interpol dan ASEANPOL akan dipertingkat sekiranya perlu. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ juga diarahkan memperketat pemantauan dan mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan perjudian siber.
5: Dari segi premis dan juga tempat-tempat, memangnya kita pangkas. Tetapi yang menjadi masalah apabila ia melibatkan peralatan-peralatan moden seperti IT dan juga penggunaan-penggunaan tab di mana mereka melakukan judi dan sebagainya melalui teknologi-teknologi canggih ini. Jadi kita berkongsi maklumat juga dengan rakan-rakan agensi yang lain bagi memastikan bahawa perkara ini tidak dapat dilaksanakan di musim bola sepak Piala Dunia ini. Jadi operasi-operasi kita jalankan dari
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir di minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana manakala Panama berdepan England. Terdahulu dalam aksi kedua kumpulan K, Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0. Kapten Portugal itu membuka jaringan seawal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Wahid Nemahtov pada babak kedua. Rafael Leão melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala isyarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 141,000 kes babit penagihan dadah sintetik. FIFA 2026 PDRM pantau sindiket atur perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: SFM Serasi dengan ke macam biasa. Okey, hari Rabu kita akan bersama dengan sahabat kita dari unit kawalan vektor, iaitu Pak Ku di talian. Assalamualaikum Pak Ku.
1: Waalaikumsalam. Yo,
0: Raya, baik, alhamdulillah. Demam bola tak? Tengok bola tak Pak Ku?
1: Kita nak tengok sebab tengah malam tu. Bila tengah
0: tahu kan. Betul ya, betul lah. Pagi
1: kita tak tengok highlight lah.
0: Okey.
1: Ni malam kita tengok Portugal tu, kita ni layan Portugal.
0: Puan Hati lah, 5-0. Kan? 5-0 Puan Hati. Okey, Pak Ku, ini Pak Ku bersama dengan Ketua Penolong Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, iaitu Dr. Faiz. Okey, untuk apa, menceritakan tentang denggi minggu ni, Pak Ku, nak?
1: Ya, betul.
0: Baik, baik, baik. Okay, silakan Pak Ku.
1: Okey, saya suka Dr. Faiz, nak?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, apa khabar doktor?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat
2: doktor. Saya dah tahu saya doktor juga dekat konti tu.
0: Oh, medik radio kot.
2: Betul medik radio.
0: Okey. Doktor, apa yang membuatkan hari ni? Doktor nak kongsikan dengan kita doktor. Mestinya ada informasi tentang info denggi yang perlu rakyat perlis tahu doktor. Silakan.
2: Okey, terima kasih DJ Ryan. Hari ini saya nak kongsi sikitlah berkenaan dengan situasi semasa di negeri Perlis ni. Untuk pengetahuan semualah, sekarang ni dekat Perlis ni kita ada 3 wabak denggi yang masih aktif lah. Dan kalau ikut kumulatif keseluruhan lah kes denggi di Perlis ni, sejak daripada awal tahun sehingga lah minggu lepas, kita dah mencatatkan 97 kes lah. Peningkatan yang agak ketara berbanding tahun lepas pada pada masa yang sama lah, yang bagi saya agak
0: tinggi tu.
2: Tahu kan juga lah. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan pendengar radio juga lah, sekarang ni kita ada wabak di 3 tempat.
0: Okey.
2: Iaitu yang pertama di Velcro Lumpur Sirik lah. Dan yang kedua di Kampung Bahagia Kuala Perlis.
0: Okay.
2: Dan yang terkini di Taman Bunga Ara di Wang Bintung lah.
0: Okay.
2: Dengan apa ni, kita masihlah meneruskan apa ni, langkah-langkah kawalan. Dan cuma apa yang saya harapkan ialah kerjasama jugalah daripada penduduk di ketiga-tiga tempat ni lah, supaya langkah-langkah kawalan yang kita buat ni dapat supaya ni berkesan lah. Terutama sekali apabila kita minta untuk buka rumah masing-masing ketika kita buat semburan apa ni, semburan untuk memandikan nyamuk-nyamuk lah, terutama pada waktu petang tu. Kami sangat-sangat mengharapkan lah tuan-tuan rumah dapat buka rumah masing-masing ketika kita buat aktiviti kawalan lah. Bukan sekadar semburan ruang, kita ada juga buat aktiviti pemusnahan tempat pembiakan. Saya harap tempat-tempat yang mungkin ada dalam rumah tuan-tuan tu, kita boleh periksa dan kita boleh musnahkan lah. Itu yang saya harapkan lah. Untuk situasi denggi di Perlis ni sekarang.
0: Okey, itu antara perkongsiannya doktor. Jadi kalau kita boleh buat sedikit rangkuman je doktor, 97 kes doktor buat pasal ni.
2: Ya.
0: Okay.
2: 97 kes.
0: Okey. Di 3 tempat tumpuan, kata hotspot juga, itu Velcro Lubuk Sirih, Kampung Bahagia Kuala Perlis dan juga Taman Bunga Ara. Betul doktor?
2: Yang wabak terkinilah, tapi yang dah jadi hotspot di Kampung Bahagia Kuala Perlis itulah.
0: Okey, baik. Jadi terima kasih banyak doktor atas makluman doktor pasal info denggi ni. Pasal apa doktor? Itu awal kita pun dikejutkan juga sebab memang ada kematian doktor kan di negeri Perlis ni sebab denggi ni doktor, no?
2: Ya, betul-betul.
0: Okey, terima kasih banyak Dr. Faiz, Ketua Penolong Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Perlis, unit kawalan vektor Dr. Faiz. Terima kasih doktor. Baik.
2: Ya, sama-sama. Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tuan-tuan dan puan-puan pendengar kita yang duduk tengok Poly FM tak saat ni. Kita ada Dr. Faiz Aina daripada unit kawalan vektor, Ketua Penolong Pengarah sendiri. Telefon kita mai, dia abang beritahu kata ada beberapa kes kat Poly ni, 97 kes, tinggi juga kat Poly ni. Jadi kalau kita sudah sedia maklum dengan kes ni, kita pastikan dekat tempat-tempat kawasan kita tu, sama ada di kawasan luar rumah ataupun dalam rumah sendiri, sebab kita duk ingat bahawa nyamuk Muak Edih ni boleh jadi dekat luar saja, you know kan, macam kita jadilah tempat-tempat yang bertanggung kat luar. Tidak, nyamuk ni boleh jadi membiak di mana-mana tempat kalau ada takungan layak. Sebagai contoh, macam dekat rumah kan, Aina ada, Aina ada pasu, ada pasu yang yalah, yang Aina duduk main pokok bunga apa semua tu. Kalau kata ada ayak takung sikit pun, okay, benda tu ada risiko untuk jentik-jentik naik kan.
3: Kalau ayak tu kan katanya kena tutup kan. So kat situ pun boleh jadi tempat pembiakan juga.
0: Betul. Kalau kata kita takung tu lama sangat tak guna kan, bila kita masuk balik tengok, kadang-kadang dah mula dah ada benda duk menguai. Okey, jentik-jentik duk menguai tu. Okey, jadi itu antara info yang kita boleh kongsikan daripada unit kawalan vektor Jabatan Kesihatan Negeri Perlis. Selagi kita akan kongsikan info-info di jam yang keempat ni. Saya bersama dengan Aina, Perlis FM.
3: Terasi denganku.
4: Demam denggi yang diakibatkan oleh nyamuk Aedes mempunyai risiko kematian walaupun baru kali pertama dijangkiti. Komplikasi demam denggi boleh berlaku dengan cepat dan secara tiba-tiba. Ketahui tanda-tanda demam denggi adalah demam panas bersama tanda-tanda lain seperti sakit kepala, sakit sendi dan sakit pada bahagian belakang mata, ruam merah pada kulit, muntah yang berlarutan, sakit perut, sesak nafas, pucat atau sejuk pada tangan dan kaki, cirit-pirit, pendarahan pada gusi, muntah darah dan batuk berdarah. Bagi kanak-kanak di bawah usia 6 tahun, boleh terkena sawan. Jika anda mengalami tanda-tanda seperti berikut, dapatkan rawatan segera di klinik berhampiran. Lindungi diri anda dan keluarga dari wabak denggi. Aedes, pemusnah. Mesej daripada Radio RTM.

0: Perlis FM Serasi dengan Kul. Selamat pagi, masih lagi bersama dengan saya DJ Rain
1: dan saya Aina.
0: Okey, Aina kongsikan info untuk pendengar kita tentang uji bakat bintang kecil yang akan berlangsung nanti ni.
1: Baiklah, uji apa? Bintang kecil bagi negara Perlis kembali bagi tahun 2026. Dan siapa-siapa yang ada anak ataupun ada adik boleh saja hadir ke uji bakat bintang kecil pada 10 Julai 2026, jatuh pada hari Jumaat. Dan masa bermula daripada pukul 8.30 pagi sehingga pukul 5 petang, bertempat di Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra, Kanga, Perlis. Dan ada juga syarat-syarat penyertaannya. Mestilah berbakat dan mempunyai minat dalam bidang nyanyian, berpersonaliti menarik, dan diminta untuk berpakaian sesuai untuk persembahan dan sesuai untuk kanak-kanak. Seterusnya, tidak pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi, dan perlulah membawa salinan My Kid semasa pendaftaran. Dan kalau boleh, ada juga muzik iringan sendiri atau minus one dalam pen drive ke. Dan calon pun tidak pernah menjadi johan dalam pertandingan bintang kecil. Okay, bonus jika pandai menari. Itulah syarat-syaratnya.
0: Yalah, kecil-kecil tak ingin nak jadi artis, nak jadi menyanyi, menyanyi depan cermin,
1: apa
0: kan?
1: Salahnya?
0: Apa salahnya kalau hantar anak-anak anda tu tu cuba nasib
1: cuba
0: dalam uji bakat. Betul. Cuba, anda tahu kan satu hari nanti akan menjadi bintang kecil. Yeah. Kita dah ada bukti-bukti aja tengok sebelum-sebelum ni Ernie Zakri, Aina Abdul. Kan? Aina?
1: Aina Syahira.
0: Aina Syahira, kan? Kan? Itu semua bakat-bakat yang terpendam tu. Okey, kita ada Rosli Yahya di Pulau Pinang tengah layan kita di Poli FM pagi ni. Selamat pagi, terima kasih apa khabar orang Pinang. Kita ada juga Nurwani Hasim, selamat pagi.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Orlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di Ruang Ligar Kompleks Penyiaran Tuan Kusai Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Kuz FM Serasi dengan Kuz. Selamat pagi. Jadi di jam yang keempat ni pastinya informasi dan juga hebahan Ainah. Jom kita kongsikan dengan kita punya pendengar semua yang tengah dengar Poli FM melalui RTM Klik dan juga di 102.9 MHz ni. Tentang harga diesel bersubsidi RM2 sekupang seliter yang akan bermula pada 1 Julai 2026 nanti kan. Lalu ni kita tahu kita rakyat Malaysia dah mendapat manfaat daripada Budi 95 di mana minyak petrol yang kita gunakan tu diberi subsidi RM1.99 sen seliter. Okey, ada 2 liter dan jelah pengguna-pengguna diesel ada sedikit keluhan ni. Kata untuk pengguna-pengguna diesel tak ada kau. Jadi kerajaan mengambil satu inisiatif untuk meringankan beban rakyat dengan subsidi kan. Okey, akan membantu dari segi subsidi untuk harga diesel juga Aina eh. Dikira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak bakal menikmati harga diesel bersubsidi baru pada RM2 sekupang seliter. Okey, mulai 1 Julai di bawah budi diesel yang juga sebahagian pembaharuan penyesaran subsidi bahan api negara. Jadi ini menyaksikan harga runcit diesel di seluruh negara yang diseragamkan pada kadar tanpa subsidi. Manakala rakyat yang layak akan menerima subsidi secara bersasar, dia kena ada apa? Kalau kita guna budi tu, Aina, tahu tak? Kita kena pakai apa?
1: IC.
0: Kita pakai MyCard. Betul. Di semua stesen minyak. Jadi Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Aziz yang berkata langkah itu selaras dengan prinsip penyesaran subsidi kerajaan madani bagi memastikan manfaat subsidi dapat dinikmati golongan yang layak. Jadi kalau kata kita gunakan budi 95 tu, orang nak boleh guna tak? Enak, tak boleh kan?
1: Tak boleh.
0: Okay, sebab dia bukan untuk warga negara.
1: Yeah.
0: Okay? Jadi golongan bukan warga negara tak patut untuk menikmati subsidi ini. Maka dengan itu mulai 1 Julai 2026 nanti, harga runcit diesel seluruh negara akan ditetapkan pada paras tanpa subsidi. Jadi sebahagian penjimatan daripada langkah tersebut digunakan untuk manfaat rakyat termasuk dengan mengurangkan harga subsidi diesel kepada RM2 sekupang
1: 10 sen.
0: Okay, RM2 10 sen seliter untuk rakyat yang menggunakan kenderaan diesel, Aina.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Okey, ada lagi tambahan sebenarnya kita nak sampaikan juga kepada depa ni. Jadi pelaksanaan budi ni orang tanya macam mana kan, sama dengan apa budi 95 ke budi diesel ni. Okey. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Amir Zain Mohamad Ali dia habang dia kata pembaharuan dilaksanakan ini bertujuan menjelaskan semua mekanisme subsidi diesel di bawah satu sistem yang sama, lebih seragam, lebih telus dan juga lebih mudah untuk digunakan mesra pengguna. Jadi keberkesanan pengguna yang kita dah guna budi madani RON 95, budi 95 sebelum ni tu yang kita guna MyCard, kita pergi bawa IC pun semua tu kita isi, luar tak boleh isi pun semua, hanya untuk warga negara Malaysia saja. Sama juga kaedahnya untuk budi diesel 2026 ni lah. Okay, jadi dalam pada itu skim kawalan diesel bersubsidi yang sebelum ni kan dapat macam dapat bantuan RM400 tu, maknanya budi diesel bantuan tunai bulanan RM400 kepada penerima subsidi ni, mereka akan digantikan dengan subsidi diesel secara langsung melalui pengesahan MyCard di stesen minyak. Maknanya yang dah ada bantuan RM400 sebulan tu, dia automatik tukar, dia convert siap-siap lah. Okay, kepada mekanisme baru ni tanpa mereka buat sebarang permohonan.
1: Okay.
0: Jadi semua ni akan berlangsung ataupun akan dilaksanakan pada 1 Julai 2026 nanti. Sekali lagi kerajaan akan memberikan bantuan subsidi sebanyak RM2
1: sekupang
0: 1 liter.
1: Ya.
0: Itu ceritanya kan. Panjang lebar tentang budi diesel yang perlu disampaikan kepada kita semua. Terima kasih. Kita terus layan Polis FM.
1: Terima kasih denganku.
0: Cantik.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa manis wan dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: kasih dengan kita nampaknya sampai di sini saja pertemuan saya dan juga anda dalam ruangan hangat pagi-pagi ini. Terima kasih banyak-banyak dan pagi ini saya bersama dengan DJ Aina. Aina, ada kata apa-apa kau?
1: Ya.
0: Terima kasih ucapan
1: kepada semua. Ya, terima kasih kepada yang mendengarkan Perlis FM okay. Di mana jua anda berada. Jadi terus kekal mendengarkan 102.9 MHz.
0: Bye Perlis FM.
1: Serasi dengan ku.

Selat Hormuz. Bagaimanapun, dakwaan itu bercanggah dengan kenyataan Iran yang memaklumkan pemerhati agensi tenaga atom antarabangsa IAEA tidak dibenarkan memasuki beberapa tapak nuklear utama yang dibom oleh tentera Amerika dan Israel tahun lalu. Trump bagaimanapun yakin pemeriksaan itu akan diteruskan dan memberi amaran rundingan boleh dibatalkan sekiranya dakwaan Iran terbukti benar. Dalam perkara itu, Trump menegaskan sebarang dana Iran yang dilepaskan oleh Jabatan Perbendaharaan akan dikawal ketat dan dihadkan hanya untuk pembelian barangan kemanusiaan buatan Amerika. Jelasnya, dana berkenaan akan membantu golongan petani menerusi ekspor jagung, gandum dan kacang soya yang amat diperlukan oleh Iran ekoran krisis kemanusiaan yang berlaku di negara itu. Arahan itu dikeluarkan susulan tindakan Jabatan Perbendaharaan mengeluarkan lesen sementara selama 60 hari bagi penjualan minyak Iran sebagai sebahagian daripada rangka kerja nuklear baharu. Pihak berkuasa penerbangan awam Iran mengumumkan pembukaan semula ruang udara di bahagian barat negara itu. Menurut penyiar milik kerajaan Iran, IRIB, segala syarat yang diperlukan dipenuhi bagi membolehkan penerbangan domestik serta penerbangan transit melalui ruang udara Iran beroperasi semula. Pihak berkuasa penerbangan turut menjelaskan bahawa lapangan terbang Kish dan lapangan terbang Asadullah di selatan Iran beroperasi dari waktu matahari terbit hingga matahari terbenam. Suhu di beberapa kawasan di Jerman dijangka mencapai rekod mencecah 41 darjah Celsius pada penghujung minggu ini ketika sebahagian besar Eropah Tengah dilanda gelombang haba yang meluas. Menurut Pusat Ramalan Cuaca, suhu sehingga 38 darjah Celsius diramalkan berlaku di bahagian barat dan barat daya Jerman sebelum meningkat sehingga 41 darjah Celsius di beberapa kawasan pada Jumaat. Pihak berkuasa menyifatkan keadaan itu sebagai gelombang haba yang luar biasa teruk dan setakat ini tiada petunjuk bila cuaca akan kembali reda. Ghana mempamerkan aksi bertahan penuh disiplin untuk mengikat England tanpa jaringan dalam saingan kumpulan L di Stadium Boston awal pagi ini. England yang turun dengan reputasi selaku pilihan perlawanan menguasai sebahagian besar permainan namun gagal menembusi benteng kukuh The Black Stars. Peluang terbaik The Three Lions hadir pada penghujung perlawanan apabila tandukan Nico O'Reilly terkena palang sebelum Harry Kane merembat tinggi melewati palang. Keputusan seri itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengumpul empat mata dan berada pada kedudukan terbaik untuk melangkah ke pusingan kalah mati. Sementara itu, dalam satu lagi aksi kumpulan L, Croatia menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas mencatatkan kemenangan ke atas Panama 1-0 di Stadium Toronto sebentar tadi. Gol tunggal dijaringkan Ante Budimir pada minit ke-54. Perlawanan terakhir kumpulan bakal menemukan Croatia dan Ghana, manakala Panama berdepan England. Cristiano Ronaldo terus membuktikan ketajamannya apabila meledak dua gol membantu Portugal membelasah Uzbekistan 5-0 dalam aksi kedua kumpulan K. Kapten Portugal itu membuka jaringan soal minit ke-6 sebelum menambah gol kedua pada minit ke-39. Manakala Nuno Mendes turut mencatat nama sebagai penjaring. Uzbekistan gagal bangkit apabila satu jaringan mereka dibatalkan selepas semakan VAR sebelum dihukum dengan gol sendiri oleh Abdul Vahid Namahtov pada babak kedua. Rafael Leao melengkapkan kemenangan bergaya Portugal menerusi gol kelima pada minit ke-87. Dalam perkara itu, Cristiano Ronaldo menutup mulut pengkritiknya dengan persembahan luar biasa apabila mencipta sejarah menjadi pemain pertama menjadikan gol dalam 6 kempen Piala Dunia berturut-turut. Setiap penampilan pertamanya pada tahun 2006 mengetasi rekod dipegang Lionel Messi. Jumlah gol Piala Dunia Ronaldo turut meningkat kepada 10 mengetasi rekod legenda negaranya Eusebio. Portugal mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan akan berdepan Colombia dalam perlawanan terakhir kumpulan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anda semua yang terus setia berteman ke Perlis FM, di mana jua anda berada. Dan sekarang ini Bella kembali teman anda di ruangan hangat Lit. Tak ketinggalan juga kita ada
1: saya Aina
0: Syahira
1: juga bersama-sama dengan Nabila.
0: Ya, betul. Kita akan bersama lagi di ruangan ini. Banyak perkongsian menarik menanti anda. Jangan pergi mana-mana, Aina.
1: Ya, terus saya kekal
0: hangat
1: Lit.

0: Oi, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
1: Eh, YP.
0: Eh, awak ni asyik YP je. Memang kena bayar lah.
1: Maksud saya, YP kalau ada MyTV.
0: Hah? MyTV? Ya, yeah, YP dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.

0: masih lagi bertemu dengan Bella
1: dan juga Aina
0: di ruangan Hangat Leeds. 10.27 minit pagi. Hello, hai, selamat pagi untuk anda semua. Dan sebentar lagi kita akan ikuti sama-sama Aina, iaitu Sinar Duha.
1: Jadi,
0: nantikan bersama.
1: Ya, betul.
0: Jangan pergi mana-mana, terus setiap temankan Hangat Leeds.
1: Listen first, Rusty.

Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar Hukum.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Amira Usman.
1: Rasa dan segenap takdir kan semuanya dari ilahi.
0: Teruskan mendengar Penis FM 102.9.

RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Kita dah nak menghampiri ke pukul 11 pagi, Aina.
1: Ya.
0: Untuk menghampiri ke pukul 11 pagi nanti, jam seterusnya kita akan berada di ruangan rancangan
1: Tajaan.
0: Nantikan bersama dengan Fame Shopping Sales dan Marketing dalam ekonomi harga mampu milik. Apalah agaknya pegawai nak kongsikan bersama dengan kita, Aina.
1: Betul.
0: Dan kita nak masuk jam yang kedua nanti, kita ada perkongsian lagi jam yang seterusnya. Antaranya kita ada apa lagi, Aina?
1: Kita ada turun

RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

0: Eh, betul ke? Hmm, betul ke ni? Ha, jom bagi betul. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi untuk kita bersama dalam Jom Bagi Betul. Untuk hari ini, saya nak ajar satu lagi peribahasa yang mungkin jarang kita dengarkan sebelum ini. Jadi jom sama-sama kita ikuti. Tapi sebelum tu, jom sama-sama kita dengar terlebih dahulu maksud untuk peribahasa yang kita nak belajar hari ini. Peribahasa yang kita nak belajar hari ini membawa maksud orang yang selalu sibuk bekerja tak henti-henti siang malam. Peribahasa yang saya maksudkan ialah kepala ke bawah, kaki ke atas. Ha, jadi adakah anda salah seorang daripada orang yang macam tu? Sekarang anda dah tahu.
1: Hey Gen Z, klik, score, like. Tapi jangan lupa selamatkan diri dan data. Bijak online, selamat offline. Saya, Wanu Akhila Zahidah, pembulas sukan MC Cilik Bubi PSS Negeri Perlis. Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z,
2: vibe Gen Z. Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi, rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

Terima kasih kepada anda semua yang masih lagi sudi terus setia temankan Perlis FM. Waktu ini kita akan menghampiri ke waktu yang dinanti-nantikan, itu rancangan tajaan. Nantikan semuanya 11.15 minit pagi. Anda jangan pergi mana-mana, terus setia temankan Hangat Lee.

0: Baiklah, tanpa membuang masa, kita nak bersama dengan pegawai Fame Shopping Sales and Marketing Silam Ekonomi Harga Mampu Milik bersama dengan Umi yang dah pun berada di talian. Silakan Umi untuk perkongsian selanjutnya.
1: Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi semua pendengar-pendengar setia di Perlis FM pagi ni. Hari ni anda bersama dengan saya, Umi daripada Fame Shopping. Dah kalau dengar nama Umi ni, sebenarnya ramai yang rasa-rasa dah kenal dah. Umi nak datang ni mesti nak bawa promosi daripada Fame Shopping. Okey, tapi sebelum saya nak pergi kepada promosi, saya nak kongsikan kepada anda, saya nak tanya anda semua. Pernah tak mengalami situasi yang macam ni? Bila bangun tidur tu, dah tidur 8 jam, dah cukup 8 jam, tapi bangun pagi tu masih lagi rasa penat, rasa lesu, rasa badan sakit-sakit, pinggang pun rasa lenguh. Okey, sebenarnya kan, sekiranya anda pernah mengalami situasi macam ni, ia bukan disebabkan oleh faktor usia. Rata-rata kita ingat benda ini berlaku disebabkan oleh faktor usia. Tapi sebenarnya, perlu anda tahu, perlu anda ingat bahawa semakin kita ingat, semakin kita meningkat waktu usia kita ni semakin nak naik ni, sebenarnya silam adalah benda yang sangat-sangat penting yang perlu kita titik beratkan.

dapatkan dekat nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. Hari ini promosi yang sangat-sangat istimewa. Kalau pada harga biasanya, untuk dapatkan satu unit tulang yang eksklusif, anda perlu bayar RM1,000 dan ke atas. Tapi untuk hari ini sahaja, anda boleh dapat tulang yang istimewa dengan harga yang sangat-sangat berbaloi. Sebab apa? Untuk hari ini, anda akan dapatkan tulang queen kekebalan 8 inci. Okay, tapi untuk set ini, anda beli tulang dengan harga tulang, tapi kami berikan kepada anda satu unit katil percuma, satu unit set cadar percuma. Kita bagi juga dengan bantal serba 2 unit, kita bagi juga dengan bantal peluk serta barang elektrik. Kalau dekat luar Bella, harga untuk set ini memang mahal. Okay, lebih daripada RM2,300. Tapi dengan kami sem shopping, disebabkan oleh kami adalah pengeluar sendiri, kami mempunyai kilang sendiri, kita mampu menawarkan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran. Jadi berapa harga yang saya nak tawarkan kepada anda hari ini adalah diskaun potongan harga RM1,000. Jadi harga yang tinggal hanya RM1,349. Dengan harga RM1,349 ni, anda kena tahu anda tidak dapat tilam sahaja, tapi anda dapat katil sekali, anda dapat set cadar sekali, bantal pun kami bagi, bantal peluk pun kami bagi, barang elektrik pun kami bagi. Jadi untuk anda semua yang nak buat tempahan, buat tempahan sekarang. Senang sahaja nak buat tempahan tu, nombor talian kami 013-528-1788. Okey, 013-528-1788. Okey, apa yang rosak? Okey, Umi, apa kebaikan tilam Zahra yang kami bawakan hari ini? Untuk kebaikan ini, tilam Zahra adalah tilam yang sangat lengkap, set lengkap untuk masuk rumah baru, set lengkap untuk pengantin baru. Untuk tilam ini, ini juga adalah spek yang separa badan, yang mampu untuk bagi sokongan badan secara sempurna. Untuk tilam ini, spek istimewa kepada anda, tilam ini adalah tilam yang bebas strip, tilam yang mudah dialihkan. Jadi untuk anda semua yang nak buat tempahan, buat tempahan sekarang. Nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. Okey, jadi Bella, kita berhenti.

0: kembali semula bertemankan Bella dan juga kita ada rancangan tajaan film shopping sales and marketing dalam ekonomi harga mampu milik bersama dengan Umi menerusi talian. Umi nak sambung lagi perkara-perkara yang menarik berkaitan dengan film shopping sales. Silakan.
1: Okey, baiklah, untuk anda pendengar-pendengar semua, hari ini istimewa kami bawakan kepada anda di mana untuk hari ini sahaja kita nak tawarkan beli satu tilam dapat 6 item. Apa 6 item tersebut? Kita nak berikan satu unit katil divan, kemudian kita nak bagi juga dengan set cadar. Set cadar tu dah lengkap, dapat cadar, dapat sarung bantal, dapat sarung bantal peluk. Istimewa juga dengan anda, kita nak bagi sekali dengan bantal serba yang boleh gunakan ketika tidur, bantal kepala. Kita nak bagi juga dengan bantal peluk serta barang elektrik. Kalau harga biasa untuk set ini adalah RM2,349, tapi kita mampu untuk tawarkan harga yang lebih rendah daripada harga pasaran, dan harga untuk hari ini adalah potongan harga sehingga RM1,000. Jadi untuk set ini anda beli satu tilam, anda dapat 6 item percuma. Kita nak tawarkan dengan harga RM1,349 sahaja. Kalau harga biasa memang takkan jumpa untuk harga macam ni. Tapi dengan kami, kami pastikan semuanya mudah untuk anda. Harga berapa? RM1,349. Jadi untuk anda semua yang mungkin nak berminat dengan tilam yang lain-lain ketebalan, lain-lain nama, boleh dapatkan dekat nombor talian kami 013-528-1788. 013-528-1788. Sebenarnya kan Bella, ada juga yang tanya dekat Umi, Umi, apa kebaikan tilam yang kita bawakan hari ni? Okey, untuk kebaikan dia sangat-sangat istimewa, sangat-sangat berkualiti. Sebab apa? Set ini adalah set lengkap sesuai untuk yang nak masuk rumah baru, yang mungkin nak mulakan kehidupan baru lepas berkahwin. Okey, ataupun untuk anda semua khususnya mak ayah yang nak dapatkan tilam ini adalah tilam yang sangat istimewa. Sebab apa? Tilam hari ini adalah tilam yang zero motion transfer. Bila mana Umi sebut je zero motion transfer, anda semua perlu tahu bahawa zero motion transfer tak perlu nak pening-pening. Sebab apa? Tilam ini adalah bebas spring. Sekiranya pasangan anda dekat sebelah bergerak-gerak dan sebagainya, anda dekat tepi takkan merasa apa-apa getaran. Dan apa yang lebih istimewa, tilam ini adalah tilam yang sifatnya separa padat, yang mampu untuk berikan sokongan badan secara sempurna. Dan untuk tilam ini adalah tilam yang mudah dialihkan serta boleh digunakan dekat kedua-dua belah permukaan. Jadi yang nak dapatkan set promosi hari ini senang sahaja, ambil nombor talian kami. Okey, berikan nama dan alamat untuk kami buat penghantaran, dan penghantaran dengan kami adalah percuma, pemasangan dengan kami adalah percuma. Dan sekiranya untuk anda yang nak trade-in tilam lama, boleh trade-in tilam lama anda dengan kami secara percuma sahaja. Okey, nombor talian kami yang nak buat tempahan tu 013-528-1788. 013-528-1788. Okey, rebut peluang keemasan anda hari ini. Kalau harga biasa di luar, okey, untuk dapatkan tilam ini harganya RM2,349. Tapi untuk anda semua, hari ini sahaja kita nak berikan satu unit tilam bersaiz kelamin ketebalan 8 inci. Kita nak bagi lagi juga dengan katil kepada anda. Beli tilam, dapat katil, dapat juga set cadar, dapat juga bantal serba yang boleh digunakan waktu malam, bantal kepala. Kemudian kita bagi juga dengan bantal peluk serta barang elektrik. Jadi dekat luar memang takkan ada, takkan dapat pakej promosi macam ni. Tapi dengan kami hari ini istimewa kepada anda. Okay, jadi grab sekarang, tempah sekarang. Okey, senang sahaja, berikan nama serta alamat anda dan kami akan buat penghantaran kepada anda berserta dengan pemasangan secara percuma. Okey, nombor talian kami 013-528-1788. 0377-528-1788. Saya juga nak jemput anda semua untuk kunjungi unit pameran kami yang terletak dekat Kemunting Perak dan juga dekat Desa Sedap, dekat sahaja dengan anda. Jadi yang nak datang boleh datang ataupun boleh lock dahulu promosi penyiasat kami hari ini. Nombor talian kami 0135281788, 0135281788. Baiklah Bella, insyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang sangat istimewa daripada kami. Assalamualaikum.
2: Terokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku.

0: Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: 102.9

0: kembali semula di ruangan Hangat
1: Li bersama masa, dengan
0: ya, dengan Bella dan juga
1: Aina.
0: Ruangan ini kita membawa anda ke pukul 2 petang saat ni.
1: Ya, betul.
0: Sampai pukul 2 petang. Sampai 4 jam. Lori dah pukul berapa, Aina?
1: Sekarang kita berada di jam yang kedua. Ya, sekarang jam pun menunjukkan 11.41 minit. Dan untuk jam ini, kita akan bawakan anda kepada Back to Back Sarang Hey.
0: Yeah,
1: pastinya akan ada lagu-lagu Korea yang akan menghiburkan anda.
0: Wow, ini peminat-peminat Opa,
1: Oma, Oni.
0: Apa ya?
1: Orang puji.
0: Yeah. Takat tu je dah.
1: Takat tu saja. Jadi
0: boleh. Lepas tu kita nak layan sekarang Aina di ruangan
1: Back to Back Sarang Hey Hangat Li.
0: Yang Sarang Hey.
1: Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Hangatlah.
1: Apa yang tengah hangat?
0: Mestilah hangat.
1: Meledak.
0: Boom, meledak.
1: Meledak.
0: Isu yang tengah hangat.
2: Hangat. Itu dia masih lagi bertemankan Hangat Lee Bella dan juga
3: Aina.
2: Ya, masih lagi bertemankan kami berdua. Jangan pergi mana-mana. Kadang apa Aina kita akan sajikan kepada pendengar-pendengar kita.
3: Okey, Aina, pukul 12 kejap lagi kita ada berita ringkas.

Sedar atau tidak, dunia kini sedang menghadapi krisis tenaga elektrik. Sejak dari tahun 2021 hingga pertengahan 2022, kita menyaksikan kesan ketara kenaikan harga elektrik di seluruh dunia. Di Malaysia juga tidak terkecuali. Tetapi rakyat tidak pernah merasa sebarang kenaikan kerana subsidi yang diberikan berulang kali. Namun, sampai bilakah kita mampu bertahan? Sebagai pengguna, kita boleh membantu negara menangani krisis tenaga ini dengan menggunakan elektrik secara bijak dari sekarang.

0: Hai, banyak lah baju aku tak selesai dah ni.
1: Weh, Mila,
0: anak nak baju aku ni.
2: Pasal apa? Handuk buat jual baju kau lah ni.
0: Dok eh, baju lama aku ni tak celui dah. Tu duk ingat asal nak bagi kat hang.
2: Tatah dengan aku pun tak celui.
0: No, no, no.
3: Celui bermaksud muat. Ia digunakan untuk menggambarkan ruang sesuatu tempat atau juga digunakan untuk saiz pakaian. Ha, kan banyak baju lama dalam almari tu. Celui ke tak celui?
0: Ya dah.
3: Kawan ni lah.

0: untuk makan Bella dan juga
1: Aina.
0: Luang yang hangat li. Baiklah Aina, kita ada bahan menarik ni untuk adik-adik kita yang mana berbakat, yang mana depa ada bakat terpendam.
1: Betul. Ha, yang mana ada bakat suara ke bakat dalam seni lagu ni lah, no?
0: Ya, betul.
1: Okey, uji bakat Bintang Kecil Perlis 2026 kembali lagi. Jadi yang mana ada anak-anak, ada adik-adik, hak pandai menyanyi, hak ada bakat, boleh sahaja mai ke uji bakat yang diadakan di Kompleks Penyiaran Tuanku Said Putra Kangar pada 10 Julai 2026 hari Jumaat. Masa yang ditetapkan adalah pada pukul 8.30 pagi sehingga 5 petang. Jadi ada juga syarat-syarat dia. Mestilah berbakat dan mempunyai minat dalam bidang nyanyian, juga berpersonaliti menarik. Boleh pakai pakaian yang sesuai lah untuk sembahan, sesuai untuk kanak-kanak juga. Dan peserta, calon peserta juga mestilah tidak pernah merakamkan sebarang lagu, tak ada lagu single atau album secara komersial atau rasmi. Dan yang paling penting, kena bawa salinan My Kid semasa pendaftaran. Dan kalau ada muzik iringan, perlu juga membawa. Bukan kalau ada, memang perlu,
0: memang
1: bawa.
0: Perlu bawa.
1: Perlu bawa muzik iringan sendiri atau minus one. Bawa pendrive tu pun boleh. Jadi syarat dia juga tidak pernah menjadi johan dalam pertandingan Bintang Kecil sebelum ni.
0: Baik.
1: Dan bonus jika pandai menari.
0: Itu dia. Itu bonus anak nombor sekarang kan.
1: Okey, untuk berkaitan borang pendaftaran, boleh diperoleh secara walk-in pada hari uji bakat.
0: Baik.
1: Dan kena isi semasa proses pendaftaran.
0: Baik, terima kasih banyak kepada depo semua anak Aina.
1: Betul.
0: Yang ikuti Perlis FM di mana juga berada. Banyak lagi yang Aina nak kongsikan dan bertemankan Bella dan juga
1: Aina di ruangan hangat Lee.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Mike Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Air adalah keperluan yang sangat penting dalam hidup seharian. Cuba bayangkan kehidupan tanpa air. Gunakanlah air dengan cara yang berhemah. Jom dengar tip-tip ini. Pertama,
1: tutup paip air ketika memberus gigi, picit jerawat, bersyukur atau menyempur rambut.
0: Kerana 3/4 penggunaan air adalah di bilik air. Kurang-kurangkanlah masa di bilik air tu. Jangan bergampung dalam bilik air pula ya. Kedua,
1: siram tanaman pada waktu pagi.
0: Menyiram di waktu tengah hari hanya akan membuatkan air menguap ke udara sebelum sempat diserap oleh tumbuhan. Nak jimat lagi, gunakanlah air hujan untuk menyiram tanaman. Ketiga,
1: gunakan baldi, span atau kain basah semasa mencuci kereta atau motorsikal.
0: Ini lebih jimat berbanding menggunakan hose. Badan pun sehat dan cergas. Keempat,
1: tutup paip air rapat-rapat. Sentiasa periksa pilih di rumah dan kawasan kediaman anda.
0: Baiki dengan segera semua kebocoran pilih, paip dan sistem tandas atau laporkan kepada pihak berwajib. Setiap titis air adalah rahmat. Gunakan dengan berhemat.
2: Ya, kita masih lagi di ruangan Hangat Lead. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudi terus setia temankan kami di mana jua anda berada. Dah masuk kita ke ruangan yang dinanti-nantikan, iaitu ke ruangan Segok. Segok yang merangkumi pelbagai aspek kecantikan, kesihatan, ketenangan, positif dan juga pelbagai lagi perkara yang termasuk dalam Segok ini. Kita bawakan kepada anda pada hari ini untuk kekal bertenang. Yelah, baru-baru ni ada seorang lelaki lah ya, yang telah kata melakukan suatu perkara yang tak dijangka. Beliau boleh tertidur tepi lebuh raya berseorangan di bawah hujan, di bawah panas, sehingga membawa kepada anggota bomba untuk ada sesi pujuk-memujuk. Mungkin beliau dalam keadaan yang sukar, tak boleh bertenang lagi, tetapi masih lagi boleh bertenang dalam keadaan yang berbahaya. Berbahaya lah kan, termenung tepi lebuh raya. Jadi kita nak kongsikan beberapa perkara yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk kita terus kekal bertenang di bawah tekanan. Amalkan teknik pernafasan dalam, beredar seketika daripada situasi yang mencabar. Betul dah tu, beredar seketika, tapi pilih tempat yang tak membahayakan nyawa kita. Contohnya dalam surau ke, dalam bilik, kan, bersama dengan keluarga, dan pastikan tidak keseorangan. Redakan emosi, tetapkan pemikiran anda dalam pemikiran positif. Baik, dan tanya diri sendiri, adakah perkara ini masih penting dalam masa 5 tahun ataupun dalam masa yang akan datang? Boleh cakap juga dengan diri sendiri, bukan kita kata dalam situasi yang tak betul, tapi ini dalam situasi yang mungkin anda boleh dapat jawapan untuk dalam kesukaran itu. Baik, banyak lagi selepas ini kita nak bersama di ruangan Tudung Saji pula. Jangan pergi mana-mana. Terus setia bertemankan Hangat Lead.
3: Hampa rasa penampilan ni untuk orang perempuan sajakah? Silap besar tu. Lelaki pun wajib jaga penampilan. Sebab apa? Bukanlah sebab bergaya semata-mata, tapi soal keyakinan diri, soal tanggapan pertama orang dekat kita, dan soal cara hampa nak dihormati. Kalau hampa kemas, bersih, terurus, cara orang lain pandang hampa pun lain. Biar ringkas, tapi kemas nampak segak tanpa berlebihan. Nak tahu tips kesihatan, stylo dan macam-macam lagi, kena

Baiklah, masa untuk tudung saji. 12.45 membawa kita kepada tudung saji. Jadi kita nak tengoklah apa menu-menu para pendengar yang hantar kepada kita hari ini. Jadi kita ada Kak Mila Harapur. Katanya hari ini masak biasa-biasa saja. Hari ini dia masak ada kurma daging dengan sayur peria. Makan dengan ayam asam. Itu dah lauk simple-simple tapi memikat dan menjerat selera. Ayat baru. Okey, kita juga macam biasa kita juga ada Kak Bib dari Taman Seberang Jaya Kuala Palih. Okey, akak kita ni dia kata nak makan nasi. Ini tak selera nak makan nasi, tapi terjadi juga pulut ayam. Tak mau makan nasi tapi makan pulut. Pulut pun bukan nasi juga. Okey, pulut ayam Thailand untuk cik suami. Cik suami makan nasi dengan ikan temenung, masak kicap. Jemput makan DJ-DJ yang bertugas. Terima kasih kerana menjemput. Okey, kepada para pendengar lain yang boleh terinspirasi daripada menu-menu pendengar yang berkongsi tadi, bolehlah masak dan cuba resepi itu, okey?

0: berpisah jua. Tapi ya, jangan berpisah lagi.
1: Kerana
0: masih bersama.
1: Ada apa Aina? Tak macam satu tengah hari.
0: Ya, masih bersama Aina dan Bella. Sebab lagi pukul satu tengah hari kita ada berita utama melalui National FM.
1: Baik, itulah.
0: Ya, kita ada apa lagi?
1: Kita akan hebahkan kepada anda waktu Zuhur bagi semua negeri Pali. Masuknya pada pukul?
0: Pada pukul 1.23 tengah hari saat lagi.
1: Ya, jangan pergi mana-mana kerana kita akan kembali semula jam yang keempat nanti. Anda terus setia temankan Bella
0: dan juga Aina di ruangan
1: Hangat
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

Istimewa setiap pagi Kamis jam 10.15 minit pagi, leraikan kemusykilan anda mengenai isu agama, adab, keluarga dan sebagainya bersama Ustazah Nur Asma Abdullah. Nantikan Asyakirin setiap Kamis jam 10.15 minit pagi hanya di Perlis FM.

0: Suara Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Muhammad Zarifin Muhammad Daud.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua? Semoga mudahan semuanya sihat sejahtera. Baik, saya nak kongsi satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting dan sangat molek untuk kita perdalamkan pengetahuan kita. Daripada Abu Darda Al-Ansari, bagaimana beliau telah mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabatun 'inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malakul muwakkal bihi amin wa lak bimithl." Sadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pendengar sekalian, siapa boleh terjemah hadis ini? Baik, saya terjemahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa seseorang muslim untuk saudaranya yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, kita mendoakan sahabat kita, jiran tetangga kita, ahli keluarga kita ataupun sesiapa sahaja tanpa pengetahuan orang yang kita berdoakan untuknya tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa ini ialah makbul. Baik, dalam hadis ini ada satu benda yang lebih istimewa hadirin semua, ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali kita mendoakan orang lain, para malaikat yang berada di sisi kepala kita akan menjadi wakil baginya, dan setiap kali kita berdoakan kebaikan kepada orang lain itu, malaikat tadi akan berkata amin, amin, amin, dan doa kebaikan yang kita doakan kepada sahabat kita tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang sama juga yang kita akan mendapat kebaikan daripada doa tersebut. Maknanya kita doakan kebaikan kepada orang lain tanpa pengetahuannya, isi doa tersebut juga Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Kerana itu, para pendengar sekalian, jangan lupa doakan sahabat-sahabat kita. Doa itu adalah untuk kita juga.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Tenang itu bermula di sini. Selamat menunaikan ibadah. Waktu solat itu tadi dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Hai pendengar Perlis FM, UAM ni teringat UAM pada suatu pesanan daripada Tok Wan UAM. Hang jangan tidur dalam keadaan marah lah cikna. Hang kena maafkan semua orang sebelum hang tidur. Rupa-rupanya ada kebaikan apabila kita maafkan semua orang sebelum kita tidur ni. Badan kita jadi tenang,

masalah tekanan perasaan dan kemurungan. Jadi, sudah-sudahlah kan. Kita ni kan manusia. Kita maafkanlah semua orang. Mudah-mudahan ada jalan keluar, no? Okey, salam dari UAM, Padu Versatile Semasa.

hukum. Anda mustahil keliru tentang hukum hakam. Ikuti rancangan Paket Dengar Hukum. Kupasan ilmiah bersama panel-panel jemputan dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Perlis setiap Jumaat jam 11.15 pagi hanya di Perlis FM. Paket Dengar, Paket Belajar, Paket Dengar Hukum.

0: aku cari damai di hati. Damai sungguh ke?
1: Damai.
0: Damai.
1: Sebab apa kita dah masuk ke ruangan apa Aina yang ni nanti-nanti kan ni?
0: Kita dah masuk ke ruangan yang terakhir.
1: Itu dia.
0: Jam yang terakhir.
1: Aha, ruangan Jiwang Karat. Dan kita nak ikuti pelbagai lagu Jiwang Karat untuk anda hiburkan diri anda sambil makan tengah hari.
0: Betul.
1: Selamat menjamu selera ya. Jangan pergi mana-mana, terus setiap teman kan
0: Beres FM.
1: Serasi dengan ku.

0: Kakak Bella dah juga.
1: Aina.
0: Ruangan
1: Hangat Lead.
0: Aha, kita dah sampai penghujung Ruangan Hangat Lead edisi hari Rabu kita hari ini, Aina.
1: Ya.
0: Dan selepas ini kita akan bertemankan DJ Lee.
1: Di ruangan Hemo.
0: Ya, nantikan ya. Ada banyak perkongsian yang menarik.
1: Ya, betul.
0: Untuk anda. Sampai Bella dan juga
1: Aina.
0: Jumpa lagi anda di ruangan,
1: di ruangan yang akan datang.
0: Okay. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.
4: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui

0: scam ni. Ha, dan harus diingat juga puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya depa ni tak ada belas kasihan langsung lah. Yang depa tahu nak cari duit kok jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
2: Belanjawan 2026 Malaysia Madani. Belanjawan untuk rakyat.
3: Maka pada tahun depan, kita tambah keupayaan badan pengurus kuasa ini. SPRM, PDRM, KPDN, JKDM dan MyCC. Melalui latihan perolehan aset dengan peruntukan. Kalau mereka dah berjaya mengumpulkan 15.5 bilion yang dahulunya terselerak di merata tempat, apa salah kita tambah 700 juta ringgit untuk mereka? JKDM akan perkenalkan sistem cukai digital dengan ciri keselamatan di peringkat bagi membendung pemalsuan serta menangani ketirisan di pintu masuk negara melalui centralized screening complex CCTV. Ikhtiar e-invoice dilaksanakan secara menyeluruh mulai 2026 serta sistem taksi sendiri digistamp bagi memupuk pematuhan cukai.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsy Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
2: Eksplorasi Perlis.
3: Ayam didik merupakan gelaran kepada ayam yang dipelihara dan dimanja-manjakan. Demikian juga unsur tarian ini, iaitu tarian yang memperlihatkan kemanja-manjaan para penarinya. Tarian ini digantikan dengan lagunya, iaitu ayam didik yang amat memikat hati dan mesra sekali didengar. Diiringi muzik asli dengan menggunakan alatan gong, gendang dan biola. Ayam didik merupakan sebuah tarian yang rancak dan menimbulkan kemesraan kepada para penari yang berpasang-pasangan. Ketika menari, puteri dan puteranya saling bergerak senda dan cuba memikat antara satu sama lain. Seperti tarian canggung, tarian ini juga sering berbalas-balas pantun. Pantun-pantunnya lebih memberatkan soal kasih sayang dan kemesraan. Tarian dan nyanyian ayam didik sebenarnya sering bersama dalam persembahan canggung, dipersembahkan ketika musim menuai padi atau di dalam majlis-majlis perkahwinan dan keramaian sebagai hiburan kepada para tetamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam hemoi-hemoi. Selamat kembali bersama dengan Lin hari ini untuk edisi hari Rabu kita 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1447 Hijriah. Apapun, terima kasih juga buat rakan tugas yang dah pun teman anda saat tadi ni selama 4 jam dalam ruangan hangat Lin bersama dengan Bella saat tadi ni. Jangan duk tanya pi dah Lin. Sat lagi mana pi Bella? Dia dah kali tu. Haru tak tahu nak gena nak jawab dah kan. Tapi apa pun terima kasih juga kita nak ucapkan nak buat rakan-rakan tugas kita juga di bilik MTR dan rakan-rakan kita di stesen pemancar dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar kepada anda. Dan kita harapkan anda juga akan terus kekal setia hingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Lin akan teman anda hari ini daripada pukul 2 hingga ke pukul 6 petang saat lagi ni, insyaAllah. Dan kita harapkan semuanya akan berjalan dengan lancar dan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik hendaknya. Buat kawan-kawan yang mungkin baru saja nak pi keluar makan tengah hari, selamat menjamu selera. Kita ucapkan buat kawan-kawan semua, moga orang kata apa, rezeki yang kita nikmati hari ini memberi keberkatan buat kita semua, insyaAllah. Dan apapun, banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Buat rakan-rakan yang hantar mai dekat ruangan WhatsApp Konti, boleh sekejap lagi kita akan cuba selitkan lagu yang mana menjadi permintaan anda. Ada dah yang katanya nak dengar lagu bola, boleh. Law ni kan demam bola. Jadi sekejap lagi kita akan bersama-sama dengarkan. Sambil-sambil tu, dia akan selitkan juga info-info ataupun perkongsian-perkongsian yang bermanfaat untuk anda dari semasa ke semasa. Terus kekal, terus ceria, terus layan Perlis FM serasi dengan kau.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Dunia indah cantik berseri.
3: Nak dengar radio?
4: Perlis FM.
3: Lagi dengan ku, dengar 18 jam sehari pun boleh.
4: Perlis FM.
3: Dengar sekali, pasti nak dengar lagi.
5: Aku jatuh cinta.
4: Perlis FM.
3: Dengar 102.9 sekarang.
4: Perlis FM.
3: Sedia bersama Perlis

0: tadi bersama saya Haris Anwar dalam program Roda dan Rasa.
1: Rasai keenakan makanan di Foodie OK.
2: Dalam
1: ikuti Haris Anwar mengayuh basikal untuk mengunjungi pelbagai restoran dan gerai makan yang terdapat sepanjang perjalanan kayuhannya. Dalam Roda dan Rasa setiap Rabu 4:30 minit petang.
2: Santan, saya kalau nampak santan ni memang saya teringat cendol.
1: Jangan ketinggalan di TV OK.

0: Nama Lionel Messi terus terpahat sebagai salah satu figura paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak dunia. Kemunculan beliau dalam Piala Dunia FIFA 2026 kali ini dijangka menjadi satu lagi bab penting dalam perjalanan luar biasanya. Bintang Argentina itu bakal mencatat penampilan ke-6 di Piala Dunia, satu pencapaian yang membuktikan konsistensi dan ketahanan luar biasa sepanjang lebih 2 dekad di pentas antarabangsa. Sehingga kini Messi juga memegang rekod sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Piala Dunia, iaitu 26 perlawanan, dan angka itu berpotensi terus meningkat dalam edisi 2026. Lebih istimewa, Messi turut menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah memenangi anugerah bola emas Piala Dunia sebanyak 2 kali, iaitu pada edisi 2014 dan 2022. Ini merupakan satu pengiktirafan kepada pengaruh besarnya dalam kejohanan terbesar dunia ini. Pada usia 39 tahun, ramai pemerhati menganggap ini mungkin pentas terakhir Messi di Piala Dunia dan menjadikan setiap penampilan beliau penuh emosi dan bermakna kepada peminat di seluruh dunia. Lionel Messi bukan sekadar pemain, tetapi simbol era keemasan bola sepak moden. Ikuti lebih banyak fakta, info dan perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 dalam Minit Piala Dunia hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Pilih FM, serasi denganku.
3: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
4: Pertama, basuh muka dengan air.
3: Alah, makeup aku ni macam mana?
4: Kau sayang makeup ke sayang nyawa?
3: Sayang nyawalah.
4: Kedua, dengar muzik yang rancak.
3: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
4: Ketiga, elak memandu berseorangan.
3: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
4: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
3: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
5: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Perlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

Bincang Kesayangan Hamba membawa kita ke pukul 2.37 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana saja anda berada yang mendengarkan. Terutamanya yang mendengarkan menerusi atas talian RTM Klik di www.rtmklik.rtm.gov.my. Terima kasih kerana memilih Perlis FM sebagai teman anda di waktu ini. Terima kasih juga untuk Kak Wo yang bersama dengan kita di ruangan WhatsApp Konti. Katanya salam Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Kak Wo baru sudah makan tengah hari. Masya Allah, alhamdulillah. Again, katanya sambil-sambil duk santai ni, duk dengar Perlis FM. Katanya nak dengarkan lagu Bunga Tanjung daripada Sharifah Aini. Tapi lagu tu Kak Wo nak tujukan untuk Mak Cak dengan pertanyaan, sudah lama tak dengar berita Pi Mana tu dia. Dia kalau lagu tu dia bukan lagu Bunga Tanjung, dia kena buh lagu Khalifah Pi Mana. Hang Pi Mana. Aduh hai. Tapi apa pun kita harapkan Mak Cak ke, Kak Wo ke, Tok Wan Chin ke yang bersama kita, Kak Milah pada Kepuh ke, siapa-siapa pula yang mendengarkan saat ini berada dalam keadaan yang baik-baik, aman sentosa hendaknya ya. Yang mungkin tak sihat ke pada hari ini, cepat-cepat dapatkan rawatan dengan segera. Jangan duk biak bagi dia duk melarat. Law ni macam-macam. Tak mau pula law ni musim pun dia tak menentu. Saat dia hangat, saat lagi dia main hujan kan. Tapi kalau main dah musim hangat tu, minum air dengan secukupnya. Terima kasih. InsyaAllah saat lagi kita akan sama-sama dengarkan juga lagu Bunga Tanjung yang diminta oleh Kak Wo. Dan siapa lagi yang bersama dengan kita waktu law ni? Mr. D. Seperti biasalah Mr. D katanya nak dengarkan lagu daripada kumpulan Alpha. Saat lagi kita akan cuba siarkan. Berkesempatan ada. InsyaAllah. Terima kasih juga untuk Kak Milah daripada Kepuh yang dengarkan saat ini juga berada di ruangan WhatsApp Konti. Artinya nak dengarkan lagu Merpati Putih. InsyaAllah. Sempat saja kita akan siarkan untuk hiburan kita bersama. Tapi apa pun kita nak tunaikan dulu lagu yang diminta oleh Haidar. Katanya nak dengarkan lagu yang Nyawa dan Raga daripada Sarah Suhairi. Jangan pergi mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bertemankan Perlis FM, serasi denganku.

0: nanam ubi, hidup subur di tepi tangga. Lamanya sungguh saya menyepi, merindui rima di setiap hari Selasa.
1: Beli lada di kedai Cina, mari letak di atas batu. Salam tahniah untuk langsan tanah, yang baru dapat cucu menantu.
2: Jolok rambutan dengan gala, terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu beralah, itulah tandanya orang yang sabar.
3: Hanya di Rima, rentak irama Melayu asli. Setiap Selasa, 3.15 minit petang. Perlis FM, serasi denganku. #PantunBerseni, semua tertawan.

0: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasi.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Khamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Ya begitu. Semestinya hanya di TV OK.
4: Kak dengar radio boleh.

Tepat jam 3 petang saat lagi ni, kita akan sama-sama terbang ke Kota Media untuk kita ikuti Ringkas 3 Petang menerusi National FM. Dan lepas daripada tu, kita akan terbang kena balik mai semula. Terus bersama dengan Lin di jam yang seterusnya. Jadi jangan pergi mana-mana, terus dengar.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 3 petang. Beberapa langkah kawal selia ditetapkan bagi memastikan mekanisme pengesahan usia tidak dimanipulasi syarikat pemberi perkhidmatan. Ia susulan penguatkuasaan had umur 16 tahun bagi pemilikan akaun media sosial. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil menegaskan antara langkah ditetapkan ialah pengesahan usia mesti disokong rekod rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport dan sijil kelahiran dan bukan sekadar pengisytiharan sendiri oleh pengguna. Kejayaan Petronas memperoleh telaga gas asli antara yang terbesar dunia di Turkmenistan baru-baru ini dijangka mewujudkan peluang pekerjaan berimpak tinggi. Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Dr. Muhammad Iqbal Muhammad Nur berkata, sektor tersebut bukan sahaja mengukuhkan kedudukan fiskal negara, malah meletakkan Malaysia sebagai antara pemain utama industri gas asli cecair. Cukai penggunaan termasuk GST tidak seharusnya dilihat sebagai penyelesaian utama kepada sistem percukaian negara. Sebaliknya, tumpuan perlu diberi kepada usaha meningkatkan pendapatan rakyat. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, langkah itu perlu dijadikan keutamaan bagi memastikan lebih ramai individu mencapai tahap pendapatan yang melayakkan mereka membayar cukai pendapatan sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap cukai penggunaan sebagai sumber utama hasil negara. Isu peribadi dipercayai antara motif awal kejadian seorang wanita warga asing ditemukan maut dengan beberapa kesan kecederaan pada tubuhnya semalam. Insiden berlaku di sebuah kondominium di Bandar Sunway, Petaling Jaya. Ketua Polis Selangor dan Dato' Syazali Kaha berkata, berdasarkan siasatan awal, masalah perbelanjaan harian dipercayai menjadi motif kejadian itu. Pihaknya percaya tidak ada suspek lain terlibat dalam kejadian itu. Suspek lelaki warga asing berumur 20-an turut ditahan. Sukan Piala Dunia FIFA 2026, Amerika Syarikat melonggarkan sekatan perjalanan terhadap skuad Iran, membenarkan mereka tiba di Seattle 2 hari lebih awal menjelang aksi menentang Mesir Sabtu ini. Keputusan Jabatan Keselamatan dalam negeri itu dibuat susulan aduan kekangan masa oleh pengurusan pasukan. Dalam pada itu, jurulatih Iran Amir Galanoi memuji skuadnya yang berjaya mencatat 2 keputusan seri walaupun dalam keadaan yang sukar. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Agasa Puri.

0: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
2: Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: duk kalih nah.
1: Jangan duk kalih lagi ke mana-mana. Teruskan kesetiaan anda bertemankan Pelis FM serasi dengan ku. Masih lagi di sini teman anda untuk edisi hari Rabu kita 24 Jun 2026, bersamaan dengan 8 Muharram 1447 Hijriah. Baiklah kawan-kawan, Lin juga nak berkongsikan dengan anda semua di waktu ini, di mana sekiranya anda memiliki ataupun mempunyai bakat nyanyian anak-anak anda lah, no? Bukan anda ya, bakat nyanyian dan juga impian untuk bergelar bintang, ini adalah peluang besar untuk anak-anak kita ataupun anak-anak anda menyalahkan lagi bakat dan keyakinan mereka di pentas yang lebih besar, di mana Pulis FM membuka peluang kepada kanak-kanak berumur 8 hingga 12 tahun untuk menyertai sesi uji bakat RTM Bintang Kecil 2026. Manalah tahu kan, koko anak-anak anda itu orang kata apa, layak untuk ke peringkat seterusnya bagi mewakili negeri Perlis. Di mana uji bakat Bintang Kecil Perlis FM 2026 akan dijalankan pada 10 Julai 2026 yang jatuh pada hari Jumaat, bermula daripada pukul 8.30 minit pagi hingga ke pukul 5 petang ya kawan-kawan, dan pendaftaran juga dibuka mulai jam 8 pagi. Di mana pendaftaran tu nanti anda juga boleh isilah, ada form nanti akan disediakan, dan lokasinya di ruang legar kompleks penyiaran Tuanku Syed Putra Kangak Perlis. Nah, dan penyertaan juga terbuka kepada kanak-kanak warga negara Malaysia khususnya berumur 8 hingga 12 tahun, dan syarat-syarat penyertaan anak-anak kita kenalah berpersonaliti menarik, berbakat dan mempunyai minat dalam bidang nyanyian, dan hendaklah berpakaian yang sesuai untuk persembahan dan sesuai bagi usia kanak-kanak, dan pastikan anak-anak kita tu tak pernah merakam sebarang lagu, single ataupun album secara komersial ataupun rasmi, dan bawa juga salinan My Kit yang jelas semasa pendaftaran, bawa juga muzik iringan sendiri seperti Minus One di dalam pen drive, tak pernah juga menjadi johan dalam pertandingan Bintang Kecil mana-mana, boleh menyanyi, dan bonus lah kepada anak-anak anda sekiranya mereka pandai menari. Maklumlah law ni pun kalau kita tengok TV di media sosial banyak kan, ada pertandingan-pertandingan anak-anak kecil kita yang menunjukkan bakat-bakat tersendiri. Kut lah tanya mereka tengok nak jadi tak lagu tu, kan. Jadi orang kata apa, daripada law ni dah boleh dah berlatih, orang kata untuk meningkatkan lagi keyakinan anak-anak kita untuk berdepan dengan orang ramai. Borang pendaftaran seperti yang dimaklumkan boleh diperolehi secara walk-in pada hari uji bakat yang akan diadakan pada 10 Julai 2026, okey. Dan peserta yang berjaya melepasi sesi saringan uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk menyertai peringkat seterusnya. Manalah tahu, mungkin anda ataupun anak kita tu bintang yang kami cari. Jadi jangan lepaskan peluang untuk tonjolkan bakat anda, mengasahkan lagi keyakinan diri anda, dan kita nak merealisasikan impian anda untuk menjadi bintang kecil bagi mewakili negeri Perlis. Lagu tu cerita dia. Dan banyak lagi kita nak kongsikan bersama dengan anda. Terima kasih untuk rakan-rakan kita. Macam waktu law ni pun ada Kak Ani di ruangan wasit konti kita. Katanya, Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Selamat bertugas juga petang ni. Katanya nak minta lagu Hindustan. Boleh. Sekali lagi kita akan cuba susun aturkan lagu-lagu Hindustan. Ada kawan-kawan yang lain tadi pun minta, Kak Milah daripada Repo pun minta lagu Hindustan. Sekali lagi kita akan cuba siarkan untuk hiburan kita bersama. Ya. Terima kasih juga untuk Tok Wan Chin. Katanya Assalamualaikum. Selamat petang Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tok Wan Chin daripada Matayak. Katanya nak dengarkan lagu Minang Mundia Arau. InsyaAllah sekali lagi ya. Kita akan cuba siarkan juga untuk hiburan kita bersama. Sambil-sambil itu kita akan selitkan juga info-info yang bermanfaat untuk kita dengarkan. Okey. Terima kasih juga untuk Makcik Munir Azra dari Kampung Bunga Emas. Katanya, salam Lin, salam hemoi-hemoi kau tetap sempoi. Bukan kapa sempoi dah, no? Kau tetap sempoi. Boleh. Kita terima belaka-belaka. Terima kasih Makcik Munirah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ni tengah duk makan nasi ni. Dengan sayur manis rebung. Sambil-sambil tu mai lah kita pun nak dengar juga lagu daripada Bonnie M. Boleh sat lagi kita akan dengarkan untuk hiburan kita bersama. Ya, ramai yang pakai hantar mai. Kita meriah kita punya WhatsApp konti. Apapun yang mana di luar sana, aku nak kongsikan aktiviti anda, nak dengarkan lagu-lagu pilihan anda, hantarkan saja kiriman anda di ruangan WhatsApp konti kami di 017 45 416 88. Terus dengar.

0: Wush.
1: Ryan, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
2: Huh, Sat, nak ambil telefon.
1: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang, letak Facebook?
2: Eh, Bas. Huh? Tak sampai 2 minit, dah dapat 20 like.
1: 20 like? Memang terbaik lah.
3: Jadi, ni buat apa ni? Telefon lah Mira dulu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, ambil gambar pun dah kenasi lah.
4: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu, kan?
2: Ini tak ada. Masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
4: di Radio Malaysia Pulau Jepang.
2: Pastinya terasi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkma Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: дело.
1: RTM klik sekarang dan stream Press FM di seluruh dunia.

masih denganku. Baiklah kawan-kawan, sebagai pengguna yang bijak ni kan, Lin nak pesan dan ingatkan anda semua supaya menolak ubat-ubat yang mana tidak berdaftar dengan KKM ni. Anda juga kena tahu tau yang ubat tidak berdaftar ni bahaya dan boleh jadi mengandungi bahan ataupun racun yang terlarang yang boleh membahayakan kesihatan dan nyawa anda. Memang ada akta tau apa yang Lin kongsikan ni, yang mana di bawah Akta Jualan Dadah 1952, individu ataupun syarikat yang mengilang, menjual, membekal, mengimport atau memiliki ubat-ubatan yang tidak berdaftar ni adalah melanggar peraturan Kawalan Dadah dan juga Kosmetik 1984. Perbuatan ini adalah satu kesalahan di bawah peraturan 18A-15. Peraturan-peraturan Kawalan Dadah dan Kosmetik 1984 juga boleh dihukum di bawah Seksyen 12-1 Akta Jualan Dadah 1952. Yang mana hukuman di bawah Seksyen 12-1 ni, Akta Jualan Dadah 1952, kesalahan pertama, denda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Untuk kesalahan seterusnya, denda tidak melebihi RM50,000 ataupun penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Itu untuk individu. Untuk syarikat pula, kesalahan pertama didenda sehingga RM50,000, penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya. Untuk kesalahan berikutnya pula akan didenda hingga RM100,000. Jadi kepada anda semua, sebelum membeli, pastikan anda ada nombor MAL ataupun hologram Pharmatek. Dapatkan di farmasi yang berlesen, klinik dan juga hospital. Kalau anda nampak ubat yang meragukan, simpan bukti dan anda boleh buat aduan melalui inovasi perkhidmatan sah ubat. Kesihatan anda adalah tanggungjawab kita bersama. Jadi, jangan ambil risiko dengan makan ubat yang tidak berdaftar. Okey, kita nak dengarkan dulu lagu ini dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian yang seterusnya. Terus dengar!

0: yang berasal dari tanah Jawa. Menarik bukan?
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Setiap lokasi menyimpan kisah, cabaran dan pengalaman yang tidak dijangka.
2: Mula-mulanya kan nasi ini dimasak tapi terasing.
0: Maksudnya
1: Lensa Minoriti setiap Kamis 1.30 minit tengah hari.
3: Dia sebetulnya semakin lagi banyak lilitan ya. Dia punya kenderasan tuh lebih kuat lagi, lebih lama.
1: Semestinya hanya di TV OK.

itu je ko. Amboi, ada yang berlari-lari dah. Kalau dengan Hindustan, apa nak kata? Orang kata tengah hujan pun dia redah lah kalau dengan lagu Hindustan ni. Amboi, nak bercakap pun sakat.

Metalin oi. Pakai duk kongsi mai. Tu dia ni no time lock tang-tang ni. Dia ada kali tu nak cerah je mata lah. Andaknya ya. Yeah. Amboi pakai meriah pakai duk kata sakai Nustan hari ni ni. Kan alhamdulillah. Dah pun kita tunaikan juga lagu yang diminta oleh Kak Ani kita kan. Dan kita harapkan kawan-kawan pun terus kekal setia di frekuensi 102.9 MHz mahupun di atas talian menerusi RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my kerana banyak lagi perkara yang menarik. Sebenarnya anda boleh ikuti juga di dalam RTM Click dan ianya benar-benar percuma lah kawan-kawan. Ogi siapa yang tak muat turun dah apa tak buat turun lagi apa RTM Click tu sebab law ni kan tengah demam bola. Jadi kat mana pun anda berada anda boleh ikuti bola tu juga secara langsung. Lagu tu cerita dia. Dan apa pun terima kasih juga untuk Omboi Kak Ani Hawaii ni masuk tu. Katanya betul Lin lagu Nustan macam dia bagi semangat balik awal tak ada semangat dah gawat telah ni apa Zepo. Tapi terima kasih Kak Ani. Dan kita pun nak baca juga rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Kunti ni. Ini kiriman daripada Jazmiza Jaya. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak dengarkan lagu Mawar Putih Tanda Perpisahan. Alah mak. InsyaAllah sekejap lagi kalau Kak Mas kita masukkan lagu tu di dalam playlist kita, InsyaAllah sekejap lagi kita boleh siarkan untuk hiburan kita bersama juga. Ya, terima kasih atas permintaan anda. Terima kasih berhemoh-hemoh dengan Lin di ruangan WhatsApp Konti juga. Tok Wan Chin pun sama waktu lah ni dengarkan. Terima kasih. Siapa lagi yang bersama kita? Kita pun ada Haidar. Terima kasih Haidar. Kita pun juga ada Zulaika. Terima kasih Zulaika. Katanya Kak Lin. Ya, Adik Zu. Kan? Katanya nak dengarkan lagu Jiwa Raga daripada Yusri. Lagu baru tu ada ke? Ada. InsyaAllah sekejap lagi kita akan siarkan juga untuk hiburan kita bersama. Ya, amboi. Kalau mereka nak minta apa-apa tu, dia lembut lah. Okey, ada lagi sebenarnya yang Lina kongsikan bersama dengan anda. Tapi sekejap lagi lah kita layan dulu lagu-lagu yang mana diminta oleh rakan-rakan kita. Dan sekejap lagi kita akan kembali semula untuk perkongsian seterusnya. Okey, jangan pergi mana-mana, terus dengar, terus layan Perlis FM, serasi dengan kau.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Dengarkan Podcast FM di frekuensi 102.9.

แก่ค่ะคู่จินตายไข่คู่ก็ค่ะค่ะคู่ค่ะapa-apa terima kasih buat kawan-kawan yang mana pakai duk minta lagu maupun mengapupun kita siarkan lagu yang menghiburkan hati kita kan. Biasalah kadang-kadang waktu ada waktu kita sabuk dengan kerja kan, kadang-kadang kita kena release jugalah kepala yang otak kita ni ataupun hari-hari kita yang menyesuaikan tu dengarkan lagu-lagu yang macam-macam kainah dia ada-ada kan. Tapi itulah Lin juga nak ucapkan selamat pengantin baru juga buat rakan kita. Ini kiriman daripada siapa ni? Oh, Manda. Manda Sarina. Katanya nak ucapkan selamat pengantin baru buat jiran saya. Moga berbahagia katanya. Bersama dengan pasangan hingga ke jannah. Alhamdulillah. Tapi sambil-sambil itu kita pun nak ucapkan tahniah jugalah buat semualah. Yang mana pasangan-pasangan yang mungkin baru saja mendapat cahaya mata lelaki ke perempuan ke. Alhamdulillah. Tahniah diucapkan kepada anda. Orang kata apa, dah naik dah satu level ataupun status anda daripada suami isteri kepada orang kata apa, ayah ibu kan. Dan moga kehadiran cahaya mata kali ini mengeratkan lagi kasih sayang kalian hingga ke jannah hendaknya. Terima kasih yang mana berkongsikan dengan kita di ruangan WhatsApp konti yang berhemoi dengan Lin. Ada orang seven kan, ada makcik juga. Terima kasih makcik. Kata hati-hati buat yang memandu kerana anda mampu mengubahnya. Itu kiriman daripada makcik. Ringkas tapi cukup bermakna untuk kita semua. Baiklah, Lim pun nak juga Lim pun nak kongsikan juga dengan anda. Ambui tu sesu pimai-pimai bersama dengan anda. Waktu penting lah buat semua muslimin dan muslimat, di mana waktu basah siku kita hari ni. Masuknya waktu solat fardu asar pada pukul 4.50 min petang ya kawan-kawan, maghrib pula 7.37 minit malam, dan isyak 8.54 minit malam. Untuk solat fardu asar hari ni masuk pada pukul 4.50 minit petang bagi seluruh negeri Palih. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman awal ini dapatlah kawan-kawan kita atur masa dengan sebaik-baik mungkin dalam melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Okey, dan seperti biasalah sekejap lagi ni pukul 4.30 minit petang ya kawan-kawan, kita akan mendengarkan bersama berita Perlis FM. Pastinya banyak lagi yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Oh, Aroy Cing-Cing terima kasih. Kak Wah ajak kita dah, dia ajak bahasa Siam dia dah tapi terima kasih buat kawan-kawan. Kita nak siarkan dulu lagu yang diminta oleh Aura Seven, katanya nak dengar lagu rock. Ini rock tak? Takkan tidak kan? Jadi jomlah. Dia tak nak bagi cakoh lagi biji mata. Nak drive jauh.

Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa Manis One dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Tak semasa bang pun boleh. Jom WhatsApp Party 7 0174541688.
1: Petang-petang menanam ubi, hidup subur di tepi tangga. Lamanya sungguh saya menyepi, merindui rima di setiap hari Selasa. Beli lada di kedai Cina, mari letak di atas batu. Salam tahniah untuk langgan tanah, yang baru dapat cucu menantu.
2: Jolok rambutan dengan galah, terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu beralah, itulah tandanya orang yang sabar.
3: Hanya di Rima, rentak irama Melayu asli. Setiap Selasa 3.15 minit petang, Perlis FM, serasi denganku. #pantun berseni, semua tertawan.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Fahim,

0: Nak dengar Pali FM kat mana-mana pun boleh lo ni. Tak kiralah hampa duk utara ke selatan ke luar negara pun boleh. Stream je kat rtmklik.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
1: Betul-betul percuma.
2: Hello, pakat dengar Radio Pali.
3: Waktu sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja Berdaulat Rakyat Berilmu Negeri Sejahtera Perlis Maju. Perlis perlu bertindak agresif bagi menukar statusnya daripada sekadar negeri transit kepada destinasi pelancongan baru buat warga Thailand, khususnya dari selatan negara jiran kita tersebut. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah semua pihak perlu bekerjasama melaksanakan tiga strategi utama bagi memastikan pelancong asing bermalam dan berbelanja di negeri ini. Antara langkah yang boleh dipertimbangkan adalah menggabungkan pengangkutan kereta api SRT, ETS, van sempadan dan pengangkutan domestik Perlis dalam satu tiket bagi memudahkan dan melancarkan pergerakan pelancong dari pintu sempadan Padang Besar serta Wang Kelian. Selain itu, melaksanakan kolaborasi antara pemain industri Perlis dengan agensi-agensi pelancongan di selatan Thailand seperti Hat Yai, Songkla dan Satun dengan menyediakan pakej-pakej khas yang mewajibkan pelancong bermalam di negeri Perlis sebelum ke mana-mana destinasi lain. Demikian titah baginda sempena program promosi masakan Perlis yang berlangsung di restoran Khai Tot Deka Fried Chicken di Lat Krabang, Bangkok, Thailand. Universiti Malaysia Perlis UNIMAP terus memperkukuh usaha membudayakan integriti dan tadbir urus yang baik dalam kalangan warga kampus menerusi penganjuran program Wayang Rasuah Bila Bayang Menjadi Gelap yang berlangsung di Dewan Kecemerlangan DK2 UNIMAP. Program anjuran bersama Unit Integriti Pejabat Nasihat Undang-Undang dan Integriti, Jabatan Hal Ehwal Pelajar serta Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAP dengan kerjasama Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai bahaya rasuah serta memperkukuh penghayatan nilai integriti, accountability dan ketelusan dalam kalangan mahasiswa dan warga universiti selaras dengan aspirasi Malaysia Madani. Seramai 210 peserta menyertai program kempen keselamatan kebakaran bomba cilik JBPM Negeri Perlis di Balai Bomba dan Penyelamat Kangar dengan penglibatan dalam kalangan kanak-kanak kelab bomba cilik sekitar Negeri Perlis bagi memberi pendedahan awal berkaitan aspek keselamatan kebakaran. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan peserta mengenai pencegahan kebakaran, langkah keselamatan serta tindakan awal ketika berdepan situasi kecemasan. Antara pengisian program tersebut termasuk taklimat keselamatan kebakaran, pengenalan peralatan kebombaan, demonstrasi penggunaan peralatan serta aktiviti interaktif bersama anggota bomba dan juga waris yang hadir. Pelaksanaan program ini selaras dengan usaha JBPM dalam memperkasakan pendidikan keselamatan kebakaran kepada masyarakat melalui pendekatan mesra komuniti serta melahirkan generasi yang lebih peka terhadap aspek keselamatan dan pencegahan kebakaran. Program klinik memanah Universiti Islam Antarabangsa Tuanku Syed Sirajuddin Uni Siraj berlangsung di Sekolah Kebangsaan Seberang Ramai Kuala Perlis. Dianjurkan Kelab Sukan Mahasiswa Uni Siraj seramai 32 orang mahasiswa yang menyertainya bagi mempelajari teknik asas serta menjalani latihan praktikal memanah tradisional. Sepanjang program berlangsung, peserta berpeluang menimba ilmu secara langsung daripada atlet memanah sukan Institusi Pengajian Tinggi Islam Malaysia, Uni Siraj, yang bertindak sebagai pembimbing dalam berkongsi panduan dan teknik asas memanah. Pengisian seumpama ini diharapkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya dalam usaha melahirkan mahasiswa Uni Siraj yang seimbang dari aspek fizikal, mental, emosi dan rohani. Sekian berita disunting oleh Wan Nur Azli Wan Cik. Saudara, hadapilah nikmat dengan syukur dan terimalah musibah dengan sabar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.
2: Wah, cantik-cantiklah baju ni Mila. Berjenama pula tu dari luar negara. Ha, anak-anak saya mesti suka. Warna-warnanya ceria kan? Cuma tengok ni.
3: Betul.
2: Ha, baguslah kainnya ni. Tapi, tengoklah harganya. Ha, tengok harganya.
3: Memang Cik Mina, tapi rasanya baju-baju di kedai sebelah tu pun tak kurang hebatnya.
2: Ya ke?
3: Lebih murah, berkualiti. Ha, lagipun barangannya buatan Malaysia. Ha, saya selalu kedai tu Cik Mina. Ha, nak berjimat lah katakan.
2: Eloklah ya, kita berjimat. Jomlah, jom, nah, jom.
4: Sokonglah produk tempatan buatan Malaysia.
5: Turun aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Polis FM di seluruh dunia.
6: 102.9 Polis FM.
7: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan

0: juga memuja. Allahu Akbar. Orang Perlis, selamat menunaikan amal ibadah. Pakat dengar dah, Perlis FM.
1: Muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Dr. Huzili. Ingat pesanan saya, saling mengingati. Jadilah penyelesai masalah. Pepatah Inggeris ada menyebut bahawa jika kita tidak bertindak sebagai penyelesai masalah, maka kita tergolong dalam kelompok penyumbang masalah. Ingat tiga pesanan saya. Yang pertama, penyelesai masalah bukannya bermakna kita cuba menyelesaikan masalah berskala besar, tetapi bermula dengan perkara kecil terlebih dahulu. Yang kedua, jika kita membuang sampah ke dalam tong sampah, itu pun sudah dianggap penyelesai masalah kepada kekotoran. Yang ketiga, walaupun kita berdiam diri sahaja, kita telah dianggap penyumbang masalah dalam jangka masa yang panjang. Ingat pesanan saya, saling mengingati, jadilah penyelesai masalah.
1: Saya duduk kali, nak?
2: Ustaz.
1: Abang, Ustaz.
3: Assalamualaikum, Ustaz.
4: Waalaikumsalam, warahmatullah.
3: Ustaz, satu kali itu bila dah terlewat, bila kita tengah solat, last minute ni, Ustaz. Nak habis waktu dah. Tengah-tengah solat, dengar azan. Masuk waktu lain, bidah. Jadi macam mana ni, Ustaz? Abang, Ustaz, nak kena stop ke macam mana ke? Ustaz, abang, Ustaz.
4: Benda ni kadang-kadang selalu yang tanya berkaitan bab solat asar lah. Ataupun solat-solat lain, terutamanya asar. Sebab kadang-kadang orang balik kerja lambat ke apa. Jadi bila mana tengah duk solat asar tu, dengar azan maghrib, maka ketika itu bagaimana? Nak teruskan solat asar tu ke nak berhenti solat maghrib dulu? Ketika itu dia teruskan solat yang dia laksanakan walaupun dia mendengar azan itu. Cuma ulama' berbeza pandangan tentang apa? Tentang status solat dia tadi itu. Dikira sebagai adaan ataupun khoda'an. Maksudnya dikira sebagai solat dalam waktu ataupun luang waktu. Jadi, sebagai ulama berpandangan, kalau dia sempat dapat satu rakaat di dalam waktu, maka dia dikira solat dalam waktu. Tapi kalau satu rakaat pun tak dapat dalam waktu, maksudnya apa? Baru Allahu Akbar dengar azanah, maka solat dia itu dikira sebagai solat di luar waktu. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya kalau dengar azan, tengah-tengah solat, duk baca fatihah ke apa, dengar azan, teruskan solat itu. Cuma yang ulama berbeza pandangan dalam menentukan solat dia itu dianggap dalam waktu atau luang waktu.
2: Ustaz,
1: habaq.

jam 5 petang kita akan sama-sama ikuti pula berita utama menerusi National FM. Kemudian kita akan kembali semula bersama dalam Ihya As-Sunnah di jam yang seterusnya. Terus setia bersama kami di Perlis FM, serasi denganku.

Bantuan bersasar tepati keperluan rakyat. Pelaksanaan budi diesel tidak beri kesan fiskal tambahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita ucapkan buat anda yang setia mendengarkan Perlis FM serasi denganku. Kita pun dah berada di jam yang keempat dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy Kapo Memang Sempoi. Dan seperti biasa kawan-kawan, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan Ihya As-Sunnah untuk edisi hari ini.
1: Kita bersama yang berbahagia Ustaz Nasrullah bin Muhammad Noh bertajuk Hijrah di Rumah, Kebaikan untuk Ummah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, apabila disebut perkataan hijrah, gambaran yang biasa terlintas di fikiran kita ialah perjalanan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda dari Makkah ke Madinah. Itulah hijrah yang menjadi titik tolak sejarah ummah. Namun para ulama mengingatkan kita bahawa hijrah mempunyai makna yang lebih luas. Satu hijrah yang tidak memerlukan kita berpindah negeri, tidak memerlukan bekalan perjalanan dan boleh dilaksanakan oleh setiap kita bermula dari rumah sendiri. Itulah hijrah hati kepada Allah dan Rasulnya. InsyaAllah pada kesempatan ini, saya akan berkongsi tazkirah ringkas yang bertajuk Hijrah di Rumah, Kebaikan untuk Ummah. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah dalam risalahnya yang berjudul Ar-Risalah At-Tabukiyah menjelaskan bahawa hijrah itu terbahagi kepada dua. Kata beliau, Idhil hijratu hijratan, hijratun bil jismi min baladin ila balad, wahadihi ahkamuha ma'lumah, wal hijratu thaniyah, hijratun bil qalbi ila Allah wa rasulih, وهذه الهجرة هي الهجرة الحقيقية وهي الأصل وهجرة الجسد تابعة لها. Artinya, hijrah itu ada dua. Hijrah dengan jasad dari satu negeri ke satu negeri dan hukum hakamnya telah diketahui. Dan hijrah yang kedua ialah hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya. Dan hijrah inilah yang hakiki, ialah yang asalnya. Manakala hijrah jasad hanyalah mengikuti kepadanya. Bahkan Ibn Al-Qayyim menegaskan bahawa hijrah hati ini hukumnya fardu ain ke atas setiap orang pada setiap waktu. Tiada seorang pun yang terlepas daripada kewajipannya kerana ia adalah tuntutan Allah kepada seluruh hambanya. Beliau kemudian memperincikan kandungan hijrah hati ini. Iaitu, seseorang itu berhijrah daripada mencintai selain Allah, pergi kepada mencintainya. Daripada memperhambakan diri kepada selain Allah, pergi kepada memperhambakan diri kepadanya semata-mata. Daripada takut, berharap dan bertawakal kepada selain Allah, pergi kepada takut, berharap dan bertawakal hanya kepadanya. Daripada doa dan merendahkan diri kepada selain Allah, pergi kepada berdoa dan merendahkan diri hanya kepadanya. Inilah yang dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala, Fafirru ila Allah inni lakum minhu nadhirum mubin. Artinya, maka bersegeralah kamu kembali kepada Allah. Sesungguhnya aku ini hanyalah pemberi peringatan yang nyata kepada kamu daripadanya. Surah Az-Zariyat ayat yang ke-50. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, asas kepada hijrah ini ialah niat sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Artinya, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Maka sesiapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Namun, sesiapa yang hijrahnya kerana dunia yang ingin diperolehnya, atau wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya itu kepada apa yang dia tujui. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri telah mentakrifkan siapakah al-muhajir ataupun orang yang berhijrah dalam erti kata yang sebenar. Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Maksudnya, orang Islam yang sebenar ialah orang yang kaum muslimin selamat daripada kejahatan lidahnya dan tangannya. Dan orang yang berhijrah yang sebenar ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis ini, pintu hijrah sentiasa terbuka untuk setiap kita di mana sahaja kita berada, termasuk di rumah kita sendiri. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, jika hijrah yang hakiki itu adalah hijrah hati dan hijrah meninggalkan larangan Allah, maka medan pertama pelaksanaannya ialah rumah kita sendiri. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Perhatikan susunan ayat ini. Perkataan qu anfusakum ataupun ungkapan qu anfusakum, peliharalah diri kamu, didahulukan sebelum ungkapan wa ahlikum dan ahli keluarga kamu. Hijrah bermula daripada diri sendiri, kemudian dikembangkan kepada isteri ataupun suami dan anak-anak. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Farrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Walmar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang pimpinannya. Seseorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang pimpinannya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di sini saya ingin berkongsi beberapa bentuk hijrah yang boleh kita mulakan di rumah-rumah kita. Pertama, hijrah ibadah. Rumah seorang Muslim bukan sekadar tempat makan, tidur dan berehat, tetapi ia mesti menjadi tempat yang hidup dengan ibadah. Hidupkan rumah dengan solat-solat sunat, bacaan Al-Quran dan zikir kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhidhuha qubura." Maksudnya, dirikanlah sebahagian solat kamu di rumah-rumah kamu dan janganlah kamu menjadikan rumah itu seperti kubur. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rumah yang tidak dipenuhi dengan ibadah akan menjadi seperti kubur yang sunyi daripada zikir dan ketaatan kepada Allah. Kedua, hijrah daripada maksiat dalam rumah. Pada zaman dahulu, kemungkinan seseorang perlu untuk keluar rumah mencari maksiat. Namun pada zaman ini, maksiat masuk sendiri ke dalam rumah melalui telefon pintar, televisyen dan media sosial. Tontonan yang haram, hiburan yang melalaikan, fitnah, umpatan dan pelbagai bentuk kemungkaran boleh hadir hanya dengan satu sentuhan jari. Sebab itu kita perlu berhijrah meninggalkan semua perkara yang dimurkai Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal muhajir man hajara ma nahallahu an." Orang yang berhijrah yang sebenar ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Hijrah yang sebenar bukan sekadar berpindah tempat, tetapi berpindah daripada maksiat kepada ketaatan. Ketiga, hijrah akhlak. Ramai yang menjaga hubungan dengan orang luar, tetapi lupa untuk berakhlak baik dengan ahli keluarga sendiri. Maka marilah kita berhijrah daripada kata-kata yang kasar kepada tutur kata yang lembut, daripada kemarahan yang berlebihan kepada sifat sabar, dan daripada sikap tidak peduli kepada kasih sayang terhadap pasangan serta anak-anak. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya dan akulah orang yang paling baik terhadap ahli keluargaku. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. ukuran kebaikan seseorang bukan hanya di masjid atau di tempat kerja, tetapi juga bagaimana akhlaknya di dalam rumah bersama keluarganya. Keempat, hijrah ilmu. Rumah hendaklah dijadikan sebagai madrasah pertama bagi anak-anak. Luangkan masa walaupun mungkin hanya 10 minit setiap malam untuk membaca Al-Quran bersama keluarga, membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berkongsi sedikit ilmu agama. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan bahawa kekuatan hijrah hati bergantung kepada kekuatan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat cintanya kepada Allah, semakin sempurna hijrahnya. Beliau berkata dalam Ar-Risalah At-Tabukiyah bahawa kuat dan lemahnya hijrah hati bergantung kepada kuat dan lemahnya kecintaan ataupun mahabbah dalam hati seorang hamba kepada Tuhannya. Dan cinta kepada Allah tidak akan subur melainkan dengan ilmu yang benar dan amal yang berterusan. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, mungkin ada yang menyangka bahawa hijrah di rumah ini hanyalah urusan pribadi yang kecil. Hakikatnya di sinilah letaknya rahsia tajuk kita pada hari ini, iaitu hijrah di rumah adalah kebaikan untuk ummah. Kerana ummah ini tidak lain adalah himpunan rumah-rumah. Apabila setiap rumah berhijrah, seluruh ummah berhijrah. Ibnu Al-Qayyim memulakan di dalam Ar-Risalah At-Tabukiyah itu dengan perbahasan tentang kerjasama dalam kebaikan. Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Beliau menjelaskan bahawa kewajipan seorang hamba sesama manusia ialah menjadikan pergaulannya dengan mereka sebagai kerjasama atas dasar kebaikan dan takwa dengan ilmu dan amal. Manakala kewajipannya dengan Allah ialah mengutamakan ketaatan kepadanya dan menjauhi maksiat. Maka hijrah pribadi dan kebaikan ummah itu dua perkara yang tidak terpisah. Orang yang berhijrah kepada Allah pasti menjadi penyumbang kebaikan kepada manusia di sekelilingnya. Mari kita cuba gambarkan rantaian kebaikannya. Seorang ayah yang berhijrah daripada sumber rezeki yang haram kepada rezeki yang halal bukan sahaja menyucikan nafkah keluarganya, bahkan membina asas keberkatan dalam rumah tangga. Daripada keluarga yang diberkati inilah lahir generasi yang dekat dengan Allah. Kemungkinan doanya dimakbulkan dan amal solehnya diterima. Kemudian seorang ibu yang berhijrah dengan menjadikan Al-Quran sebagai teras pendidikan anak-anaknya bukan sekadar membentuk individu yang baik, bahkan menghadiahkan kepada ummah generasi pewaris agama, sama ada seorang hafiz Al-Quran, seorang ilmuwan yang membimbing manusia, atau seorang pemimpin yang memerintah dengan rasa takut kepada Allah. Sebuah keluarga yang berhijrah daripada budaya mengumpat, mencela dan membuka aib kepada budaya menasihati, memaafkan dan berbaik sangka, telah menyumbang kepada pembinaan masyarakat yang lebih bersatu. Dengan meninggalkan satu keburukan, mereka telah menutup satu pintu perpecahan dalam kalangan umat Islam. Inilah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nas ilallahi anfa'uhum linnas. Maksudnya, manusia yang paling dicintai Allah ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia yang lain. Hadis riwayat Imam At-Tabarani. Ketahuilah bahawa pintu hijrah ini tidak akan tertutup selagi nyawa dikandung badan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah wa la tanqati'ut taubah hatta tatlu'asy syamsu min maghribiha. Hijrah itu tidak akan terputus sehingga terputusnya taubat, dan taubat tidak akan terputus sehingga matahari terbit dari sebelah barat, iaitu ketika mana berlakunya hari kiamat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ibnu Al-Qayyim turut menegaskan perkara yang sama, iaitu seseorang hamba itu wajib berhijrah kepada Allah pada setiap waktu dan tidak terlepas daripada hijrah ini sehinggalah dia meninggal dunia. Muslimin dan muslimat yang dikasihi, sebagai kesimpulan tazkirah pada hari ini, tiga perkara yang perlu kita perhatikan dan faham. Pertama, hijrah yang hakiki menurut Ibn al-Qayyim ialah hijrah hati kepada Allah dan Rasulnya, dan ia fardu ain ke atas setiap kita pada setiap waktu tanpa perlu berpindah negeri. Kedua, medan hijrah yang paling hampir ialah rumah kita. Hijrah ibadah, hijrah daripada maksiat, hijrah akhlak dan hijrah ilmu. Bermula daripada diri, kemudian ahli keluarga kita. Ketiga, hijrah di rumah bukan amalan peribadi yang terpencil. Ia bahkan adalah batu asas pembinaan ummah. Kerana ummah yang baik lahir daripada rumah-rumah yang berhijrah kepada Allah. Marilah sama-sama kita cuba mulakan hari ini. Kita cuba cari satu larangan Allah yang masih bersarang di rumah kita dan tinggalkannya segera kerana Allah. Kita pilih satu amal soleh yang belum bertapak di rumah kita, kemudian kita hidupkannya kerana Allah. Itulah hijrah kita dan itulah sumbangan kita untuk ummah. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar dikau jadikanlah hijrah kami kepadamu dan kepada Rasulmu. Makmurkanlah rumah-rumah kami dengan ketaatan kepadamu. Jadikanlah zuriat kami sebagai penyejuk mata, penenang bagi hati. Jadikanlah kami pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu kejahatan. Dan berikanlah manfaat melalui kami kepada Islam dan kaum muslimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan Ihya As-Sunnah untuk edisi hari ini yang dibawakan khas oleh Perlis FM buat anda semua. Dan anda boleh ikuti lagi rancangan Ihya As-Sunnah setiap petang Rabu dalam Hemoi-Hemoi Kita Enjoy Kapa Sempoi. Banyak lagi yang menanti anda selepas ini. Terus layan, terus setia di Perlis FM, serasi denganku.

0: Lampu pentas sudah menyala. Mikrofon sudah tersedia. Kini giliran anda. Adakah anda bakal menjadi bintang kecil 2026? Horlis FM membuka pentas kepada bakat-bakat cilik berusia 8 hingga 12 tahun untuk menyertai uji bakat bintang kecil 2026 pada 10 Julai 2026 bertempat di ruang legar Kompleks Penyiaran Tuanku Syed Putra Kanga Perlis. Peserta dikehendaki membawa minus one dan menyampaikan sebuah lagu dalam bahasa Malaysia. Peserta yang pernah merakamkan sebarang lagu, single atau album secara komersial atau rasmi adalah tidak layak untuk menyertai uji bakat bintang kecil. Peserta yang berjaya melepasi sesi uji bakat akan dihubungi oleh pihak RTM untuk mewakili negeri Perlis ke peringkat seterusnya. Sudahkah anda bersedia? Buktikan bakat anda dan rebut peluang melangkah ke pentas yang lebih besar. Uji bakat bintang kecil 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
0: Dengarkan Perlis FM di frekuensi 102.9.

bukan lupa tetapi tak ingat. Kita harapkan anda terus ingat Perlis FM hingga ke pukul 12.30 malam nanti tau kawan-kawan. Pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda dari semasa ke semasa. Apapun, selamat hari lahir buat Azizi Jasmi dan didoakan moga diberi kesihatan yang baik, berpanjangan, diberikan kesabaran yang tinggi hendaknya, sentiasa waras dalam membuat keputusan, dimurahkan rezeki selalu dan dipermudahkan juga dalam segala urusan hendaknya. Buat semua kawan-kawan yang mana menyambut hari lahirnya hari ini juga, selamat menyambut hari lahir anda ya. Yeah. Baiklah kawan-kawan, saat lagi tepat pukul 6 petang anda akan ditemani oleh rakan setugas DJ Muhammad Shah Hashim dalam Chop 6 hingga 12.30 malam nanti. Apapun, Lin akhiri dengan anda semua untuk pertemuan kita di hari Rabu 24 Jun 2026 bersamaan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
1: Okay, hello, hi. Minta laluan, minta laluan. Ada orang nak lalu ya, tapi sikit.

Oke, okay, halo, hai, assalamualaikum, selamat petang Perlis, selamat petang Malaysia, selamat petang untuk anda semua. Jumpa lagi kita pertemuan hari Rabu 24 hari bulan Jun 2026, 8 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih DJ Lin. Kini saya teman anda di Konti sampai ke pukul 12 tengah malam nanti. Berteman ke rakan penolong jurutera yang bertugas, saya Farid dan juga Fiza. 102.9 MHz. Terima kasih yang layan Perlis FM, juga menerusi live TikTok Perlis FM dan juga RTM Click. Oh, dah download RTM Click? Belum. Kalau belum, pergi ke Play Store, download sekarang. Anda boleh menonton Piala Dunia, Piala Dunia FIFA 2026 ya. Kerana RTM diberi hak penyiaran eksklusif hanya di RTM. Selamat petang. Dan saya percaya ada yang sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja. Semoga selamat sampai ke rumah bertemu dengan keluarga. 102.9 Perlis FM. Perlis FM, dengarlah tuan dan puan. Setiap hari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

seperti biasa. Semoga segala urusan Anda dipermudahkan ya. Ingat, kalau kita permudahkan urusan orang lain, Allah akan permudahkan urusan kita ya. Jaga kesehatan, jaga makan, jaga minum, dan jaga-jaga 102.9 MHz.

Dan jadikan hari ini hari yang terbaik dalam hidup anda, ya. Hari yang terbaik dalam hidup anda. Bersama dengan lagu-lagu hiburan petang dalam irama melodi senja. Dan kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah, masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.37 minit malam, dan waktu solat fardu isyak pada pukul 8.54 minit malam. 102.9.

Okey, Adam dengan joget lambat ya. Okey, Wawai selamat petang. Katanya di Jeli, Kelantan hujan ya. Di Jeli, Kelantan hujan dalam perjalanan balik ke Perlis ya. Apapun, semoga Wawai dan juga rakan-rakan selamat sampai ke bumi Perlis ya. Nini Comel, salam petang Rabu Salawati. Salam di Kelantan. Oh, di Kelantan Jufardi. Selamat petang untuk Jufardi. Semoga berbahagia selalu. Memang saya tengah bahagia ni. Salam dari Ulu Yang Baru ya. Okey, Bulang 5 dari Terengganu FM. Mesra Ceria. Terima kasih. 6-8 minit petang. Jasmine Liana ya. Selamat petang dari Kanga ya. Kanga tu lokasi di mana? Aku sebut ya pasti. Fauzan Latif, 102.9.

aku sebutir pasir. Ambil sebutir pasir, baling pasir kat bantai tu kan. Baling atas pasir kat bantai. Lepas tu cari pasir yang kita baling tu, jumpa tak jumpa ya. 102.9 MHz Perlis FM, bersama dengan lagu-lagu hiburan irama melodi senja.

seorang ada impian dia. Seorang ada cita-cita. Cita-cita, impian, itu semua percuma. Tapi untuk melaksanakannya, kita perlu berusaha. Kita perlu tenaga. Kau mampu patahkan sayapku. Kau mampu tambatkan kedua belah kakiku. Tapi kau tak akan mampu untuk mematahkan semangatku untuk terus hidup. Nama 42 minit 2 petang. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang. Irama Melodi Senja 102.9 MHz. Saudara Perlis perlu bertindak agresif bagi menukar statusnya daripada sekadar negeri transit kepada destinasi pelancongan baru buat warga Thailand, khususnya dari selatan negara jiran kita, ya. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulai bertitah, semua pihak perlu bekerjasama melaksanakan tiga strategi utama bagi memastikan pelancong asing bermalam dan berbelanja di negeri ini. Pilihan lagu-lagu nostalgia. Disebut jangan, dikenang pun jangan, ya. Rindu boleh, kembali jangan.

disebut jangan, dikenang pun jangan. Ini kes berat ni. Kes berat ya. Maligai Seribu Mimpi. Kita teruskan lagu-lagu hiburan petang di Rama Melodi Senja 102.9 MHz Perlis FM, serasi dengan kelayan.

guy, maligaya seribu mimpi ya. Iklim Hasna Hasan, waalaikumsalam Hasna. Sahabat saya sihat-sihat ke ya, apapun semoga sahabat-sahabat semua dipermudahkan ya. Dan ada yang baru nak memulakan perjalanan balik dari tempat kerja ya, semoga selamat. Berulang-alik ya. Kangak lusta kangak. Kangak pineng-pineng kangak. Apapun terima kasih kerana masih bertemankan 102.9 MHz. Hasna Hasan kata alhamdulillah sihat cara warga emas. Ni kategori dah dapat diskaun lah ni. Naik ETS ke, naik bah ke kan. Untung juga. Boleh kerap sikit pergi sana sini. Taska Ida Perlis, waalaikumsalam warahmatullah. Nanti-nanti ni lah. Pencen kompom. Dan dekat you seorang, I pun sama juga. 6.52 minit dah petang. Masih lagi bersama dengan saya menerusi lagu-lagu hiburan petang. Irama Melodi Senja. Okey, Datuk Seri Siti Nurhaliza, jom kita layan seribu kemanisan di 102.9 MHz. Melis FM terus setia menemani anda.

sekarang ni kan, ramai manusia di sisi tapi sombong, tidak bertegur sapa. 7 minit malam, waktu-waktu macam ni dia mula keluar lah nyamuk Aedes. Bukan tak nyamuk Aedes, waktu begini kan, dulu kita dah kena balik rumah dah. Nu iblis duk menilai watak dah kan, kalau ada kawasan-kawasan yang tempat-tempat bekas-bekas yang boleh menakung air, kita musnahkan segera ya, kerana agak serius juga ya kes-kes denggi di negeri Perlis. Kalau tak nak cuci, biarkan Jabatan Kesihatan buat kerja depa. Upah tak banyak, cuma RM500 saja. Zuraiti Abdullah. Selamat malam. Keadaan yang cukup tenang ya, petang-petang yang begini. Hari dia tanya buat soal lain macam ni juga. Suara saya tak pernah berubah. Cinta dalam hati, diam-diam tahu, jangan kasih tahu orang, nanti orang tahu dia buat mulut.

teringin juga rasa nak bahagia walaupun sekejap saja, tapi orang tak suka tu. Ada orang dengki. 102.9 MHz lagi kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 7.33 malam, 102.9 MHz. Saya cakap pelan-pelan sikit, orang dengar eh. Okey. Waktu solat fardu isyak pada pukul 8.54 malam.

ke Mentari Merah di Ufok Timur membawa saudara ke pukul 17 minit malam. Masih lagi bersama dengan lagu-lagu hiburan petang, irama melodi senja di 102.9.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

يسألونك

Okay, selamat malam untuk anda semua. Pukul 8.09 minit malam kepada muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Maksudnya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis malam ini pada pukul 8.54 minit malam. Dan masih bertemankan 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku. Selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda.

Tack, kumpulan Olan dengan kenangan semalam. Saudara, selepas azan isyak nanti kita akan terus ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti berita pukul 9 malam. Dan selepas itu, kita akan kembali bersama di 102.9 Mega selepas hari ini dalam sejarah. Misha Omar, Bunga-bunga Cinta, 102.9 Berlis FM, serasi denganku.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang masuklah waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Dalam pada itu, pelaksanaan program sumbangan asas ramah SARA turut diperkukuh dengan menyediakan lebih banyak ruang untuk memasarkan produk keluaran usahawan tempatan. Menurut Datuk Seri Amirah Hamzah, pendekatan itu bukan sahaja memberi lebih banyak pilihan kepada pengguna, malah membantu usahawan tempatan dan peruncit meningkatkan pendapatan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan bersedia menghadapi sebarang kesan El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan negara. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas ketara akibat fenomena berkenaan. Selain memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran, Malaysia juga akan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi. Pengendali platform media sosial berdepan denda sehingga RM10 juta sekiranya gagal melaksanakan mekanisme pengesahan umur pemilikan akaun media sosial dalam kalangan kanak-kanak bawah 16 tahun. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata tindakan tegas itu termaktub bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
1: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026. Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Look ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
2: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan saja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Anthony Look.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: 6 perlawanan dijadual berlangsung esok membabitkan aksi terakhir peringkat kumpulan A, B dan C. 3 perlawanan bakal berlangsung serentak pada pukul 3 pagi, melibatkan perlawanan antara Switzerland dengan Kanada. Bosnia Herzegovina bertemu Qatar, Afrika Selatan berdepan Korea Selatan, diikuti 2 perlawanan pada pukul 6 pagi yang menyaksikan Scotland menentang Brazil dan Maghribi melawan Haiti. Manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico pada pukul 9 pagi. Pelumba MotoGP negara Hakim Dennis Shramli mengalihkan fokus sepenuhnya kepada perlombaan seterusnya di Litar TT Assen, Belanda hujung minggu ini selepas mencipta kemenangan sensasi di Grand Prix Republik Czech. Menurut Dennis, beliau menyasarkan satu lagi penamat podium dan berharap momentum positif yang diraih pada perlombaan lalu dapat diteruskan di Assen sekaligus mengukuhkan kedudukannya dalam saingan kejuaraan musim ini. Sementara itu, juara dunia dua kali MotoGP Francesco Bagnaia akan meninggalkan pasukan Ducati pada penghujung musim ini. Pelumba berusia 29 tahun itu dilaporkan bakal menyertai pasukan Aprilia bagi musim 2027 dan bakal bergandingan dengan pendahulu kejuaraan semasa Marco Bezzecchi. Terdahulu, Ducati mengumumkan juara dunia 9 kali Marc Marquez akan terus bersama pasukan Itali itu selepas menandatangani kontrak baharu hingga 2028. Malaysia, Brunei, Indonesia dan Singapura mungkin berdepan jerebu rentas sempadan yang teruk dalam beberapa bulan akan datang selepas Asia Tenggara diletakkan pada tahap amaran merah berikutan peningkatan risiko jerebu. Menurut laporan Haze Outlook 2026 yang dikeluarkan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura, bulan Ogos dan September merupakan tempoh paling berisiko untuk terjadinya jerebu berkenaan. Ancaman itu

turut diburukkan lagi oleh fenomena El Nino dan Dwi Kutub Lautan Hindi yang merupakan kali kedua amaran sedemikian dikeluarkan sejak Haze Outlook diperkenalkan pada 2019. Rundingan peringkat teknikal antara Iran dengan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan. Menurut jurucakap Kementerian Luar Pakistan, Tahir Ajrabi, Pakistan dan Qatar akan terus mengadakan perbincangan dengan pasukan teknikal dari Washington dan Tehran dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman yang berkesan. Jelas Tahir, sesi pertama rundingan di Switzerland telah memperkukuh keyakinan terhadap dialog dan diplomasi sebagai kaedah paling berkesan untuk penyelesaian pertikaian serta konflik secara aman. Iran dalam pada itu menegaskan bahawa masa depan politik dan keselamatan Asia Barat sepatutnya ditentukan sepenuhnya oleh negara-negara serantau tanpa sebarang campur tangan luar. Speaker Parlimen Muhammad Bakir Khalibaf menyeru agar kerjasama dalam kalangan negara-negara serantau diperluaskan bagi menjamin kestabilan geopolitik di kawasan berkenaan. Khalibaf berkata demikian pada persidangan Kesatuan Parlimen Negara Anggota Pertubuhan Kerjasama Islam ke-20 di Baku, Azerbaijan. Perancis mengesahkan kes pertama Ebola di negara itu apabila seorang doktor yang pulang dari Republik Demokratik Kongo disahkan positif wabak berkenaan. Kementerian Kesihatan negara itu memaklumkan pesakit tersebut menaiki penerbangan komersial dari Kinshasa ke Paris yang pada awalnya mengalami gejala ringan seperti sakit kepala. Bagaimanapun, keadaannya semakin merosot ketika dalam penerbangan sebelum dia segera diasingkan dan menerima rawatan sebaik tiba di lapangan terbang Paris, yang merupakan kes Ebola pertama yang dikenal pasti di luar benua Afrika. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan ranking daya saing dunia bukti kecekapan penjawat awam. Dewan Rakyat lulus pindaan Akta Pengangkutan Jalan Bendung Lumba Haram. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: baru.
1: Okay, hello, hi, assalamualaikum, selamat malam Perlis, selamat malam Malaysia, selamat malam kawan-kawan semua, apa khabar? Jumpa lagi bersama dengan saya untuk jam yang keempat. Pertemuan hari Rabu, 24 hari bulan Jun 2026. Dan malam ini saya ditemani oleh Syed Farid dan juga Fiza, rakan penolong jurutera saya malam ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Wai-wai, semoga dipermudahkan urusan perjalanan anda balik dari Jeli, Kelantan ke Perlis. Sekarang di Baling katanya Track Licin. Hujan sepanjang jalan di Baling kata Wai-wai. Terima kasih info, terima kasih. Mandungun, selamat malam Mandungun Syam Alton. Selamat malam untuk Syam Alton. Dennis Pupu dengan Randy Alton dan juga Cowboy Bob Alton. Asmida, waalaikumsalam Asmida. Saya 09 di studio, anda 0 berapa? Semoga anda dipermudahkan segala urusan. Ingat, kalau kita permudahkan urusan orang, Allah akan permudahkan urusan kita. Itu pasti, itu janji. Jaga kesihatan ya, jaga kesihatan, jaga makan, jaga minum, jaga segala-galanya. Ada yang macam biasa, ada yang tak cukup tidur ya. 08 Shahnaz Samsudin. Oh, hi 08. Ada yang tak cukup tidur ya. Dek demam Piala Dunia. Dahlah semalam satu dunia kena scam dengan Ronaldo. Dengan saya, saya pun kena scam. Satu-satunya pemain yang dapat menjaringkan gol dalam 6 Piala Dunia yang berbeza, 6 edisi yang berbeza. Dia scam semua orang semalam. Siapa ni? Okay, hello, hi, Aman Hashim. Aman Hashim 07. Terima kasih. Mayani Abdul Malik, waalaikumsalam. Kata tak lalu dah kot bintung. Saya hari-hari lalu bintung. Itu tempat saya.

Saya view ramai ke tak ramai ke, itu bukan persoalan. Ini tugas saya. Maya ni di Sabah. Sabah okey ke Sabah? Hilanglah rasa, hilanglah lisa. Aku Muhammad Shah. 102.9 MHz Perlis FM. Oh, juru hadir. Track kering malam ni. Oh, kalau tidak di Penang kan? Cuaca dia lembap kan? Apapun dia, terima kasih. 102.9 MHz. Semoga anda selamat ke destinasi.

Okey, Dato' Sri Siti dengan destinasi cinta Zakaria nasi goreng satu. You ingat ini restoran kah? I tell you nasi goreng apa?

Bila esok ya, dan bila esok Sofas di 102.9 MHz saudara, seramai 210 peserta menyertai program kempen keselamatan kebakaran bomba cilik JBPM dan Negeri Perlis di Balai Bomba dan Penyelamat Kanga dengan penglibatan dalam kelayang kanak-kanak Kelab Bomba Cilik sekitar Negeri Perlis bagi memberi peredahan awal berkaitan aspek keselamatan kebakaran. Program ini bertujuan meningkatkan kesedaran dan pengetahuan peserta mengenai pencegahan kebakaran, langkah keselamatan serta tindakan awal ketika berdepan situasi kecemasan. Okey, jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 ya. Dalam grup B, Switzerland bertemu dengan Canada pukul 3 pagi esok. Bosnia and Herzegovina bertemu dengan Qatar. Dalam grup C, Morocco, Haiti pukul 6 pagi. Scotland bertemu Brazil pukul 6 pagi besok. Manakala dah bagi grup A, Afrika Selatan bertemu dengan Korea Selatan. Dalam grup A, Czechia bertemu dengan Mexico. Okey, kita dah mula nampak kan, dah mula nampak pasukan mana antara Switzerland dan Canada, Bosnia dengan Qatar, Scotland dengan Brazil. Kita dah nampak pasukan mana yang nak kena gigit, Mexico dengan Czechia dan juga South Africa bertemu dengan Korea Selatan. Saya sudah dapat menjagakan pasukan mana yang akan menang pagi besok ya. Menghampiri ke pukul 9.30 minit malam, 102.9. Selamat malam. Memang tak cukup tidur ya. Balik malam nanti, okay. Pukul 3, okay, sempatlah. Dia 4 tahun sekali. Syed Muhammad, Syed Muhammad katakan salam seluruh rakyat negeriku tercinta. Okay.

besok saya sokong Korea, Korea Selatan. Saya tak minat Brazil. Murad Hamdan, waalaikumsalam. Warga Perlis, kami tak cukup tidur pasal kerja. Besok pagi baru balik. Ha, tu dia. Berapa kali Lena lah ni. Tolong abang betul-betul ya. Zainal Bahari, waalaikumsalam Zainal. Tapi pendapat peribadi saya lah kan, saya pun hantu bola juga. Tak berapa nak berasa sangat kali ni ya. Tak kot orang kata peningkatan usia ni dah jadi tak berapa nak minat. Tapi kita tengoklah juga kan. Tengok bola kali ni kan, individual skill pemain ni agak kurang. Tak macam zaman Zinedine Zidane, Thierry Henry, Roberto Carlos, Roberto Ronaldinho kan, Ronaldo. Siapa lagi? Banyak lagi, ramai kan. Buat macam dia tu hati main. Yang duk komplain, yang duk cakap banyak tu, buat macam dia tu hati main. Selalunya orang yang tak hati main ni, dia tu yang selalu duk, yang tak puas hati, orang tak hati, orang ni tak hati, yang hati dia saja. Allah. Biasalah, itulah manusia kan. Dan selalunya pengulas bola sepak tu pun bukan hati main bola pun, yang duk jadi pengulas tu. Tambah kata kalau perlu pengulas TV tu tak apa lagi, dia tak ada idea kan. Dia kalau dia tak ada idea, dia berhenti bercakap, orang boleh lagi duk tengok gambar di TV. Kalau pengulas bola yang dalam radio punya, oh, itu berat oh. Gingerbread, jom kita layan kau ku rindukan. 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

kau ku rindukan. Gingerbread ya, 102.9. Tiba-tiba saja bila dengar lagu kau ku rindukan kan, tiba-tiba teringat Suraya. Apa khabar Suraya waktu ni? Semoga Suraya terus sihat ya. Lama tak jumpa Suraya. Saya kok jumpa tu dia Nala punya Ibu Gamat ya. Dulu je, dulu dia punya Slim tak boleh buat bincang ya.

Soraya Bahagia. Syahnaz Samsudin dia kata kita teringat kat DJ Soraya. Ya betul kan? Ha, dulu kita ada DJ nama Soraya. Ha, DJ Soraya. Dia pun lama tak jumpa Syahnaz. Tahun lalu adalah 20 tahun lalu dah belah-belah tahun lah dalam 2010 macam tu lah, lebih kurang macam tu lah. DJ Soraya ya. Eh? 102.9 MHz ya. Azira Aziz kata nak buat ucapan happy birthday ya. Kak Encik suami kami kemarin baru habis berkhidmat dengan jabatan penjara. Oh, happy birthday, happy birthday. Oh, happy beranak day kemarin ya. Orang nak tengok dia buat pencin tu. Apa? 60 tahun berkhidmat? You biar betul eh. Pencin umur 60 tahun kot. Kalau 60 tahun berkhidmat, dia banyak-banyak keluar main di dunia ni. Terus berkhidmat tu. Terus dia kerja tu. You jangan macam tu. Haa, tu baru betul pencen umur 60. Pasal keluar main mula-mula pen 60 tahun berkhidmat. Weh, nanya. Coya, sawadika, sawadikrab. You Tina, you Tina Coya.

aku pun ingin bahagia walaupun tak bersama dia. 9.48 minit malam. Selamat malam. Selamat beristirahat. Santai-santai di 102.9 MHz.

komprak maput ya. Dia lebih kurang hero ni sudah frust lah sama dengan dia punya heroin. Betul tak Joya? Heroin ni buat macam mana pun dia tak percaya dah. Hero ni dah tak percaya dah. Berat gini. Oh, loso, loso ya. 950 menghampiri 953. Ni yang bekerja di stesen minyak ni. Ya, selamat malam. Terima kasih kerana memilih Perlis FM 102.9. Maria Marani, waalaikumsalam. Singgah masuk sekejap. Terima kasih.

salamu na ndilizini mnungue Sepuluh lima menit malam Maka dah menyesal pula Sial lagu ni Alah, kita bagi hilang stres, bagi hilang stres ya.

lalat buah dagu. Kulit kulit dia cerah dari aku. Oi, tanya Pak Karim. Ambil sanggup kata macam tu noh. Tapi apapun terima kasihlah. Dia nak suruh saya lilit kain putih dekat pinggang. Kita boleh buat, tak ada masalah. Masih bertemankan frekuensi 102.9 MHz. Janji Manismu Aisyah.

0: sebagai seorang gani.
1: Ni hamba ni, dia kata ni lagu ni untuk Punita. Oh, Punita ni classmate saya dulu. Adik V Marimutu, ayah penjaga gua boleh dulu. Segok motor dengan

sebagai janji manismu Dato' Aisyah. Melayu bolehlah. Saya kata alah semua bulan 8 start, jomlah. Ni ada yang duk perangat ni, jom Terengganu Sabtu, bye week. Amba you jangan macam-macam. Jadi dah tak senang nak duduk dah ni. Saudara, 11 malam nanti kita akan ke Kuala Lumpur untuk kita ikuti perkembangan yang berlaku di dalam dan juga luar negara kita menerusi berita nasional pukul 11 malam. Dan selepas itu kita kembali bersama untuk kita berhibur menerusi irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Cukuplah ya. Janganlah you meracuni I. Dah sekali termakan racun, cukuplah. Kita layan Syamil. Beribu tanda tanya. 102.9 Perlis FM. Terus layan.

Breathe 하나타냐. 샤멜. 쩟 원리꾼 사람 dari Yan Kedah ya. Wan kata bro topi tak tinggal no. Lagi yang orang kata awak duk pakai topi kak sangat botak tengah ke apa ke lampa ni. Okey, Adira, sayang orang yang sama.

Jennifer Rush, The Power of Love. 10.27 minit malam, 1G. Selamat malam, 1G. Dia kata berseri, hujan lebat dengan angin kuat, ya. Hati-hati, track licin. Juga kepada mangsa-mangsa ribut, ya. Baru-baru ini, bersabar. Kerana angin dah tunjukkan kuasanya, api dah tunjuk kuasanya, air pun dah tunjuk kuasanya. Jadi siapa kita, ya? Ribut sikit-sikit tu hal biasa.

Bukan setakat ribut alam ni bahaya, ribut rumah tangga pun bahaya. Lavender Girl. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau boleh settle, kasih settle. Selesaikan cara elok ya. Hidup ni bukan hidup sehari dua hari kan? Ribut sikit-sikit, jangan buat pasal berjadi panjang-panjang. Sebab kalau ribut di rumah tangga ni, macam-macam boleh melayang ya. Yang jenis ribut-ribut ni kan, macam-macam benda boleh melayang ni, depa tak sayang atau benda tau.

1000 tahun takkan mungkin ya. Selepas lagu ini terus kita ke Kuala Lumpur, berita 11 malam. Kita akan ke Kota Media.

0: Antara lain, ia bertujuan membendung aktiviti lumba haram dan menduga kelajuan melibatkan semua jenis kenderaan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok ketika menggulung perbahasan RUU itu berkata, Seksyen 42A diperkenalkan bagi membolehkan tindakan penguatkuasaan diambil lebih awal terhadap kegiatan lumba haram tanpa perlu menunggu sehingga berlaku kemalangan, kecederaan atau kematian.
1: Dengan Seksyen 42A, perbuatan berlumba atau menduga kelajuan itu sendiri menjadi satu kesalahan khusus. Seksyen ini memperuntukkan mana-mana orang yang berlumba di jalan yang melibatkan dua atau lebih kenderaan motor. Dan saya nak tegaskan, kenderaan motor itu bukan sahaja motosikal. Semua jenis kenderaan motor, termasuk kereta dan sebagainya, adalah melakukan kesalahan.
0: Menurut Anthony, kerajaan turut mempertimbang cadangan supaya kenderaan lumba haram yang diubah suai secara ekstrim tidak dipulangkan kepada pemilik, namun tindakan itu perlu mengikut undang-undang. Pengendali platform media sosial yang gagal mematuhi pengesahan umur pengguna boleh dikenakan penalti kewangan sehingga RM10 juta. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan MCMC boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan terhadap mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi yang gagal memenuhi kewajipan berkenaan bawah bahagian 3 Akta Keselamatan Dalam Talian 2025, Akta 866.
2: Masa yang sama, pihak MCMC juga boleh mengeluarkan notis ketidakpatuhan sekiranya berlaku mana-mana pemberi perkhidmatan aplikasi gagal mematuhi mana-mana kewajipan di bawah bahagian 3 Akta 866 Akta ONSA, dan pemberi perkhidmatan berlesen yang menerima notis hendaklah membayar penalti kewangan ataupun financial penalty yang ditetapkan atau memohon kepada MCMC bagi kajian semula melalui representasi. Bagi ketidakpatuhan kepada bahagian 3 Akta 866 ini, pemberi perkhidmatan berlesen boleh dikenakan penalti kewangan tidak lebih RM10 juta.
0: Datuk Fahmi Fadil. Bekalan makanan negara berada dalam keadaan stabil dan dijangka mencukupi sehingga Disember tahun ini. Demikian menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu. Kerajaan turut memberi jaminan bahawa bekalan tenaga negara berada dalam keadaan terkawal dan terjamin buat masa ini.
3: Bekalan makanan sekarang stabil insyaAllah sampai ke bulan Disember akan datang, dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Sebab masa ini dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Geran tahunan bagi kawasan rukun tetangga KRT di seluruh negara akan dinaikkan kepada RM10,000 berbanding RM6,000 sebelum ini akan disalurkan pada 1 Januari depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kenaikan peruntukan kepada KRT itu dilakukan buat pertama kalinya dalam tempoh 10 tahun. Ia sebagai mengiktiraf peranan institusi itu dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Esok, 6 lagi perlawanan akan berlangsung. Tumpuan pastinya terarah kepada pertembungan antara Brazil dengan Scotland pukul 6 pagi. Ini kali kelima mereka berentap di pentas Piala Dunia. Ketika ini, Brazil mendahului kumpulan C dengan mengumpul 4 mata. Skuad Samba berpeluang melangkah ke pusingan 32 terbaik sebagai juara kumpulan sekiranya menang atau seri dengan mengharapkan Maghribi gagal menewaskan Haiti. Scotland pula dalam misi mencipta sejarah tersendiri, layak ke peringkat kalah mati kejohanan utama antarabangsa buat kali pertama. Perlawanan lain, Switzerland menentang Kanada, Bosnia-Herzegovina bertemu Qatar. Afrika Selatan berdepan Korea Selatan manakala Republik Czech akan membuat perhitungan dengan Mexico. Sementara itu, sambutan ikonik Norway selepas menewaskan Senegal 2-3 dalam saingan kumpulan I semalam mencetuskan rasa tidak senang jiran-jiran Skandinavia. Gerakan Viking Row itu menjadi fenomena di Piala Dunia apabila Kapten Norway Martin Odegaard mengetuai para pemain, barisan kejurulatihan dan penyokong melakukan gerakan mendayung secara serentak. Bagi rakyat Sweden, sambutan jiran mereka itu lebih dianggap menjengkelkan berbanding menarik. Wartawan akhbar tabloid Denmark pula menyifatkan ia seolah-olah perbuatan membuli.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya.

0: Harga minyak mentah Brent terus merosot sejak Amerika Syarikat dan Iran mencapai perjanjian untuk menamatkan konflik minggu lalu. Penanda aras antarabangsa itu susut 3.1% kepada $74.73 setong pada Rabu. Pertama kali didagangkan bawah paras $75 setong sejak perang di Asia Barat meletus. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Pusat Keselamatan Maritim negara itu memaklumkan koridor bebas tol berkenaan dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada tarikh tutup permohonan kota tambahan budi diesel. Harga diesel dan petrol tanpa subsidi turun 30 sen dan 25 sen. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.
1: 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.
2: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

selalu di hatiku. Terima kasih. Okay, saya menghampiri ke pukul 11.14 minit malam. Dan seperti biasa setiap malam di waktu-waktu yang begini, jom sama-sama kita layan irama lagu tanpa henti selama setengah jam menerusi belayan jiwa. Harapan saya semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang disusun untuk anda malam ini. Selama setengah jam tanpa henti, jom kita layan belayan jiwa.

suatu masa era Dato' M. Nasir mengakhiri irama lagu tanpa henti menerusi belayan jiwa malam ini. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu yang telah disusun untuk anda malam ini. Dan jangan lupa belayan jiwa akan dapat anda ikuti lagi malam esok waktu yang sama. 11.46 minit malam. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga anda sentiasa sejahtera.

Okey, tanpa anda juga saya pun rapuh ya saudara ya. Okey, seperti biasa sebelum saya berpisah di udara, saya tinggalkan lagu ini untuk anda ya. Lagu ini saya tinggalkan untuk anda. Semoga anda terus berjaya. Semoga anda terus bersinar. Selamat malam untuk bintang-bintang semua. Tapi malam ni tak ada bintang kan? Nasri ni malam ni tak ada bintang kan? Semoga terus bercahaya. Semoga terus berkelipan. Walaupun jauh di angkasa sana. Selamat malam. Selamat beristirahat.

saudara pendengar yang beriman. Kegiatan sampai di sini dari jam 6 petang tadi hingga ke saat ini. Terima kasih rakan penolong jurutera yang bertugas menemani saya. Saya Farid dan juga Fiza. Dan jangan lupa untuk terus bersiaran bersama dengan kami lagi pagi esok. Bermula pukul 6 pagi hingga 12.30 malam. Dan saya akan kembali menemani anda hari Jumaat waktu yang sama. Sebelum berpisah di udara, saya doakan agar anda dipermudahkan segala urusan. Saya doakan agar anda dilapangkan dada. Saya doakan agar anda dibukakan pintu-pintu rezeki seluas-luasnya. Saya doakan agar anda dikurniakan kesihatan yang berpanjangan. Kalau ada kesilapan tutur kata yang tak disengajakan, jutaan kemaafan dipinta. Kalau ada yang kutuk-kutuk, saya pun tak ada masalah, saya maafkan anda ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Akhir kata dari saya, Nasrini tentu ingat. Ingat selalu, sabar itu cantik untuk hati. Sabar itu cantik untuk hati. Sedap untuk santapan jiwa. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat.

0: Indonesia.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik, agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, Ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: 102.9

Nasional FM. Walau di mana sahaja anda berada, terlebih dahulu terima kasih kepada rakan setugas Reza yang telah menemani anda sepanjang segmen nasional malam sebentar tadi. Pembuka hari ini 25 Jun 2026 bermula saat ini. Saya Hanim akan teruskan tugas saya menemani anda dalam segmen Geng Burung Hantu sepanjang 6 jam sehingga 6 pagi ini menemani perjalanan hari anda. Buat anda yang masih bertugas, sedang memandu mungkin rentas destinasi, menyiapkan tugasan, bekerja shift malam seperti saya ini, apapun sekadar berjaga, ada yang mungkin sekadar berjaga mengisi waktu sunyi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia anda malam ini. Malam mungkin semakin larut, namun semangat jangan pernah surut. Teruskan bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu. Jadikan malam ini lebih bermakna, lebih ceria dan lebih tenang. Layan Nasional.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Kumpulan Wings dengan lagunya Rangi Metropolis membawa kita ke 12.26 minit pagi. Masih lagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu. Teman berteman 12 malam sampai pukul 6 pagi. Eh, tiba-tiba suara lain
1: dia. Tiba-tiba. Ah, masih orang cakap kan? Ha. Eh, berdua ke kita kan? Ha. Saya okey je kalau awak nak teman saya sama Kunam.
0: Tadi mula-mula dia buka radio, dia kata, eh, suara Hanim kan? Ini tiba-tiba ada nama Abang Manis pula. Ini ada suara Abang Manis berteman ke pembelik sore ini. Nun Alif, saya Alif. Tapi saya bukan sampai pukul 6 pagi lah. Saya teman Hanim sekejap je. Kebetulan saya datang sini.
1: Yelah, jenguk lah kan adik kat dalam ni.
0: Saya nak jenguk lah adik saya buat GBH macam mana. Tapi Hanim sangat-sangat bagus lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Dah mula bagus lah. Berbanding dulu.
1: Banyak lagi yang kita kena belajar kan. Nak jadi hebat macam abang tu kan senang. Kalau abang tak ada sehari bang, abang tak tahu kat dalam TikTok live kita tu kan.
0: Mana abang manis?
1: Mana abang manis? Jenuh nak cakap. Abang manis kena rehat juga.
0: Sambil-sambil tu, sambil kita nak tunggu bola sepak ni ni. Dunia 2026 untuk perlawanan hari ni, jam 3 pagi nanti ada Switzerland menentang Kanada. Juga 3 pagi ada dua perlawanan 3 pagi hari ini, iaitu Bosnia Herzegovina menentang Qatar. Dan sementara itu pukul 6 pagi juga ada dua perlawanan, iaitu Maghribi menentang Haiti dan juga Scotland dengan Brazil. Ini antara perlawanan dalam grup B dan juga grup C untuk pertemuan hari ini 25 Jun 2026. Anim tengok bola tak, Anim?
1: Anin tengok bola. Anin tengok.
0: Tapi tak tahu apa yang Anin tengok.
1: Anin tengok bola. Oh, macam tu. Lepas tu tengok keputusan dia okey dah. Tapi selalunya Anin akan tengok untuk final lah.
0: Untuk final.
1: Untuk final. Lepas tu Anin tengok juga untuk final tu. Kumpulan tu agak-agak macam boleh menang. Yang tak dia sokong.
0: Oh, macam gitu.
1: Bukan. Perempuan ni bang, kalau dia tengok bola, dia akan rasa macam emo sikit. Jadi itu sebab Anin tak suka apa tu? Macam terlampau stres tengok bola tu. Sebab kadang-kadang
0: dia emo tu yang macam mana? Macam bila nak marah, tak gol, asyik nak marah.
1: Kenapa tak masuk macam tu kan? Sebab tu perempuan tak boleh.
0: Dia ingat senang ke je nak masuk bola tu.
1: Sebab tu tak boleh. Dia kena orang yang relax je boleh tengok bola ni kan.
0: Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan Hanim di Facebook rasmi Nasional FM, juga di Instagram serta live TikTok seketika nanti. Hanim ada buat live TikTok ke? Ada yang tanya
1: ada,
0: ni.
1: Ada lah, tapi lambat sikit lah.
0: Lambat sikit lah. Tapi jangan lupa untuk sentiasa kata orang tu bersama-sama dengan live TikTok, sambil-sambil bersembang dengan Hanim. Dulu orang kalau dengar radio, dia siapa pemilik suara ni kan? Siapa kan? Orangnya kan?
1: Tak tahu kita kan.
0: Macam
1: kita
0: mana?
1: Yang ada lagu yang apa? Apa suara
0: hanya
1: ni?
0: Hanya di radio kan ku itu mendengar suaramu. Abang tak boleh nyanyi tak boleh nyanyi sampai habis, nanti hujan pula. Abang nak balik ni. Okey, teman berteman di Nasional FM, Hanim, lagu apa lepas ni?
1: Lepas ni lagu Amuk dan Mus Sendiri.
0: Baik, jom terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mini Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

kembali bersama geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati. Saya Hanin, kembali kesorangan saya ketika ini. Tadi rasa macam meriah sikit dalam konti kerana Naza datang menyapa saya waktu-waktu macam ni. Sedang buat apa adik dia kat dalam konti ni kan? Jadi yang tanya-tanya mana Naza? Besok Abang Manis kita akan masuk konti menemani anda semua, okey? Jadi kepada pemandu-pemandu yang di luar sana, mungkin ada yang melalui kawasan-kawasannya hujan, semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan pastikan sentiasa berhati-hatilah, sebab dalam keadaan hujan ni kita khuatir jalan akan sedikit licin kan. Jadi pastikan jarak keselamatan antara kenderaan tu dalam keadaan yang selamat. Jadi kepada anda yang di luar sana, mungkin yang pulang daripada kerja menaiki motosikal, terutamanya pastikan anda memakai baju yang terang supaya kenderaan lain boleh nampak anda. Dalam keadaan hujan ni sedikit membahayalah. Masing-masing kita menitik beratkan keselamatan pengguna jalan lain. Jalan pengguna jalan raya. Tersasul saya pagi ni kan. Okey, teruskan hiburan bersama Game Buruhantu. Tentunya di

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

Selamat pagi kepada anda di luar sana. Masuk jam kedua geng Burung Hantu. Saya Hanim di sini menemani anda hingga ke jam 6 pagi nanti. Dalam hiburan, saya nak kongsikanlah beberapa berita, info semasa untuk ingatan untuk panduan kita bersamalah kan. Kalau ikut hari ini adalah hari Khamis kan. Ada berita yang menggembirakan, antaranya harga RON 97 dan RON 95 juga resell turun mulai hari ini. Harga runcit, petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun 2026 diturunkan susulan penyusutan purata harga pasaran antarabangsa minggu lalu menurut Kementerian Kewangan MOF. Ini adalah berita yang ditunggu-tunggu sebab beberapa bulan kebelakangan ni harga diesel kita, harga bahan api kita agak melonjak kan. Jadi hari ini turun bukan sikit, banyak juga tu. Harga RON 97 turun 25 sen kepada RM4.10. Harga RON 95 turun 25 sen. Diesel Semenanjung turun 30 sen. Kerajaan mengekalkan RON 95 budi 95 pada RM1.99 sen untuk lebih 14 juta penerima. Budi diesel bermula 1 Julai 2026. Harga diesel subsidi RM2.10 sen untuk pemilik kenderaan diesel persendirian layak menggunakan MyCard. Ini adalah antara berita yang menariklah untuk kita sebagai inisiatif kerajaan kepada kita yang bertuah sebagai rakyat Malaysia ini kan. Antara lain perkembangan berita, kerajaan meluluskan bantuan bagi pembangunan pendidikan agama Islam di Johor menerusi 16 projek baik pulih infrastruktur asas melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah 3.205 juta. Perdana Menteri menegaskan perbezaan kaum, budaya dan agama tidak patut memecah belahkan masyarakat, sebaliknya perlu diraikan sebagai kekuatan negara. Kerajaan meluluskan 1 juta untuk kerja baik pulih kritikal dan naik taraf 4 kuartus kediaman serta sebuah balai PDRM di Johor Bahru dan Muar. Banyak lagi lah yang kerajaan telah lakukan untuk rakyat-rakyat, bukan saja di Johor, juga di kita ni di dalam Malaysia ini kan. Kita bertuah kerana kita menjadi rakyat Malaysia yang aman, makmur, dengan bantuan-bantuan kerajaan yang kita terima jugalah kan. Untuk berita lanjut anda boleh ke portal berita.rtm.gov.my. Jadi apa lagi, kita teruskanlah alunan-alunan susunan muzik yang saya susun untuk anda pagi ini, menyegarkan hari anda dalam geng Burung Hantu.

0: Pemimpin Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Aksi dramatik, jaringan epic. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Terima kasih kerana setia bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Kepada anda yang memandu mungkin dari utara ke selatan dan ataupun dari yang berada di negeri Johor lah kan, yang memandu dalam zon-zon Johor, dikatakan kalau mengikut laporan Met Malaysia pada pagi ini, kawasan amaran ribut peti antara pukul 12.45 malam tadi, ada beberapa tempat lah sehingga pukul 4 pagi ini, ribut peti, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Johor, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai dan Johor Bahru. Untuk hari pagi inilah, kepada anda yang memandu di kawasan itu, saya harapkan supaya anda lebih berhati-hati. Juga kalau kita memandu dekat kawasan Lebuh Raya ni, ada had kelajuan di zon kerja. Saya ingatkan di, kalau kita nampak ada kon-kon tu, ada adalah waktu-waktu tengah malam ni, banyak tempat-tempat yang ada zon kerja, pelebaran Lebuh Raya, ada pembaikian jalan raya. Jadi waktu dekat situ, saya ingatkan supaya perlahankan kenderaan anda dalam 60 km sejam. Kenapa kena turunkan kelajuan itu? Kerana satu, pekerja dan jentera pembinaan sangat hampir kan, jarak break lebih pendek, sebabnya keadaan tu kan, daripada 3 lorong ataupun 4 lorong pergi kepada 1 lorong, 2 lorong. Jadi bila ada antara kereta lain untuk kesempitan jalan tu, masing-masing lah kita mengingati kan, kalau kita patuh kepada had kelajuan ni, takkan ada masalah lah kan. Persekitaran zon kerja juga, zon kerja melibatkan lorong lebih sempit, tu yang saya cakap tadilah, dia akan jadi lebih sempit. Jadi terutamanya kepada yang memandu kereta, kalau nampak macam lori nak lalu tu, kadang-kadang dia ada apa, titik buta, orang kata pemandu lori selalu cakap, kan ada titik buta, dia tak nampak kan. Jadi kita bagilah laluan kepada kenderaan besar dulu, barulah kita yang kecil ni lalu. Sama-samalah kita ingat mengingati, inilah Nasional FM. Sebab apa? Sebab kita sayanglah kepada pendengar-pendengar kita di luar sana. Teruskan hiburan malam ini daripada Kenny, Remy, Martin, Suratan atau Kebetulan.

Adil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

Ada tak yang dekat luar sana macam saya sedang bekerja? Ada ke? Mesti ada lah kan. Kita ni bekerja bukannya tentu masa. Kadang-kadang kita kena kerja pagi, ada yang kerja normal shift tu. Alhamdulillah lah, banyak urusan yang kita boleh susun, terutama yang ada anak. Waktu kerja yang fleksibel, pukul 8 sampai pukul 5 petang tu adalah waktu yang paling baik lah kan. Tapi ada juga orang yang dah biasa kerja dalam jadual shift ni kan. Bila kita nak kerja ke normal shift ni, kita akan rasa macam susahnya kita nak menyesuaikan diri kita. Tapi apa pun, di mana pun kita berada, waktu apa pun kita bekerja, yang penting kita kena terus berfikiran positif, satulah kan. Kedua, cuba memberi yang terbaik untuk kerjaya kita sendiri. Ada saya nak kongsikan tip kekal sihat di tempat kerja. Apa tu? Apa yang kita nak kena buat? Waktu, lagi-lagi waktu sekarang ni kan, dah pukul 1.46 minit pagi ni, untuk kekal sihat, elakkan duduk terlalu lama. Bangun dan bergerak setiap jam. Kalau macam saya ni, sekarang ni saya tengah duduk lah. Kejap lagi saya bolehlah bangun-bangun, layan TikTok live kita, ramai dekat situ. Siapa yang kat luar sana, bolehlah jenguk-jenguk masuk TikTok live Nasional FM Geng Burung Hantu. Antara lain juga, selain kita duduk, selain kita duduk pula, selain kita bangun, tak duduk tempat tu terlalu lama, amalkan pengambilan nutrisi harian. Yang itu kita kena ambil suplemen lah. Kadang-kadang orang kerja malam ni kalau makan ubat, kita rasa mengantuk kan. Tapi boleh juga selangkan waktu untuk ambil suplemen, contohnya Olive Plus tu, sebelum sarapan pagi. Tapi kita nak kekal sampai ke malam dalam ni kan. Jadi kadang-kadang ada orang dia boleh kekal sihat, ambil kopi dia dah rasa segar. Kadang-kadang orang tak juga macam tu, macam saya lah. Saya kalau minum kopi pun mengantuk juga. Lagi saya kena buat renggangan. Lakukan renggangan ringkas semasa bekerja, itu jugalah. Bangun, renggangkan pinggang, bukan je di tempat kerja ya. Kalau sedang memandu tu pun boleh juga, berhenti dekat R&R, keluar ambil angin. Apa tu, kita kata renggang-renggangkan badan. Kadang-kadang kita dah duduk terlalu lama dalam perjalanan tu, lenguh badan kita. Jadi selain tips kekal sihat, antara lain adalah buka radio, dengarlah Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana banyak lagu-lagu yang menarik yang menemani anda, menyegarkan hari anda, menyegarkan pagi anda. Seterusnya lagu Asyik dari Dharma Sutra untuk anda, hanya di Geng Burung Hantu Nasional F.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Sonar FM, sentiasa di hati.
1: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.
2: Lagu-lagu terbaik

Jangan pisahkan, jangan pisahkan saya dengan anda. Jangan pisahkan anda dengan geng burung hantu. Kerana kita masih memerlukan antara satu sama lain, menemani antara satu sama lain. Macam dekat dalam TikTok live kita ketika ini. Terima kasih kerana dari tadi bersama dengan saya, menemani saya bersiaran di konti ini. Antaranya ada Edward Amirul daripada Singapura. Ada Encik Senyap, katanya dia malu sikit. Bukan malulah, dia tak biasa bercakap dengan perempuan. Tapi jumpa saya, saya boleh bercakap tak berhenti nanti. Ada juga kalau dekat ni, dia kata nama dia Shah YKHS. Tapi dia kata panggil je Hang Yang Setia. Hang Yang Setia. Kalau Hang Setia, aku pun setia. Okey, kat dalam ni ada Puteri Delisha. Ada juga Uncle Zam. Ada Ijan. Ada Mamex tadi. Balori tadi ada Farir Hakimi Hakim. Ada Fatimah Man. Ada Ita Chot. Ada ramai lagi. Ada AG. Ada ramai lagi dekat dalam ni. Ada Marsha Saleh. Tadi ada Kak Fatimah kita. Ada Marsha. Ada banyak lah. Kita ada sembang-sembang kat dalam tu. Ada Double Shark juga. Katanya akak dah dengar ke lagu Tenteram dekat dalam TikTok tu yang tengah hangat tu? Akak dah dengar adik lagu untuk akak. Terima kasih sangat. Lagu tu lagu AI sekarang ni, zaman AI kan. Banyak lagu-lagu yang diberi nafas baru yang dicipta oleh anak-anak muda sekarang, sungguh berbakat. Itulah kemajuan AI waktu sekarang ni. Jadi sekarang dah pukul 2.17, ada ke yang masih bekerja, yang sedang memandu? Teruskanlah dengar Nasional FM Geng Burung Hantu. Kerana apa? Kerana saya ada di sini. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Dewan Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

ada nak dara tua, ada nak dara manja, malas kerja. Ah, ah, ah, ah, ah. Ini

0: Hohoi. Oi nak dari.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: 4-2 once again on the swivel. Wow, majestic. Magical.
4: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi gol dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol dunia RTM. Setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

Cara di jiwa nyanyian kumpulan X-Ray. Ha, kasih sayang yang dipupuk setiap hari akan menjadi kekuatan mengikat hubungan. Gitulah bila kita bercakap pasal hubungan kan, dalam kita sibuk mencari rezeki, menguruskan kehidupan, kadang-kadang kita terlupa nak menghargai insan yang sentiasa ada dekat dalam, dekat dengan sisi kita. Siapa lagi kalau bukan suami, isteri ataupun ahli keluarga kita sendiri. Menghargai insan yang sentiasa ada dekat sisi. Sebenarnya menghargai pasangan ni tak semestinya dengan hadiah. Cukup dengan kata terima kasih, bertanya khabar, dengar dan beri perhatian bila bercerita. Kita dah rasa dah masa yang kita luangkan sedikit tu membuatkan pasangan kita rasa dihargai, disayangi, sentiasa berkomunikasi dengan baik dan jujur tu pentinglah. Saya juga di sini kepada anda pendengar di luar sana, saya juga pendengar yang setia, bolehlah juga jenguk kita kat dalam TikTok live, bercerita. Saya boleh menjadi pendengar yang setia, boleh menjadi peneman juga. Kat dalam ni ramai kita punya pendengar yang ada dekat dalam TikTok live kita daripada tadi menemani saya. Rasa segar je pagi-pagi ni, rasa sekejap je masa berlalu. Ada yang sedang bekerja sama macam saya, memilih untuk kekal bersama Nasional FM. Terima kasih saya ucapkan. Dalam perbualan kita dekat dalam TikTok tu adalah mengimbau-mengimbau kenangan-kenangan lalu. Ada juga nasihat-nasihat. Itulah keistimewaan, keakraban antara Nasional FM dengan pendengar-pendengar di luar sana. Teruskan hiburan dengan lagu ini, Kelly Clarkson, Because of You.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Klik. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Klik di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Klik, aksi live kelas dunia.

Dengar lagu-lagu FIFA World Cup ni, rasa jiwa kita yang kaki bola lah terutamanya akan rasa macam wow, rasa kehangatan kehangatannya piala FIFA World Cup 2026 ni kan. Kepada geng Buruhan tu, selamat pagi saya ucapkan. Jangan lupa waktu ini, ketika ini, tumpuan peminat bola sepak dunia terarah kepada aksi kumpulan B yang sedang berlangsung untuk piala FIFA 2026 yang menemukan Switzerland menentang Kanada. Pagi ini sedang berlangsung pukul 3 pagi. Perlawanan ini cukup penting untuk kedua-dua pasukan untuk bersaing, menamatkan saingan di kedudukan yang terbaik kumpulan menjelang pusingan kalah mati. Kalau anda masih berjaga, kalau anda masih lagi segar, bolehlah tonton aksi perlawanan ini menerusi RTM Klik. Bagaimana? Caranya mudah, layari aplikasi atau laman web RTM Klik, muat turun dulu aplikasi RTM Klik dan pilih saluran TV OK ataupun sukan HD dekat dalam RTM Klik tu. Nikmati siaran secara langsung.

jalan tu, sambil-sambil kita dengarkan radio, boleh juga tonton aksi perlawanan ketika ini. Okey, jadi waktu pun masih lagi pukul 3 tu. Kalau ikutkan waktu 3 pagi tu, hari adalah waktu orang baru bangun pagi, baru ada kesegaran. Yang sedang bekerja tu waktu pukul 3 pagi ni pun dia antara segar ataupun tak segar. Ha, kalau tak segar, jangan lupa ambil kopi. Kenapa orang kata kalau tak, kalau mengantuk ambil kopi? Saya akan kongsikan kenapa kopi tu boleh memberi kesegaran kepada anda sebentar lagi. Jadi kita teruskan dulu hiburan pagi ini dengan lagu Segalanya Pasti, Aida Akil, Nasional FM. Inilah dia, Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

Ya, dari Lemon Tea. Saya juga tadi janji nak kongsikan kepada anda kenapa kopi tu dikaitkan dengan rasa kesegaran. Kenapa? Sebabnya satulah kan, kopi ni, secawan kopi ni, dia boleh buatkan kita rasa lebih segar dan bertenaga kerana salah satunya tak lain tak bukan kandungan kafein yang membantu merangsang saraf dan mengurangkan rasa mengantuk. Jadi yang bekerja malam macam saya ni, bolehlah ambil kopi, seteguk kopi, secawan kopi, masa mata akan rasa lebih celik, fokus akan bertambah. Selain tu, aroma kopi ni jugalah, dia harum, boleh memberi kesan tenang dan meningkatkan mood seseorang. Walaupun kopi ada banyak manfaat, jangan lupa untuk mengambil secara sederhana. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab perasan tak ada, kadangkala waktu kita minum kopi tu, dia menjadi Swiss untuk kita pergi ke tan. Ketan mana? Ketandas. Sebab apa kita rasa bila minum kopi tu kita rasa nak pergi ke toilet, ke tandas tu? Sebab dia ada reflect gastrocolic. Kopi merangsang usus besar bergerak 60% lebih aktif berbanding air kosong. Jadi kepada geng-geng buruh hantu yang sedang bekerja, memandu, belajar ataupun yang sedang buat kuih, yang sedang macam-macam lah aktiviti kita bagi ni kan, nak uruskan keluarga, nak buat persiapan, nak minum sikit secawan kopi tu, tapi pengambilan kopi tu kena sedikit lah, terhad lah kan. Janganlah kita minum kopi bercawan-cawan. Tak baik juga untuk kesihatan. Kita kalau buat sesuatu perkara, ambil sesuatu perkara itu berpada-pada. Itulah yang saya kongsikan. Kenapa orang kaitkan kopi dengan rasa mengantuk tu kan, untuk beri kesegaran kepada kita. Lagi untuk lebih kesegaran, teruskanlah bersama Nasional FM. Kerana banyak susunan lagu-lagu menarik untuk siapa lagi kalau bukan untuk anda, geng burung hantu.

daripada Thailand tu tadi kan, walaupun kita tak faham pun butir kata lirik lagunya, tapi membawa membuai-buai kita waktu begini. Di saat ramai yang sedang lena diulik mimpi ni, ada yang masih bercerita, bercerita dengan kawan-kawan, ada yang dekat kedai kopi, mungkin juga ada juga yang tengah dalam perjuangannya sendiri. Jadi sebab itulah saya ada di sini menemani anda, menemani pagi anda dengan lagu-lagu terbaik, bukan untuk siapa, untuk anda juga, untuk hiburan kita waktu pagi yang macam ni. Adakan kesegaran yang sedang bekerja, yang sedang memandu, teruslah pilih Nasional FM. Okey, lagu ni semua orang tahulah. Boleh kita nyanyi sama-sama, abang-abang lori kita yang sedang memandu tu, dengarkan. Tak suka tak apa, tapi kena sukalah dekat Nasional FM.

Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

0: Nasional 126 di Nasional FM.
1: Mini Piala Dunia.
2: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
3: Frekuensi ceria di tempat anda. Kota Kinabalu 88.9.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

tadi lagu Sumandak Sabah. Ha, Sumandak Sabah tu kan lagu kita meraihkan lah gadis-gadis yang dekat dalam kawasan Sabah lah. Gadis-gadisnya begitulah cantik budi bahasanya, putih lemon orangnya, siapa yang tak kenal kan. Jadi waktu ketika ini pukul 4:08 minit pagi, dan saya masih lagi di sini, Hani masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Jadi kepada anda yang masih dalam perjalanan hari ini, sihat ke? Perjalanan anda macam mana hari ini? Lancar ke tak lancar, dari destinasi ke destinasi? Terutamanya abang-abang lori kita lah kan, dalam perkhidmatan penghantaran barang. Untuk yang pemandu e-hailing waktu pukul 4 pagi ni, banyak juga job-jobnya menghantar orang ke lapangan terbang. Hati-hati, saya nasihatkan, sebab ada juga kawasan-kawasan yang hujan. Kadang-kadang waktu hujan ni ada pula tempat yang ada jalan-jalan turapan jalan. Waktu pagi ni lah kerja-kerja apa, penggantian lampu jalan. Ada kawasan yang jalan yang besar dikecikkan, jadi hati-hatilah. Yang penting kita kena hati-hati. Yang nak ke lapangan terbang tu terutamanya, ramai yang mengejar waktu, sebabnya kapal terbang tak tunggu kita. Jadi kita kena ada perancangan. Perancangan masa tu penting. Macam mana nak mengawal masa tu? Kita sebagai orang yang dewasa kena tahulah macam mana kita nak mengawal masa kita supaya kita sentiasa bersedia dalam apa juga kerja yang kita lakukan. Untuk anda pagi ini yang masih setia bersama Nasional FM, teruskan dengan Geng Burhantu, lagu-lagu menarik menanti anda, mengimbau kenangan anda. Sekarang Mei meniti suratan.

Pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.

Gol sekarang perlawanan Switzerland menentang Kanada, nampaknya gol kepada Switzerland 2 dan Kanada 1. Masih lagi berbaki perlawanan, mungkin akan dikejar rapat oleh Kanada, mana kita tahu kan macam-macam boleh jadi dalam satu-satu perlawanan. Jadi teruskan kita menyokong pasukan kegemaran kita, tidak putus-putus memberi semangat dan harapan supaya pasukan kita menang kejuaraan Piala FIFA 2026. Saya juga suka untuk berkongsi antara berita pada pagi ini. Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026. Cuti-Cuti Malaysia ni merupakan inisiatif strategik merangsang pelancongan domestik serta memperkukuhkan penyertaan industri. Inisiatif Destinasi Indah Harga Rahmah, tawaran pakej percutian berbaloi untuk keluarga, hujung minggu dan eksplorasi budaya. Jadi siapa yang rasa ingin cuti-cuti Malaysia walaupun kita tak keluar negara, kita memeriahkanlah tempat-tempat kawasan pelancongan di dalam negara kita. Boleh pergi ke Star Carnival Cuti-Cuti Malaysia 2026 tu, sebab dekat situ ada tawaran harga rahmah untuk destinasi percutian. Antara lain juga berita yang saya ingin kongsikan untuk kita memudahkan perjalanan kita pergi bercuti, ada je kan kerajaan mempertingkatkan usaha, antaranya projek sambungan lebuh raya baru Pantai 2 MPE dijangka menjadi antara lebuh raya pertama di negara ini untuk menggunakan sistem kutipan tol tanpa palang, multi lane free flow. Bila dah berjayanya rancangan ini, mungkin akan dijangka siap tahun 2029. Tapi bila kita dah ada teknologi yang macam ni, multi lane free flow ni, nanti kalau ada dekat semua lebuh raya digunakan selepas ini, lebih lancar lah. Tak adalah nanti orang macam yang video-video viral tu kan, orang cuba follow-follow rapat cucuk-cucuk kita dekat palang tu untuk elak bayaran tol. Tak ada lagi. Bila ada multi lane free flow ni, awak cucuklah kita kat belakang macam mana sekalipun rapat pun, dapat detect awak tu tak bayar tol. Kita bukan teknologi sekarang ni mengejar kita, ya. Itulah kepada anda yang adalah kawan ke yang bersikap macam tu kan, nasihatlah supaya kadang-kadang kita nak cucuk-cucuk orang dekat kawasan tu membahayakan keselamatan, bukan keselamatan kita je, keselamatan orang juga. Kita kena fikir apa tindakan kita memberi kesan tak kepada orang tu, yang paling penting. Macam saya ni, tindakan saya adalah untuk menggembirakan anda, menghiburkan anda, memberi kesegaran kepada anda. Jadi teruslah bersama Geng Burung Hantu, kerana banyak lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Dengarkan Niat Hati Tak Nak Berpisah. Betul, saya tak nak berpisah lagi sebab saya ada berbaki lagi sejam lebih untuk menemani anda. Okay, National FM, Geng Burung Hantu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

masih mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati geng burung hantu. Tak lengkap rasanya kalau saya tak menyapa rakan-rakan kita yang dah singgah ke laman ke buku Nasional FM. Untuk geng burung hantu, ada ramai dekat sini yang memberikan salam kepada saya. Waalaikumsalam. Antaranya Mama Ila Labu, Saiful Anwar ada, Mizan Syahzan ada, ada Alfred Lamed, ada Cik Balkis, ada Razali Balangi. Semua memberikan salam kepada saya. Selamat bertugas katanya. Juga daripada Janet Zai, Assalamualaikum DJ. Awak suka kerja GBH? Saya suka. Memang saya suka. Daripada pukul 12 malam hingga ke 6 pagi di Nasional FM, sentiasa di hati terbaik. Semoga hari ini sihat ceria dan happy konti. Terima kasih. Layan dan lagu-lagu yang best hingga pukul 6 pagi. Betul. Daripada Muhammad Yusof, Ganu hadir GBH. Terima kasih. Selamat tengah. Tengah apa tu? Tengah pagi lah ni kan. Semoga sihat selalu dan bersiaran di Nasional FM, sentiasa dia hati GBH. Terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Terima kasih juga daripada Hasna Rizam. Selamat pagi Khamis Nasional FM. Daripada Ramli Lee, daripada Ford Ranger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. The DJ bertugas terbaik, lagu-lagu layan. Betul, memang lagu-lagu yang kita susun, yang saya susun untuk anda geng buruh hantu. Semua lagu-lagu yang semuanya yang boleh kita nyanyikan bersama, mengibau kenangan. Sebab dalam lagu ada cerita. Macam itulah juga macam mana ceritanya kepada semua wajah-wajah kesayangan saya, pendengar-pendengar di luar sana. Terimalah lagu seterusnya, Wajah Kekasih, daripada Datuk Seri Nur Haliza, sentiasa menemani anda dalam geng burung hantu Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
2: Mbappe once again on the swivel.
3: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, satu

Anda yang masih setia bersama Geng Buruh Hantu, alhamdulillah tanpa sedar kita sudah pun sampai ke jam terakhir daripada pukul 12 tengah malam tadi sehingga ke kini. Saya masih lagi di sini menemani anda memainkan lagu-lagu terbaik untuk menemani setiap detik pagi anda dalam kesibukan menguruskan pelbagai perkara. Jangan lupa untuk menghargai diri sendiri, berikan ruang untuk berehat, berasa syukur atas segala usaha yang telah dilakukan dan raikan setiap pencapaian walaupun kecil kerana diri anda juga layak menerima kasih sayang dan penghargaan. Untuk pendengar, sebentar tadi telah masuk waktu subuh pada jam 4.49 pagi untuk di Kota Kinabalu, Sabah dan 4.54 pagi di Labuan. Teruskan bersama Hanim di Nasional FM walau di mana juga anda berada.

0: Begitu juga mustahil para nabi ini bersifat dengan sifat-sifat as-safahah. Safahah. Apa dia safahah? Iaitu dia berbuat benda yang khilaf hukmiyah. Khilaf daripada sifat-sifat hikmah, hukmiyah hikmah. Jadi para nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada lah bersifat dengan sifat-sifat yang akan menyebabkan orang jauh daripadanya. Kadang-kadang ada berlaku satu ataupun dua perkara yang mungkin kita panggil kesilapan lah kuno, kesilapan. Tapi kalau kita nak kata kesilapan secara direct ni payah tak para nabi ni, sebab Allah Ta'ala dah sucikan dia. Contoh yang berlaku di antaranya ketika mana Nabi SAW sedang berdakwah, sedang menyampaikan, sedang cerita kepada para pembesar-pembesar Quraisy, mengajak mereka ke arah Islam. Ketika itu telah datang seorang buta tanya soalan masa Nabi duduk tengah berdakwah ni. Jadi diceritakan daripada sebabun nuzul, ketika itu jadi masam sikit muka Nabi ni sebab duduk tengah ceramah, duduk tengah sampaikan, tiba-tiba ada kena potong, kena cut. Lalu terus turun ayat yang menegur. Tegur bukan bermakna dia salah, tapi tegur agar tidak berlaku lagi. Ayat yang mana kita pun maklum, abasa wa tawalla, dia paling dan mukanya masam. Lalu Nabi pun minta maaf kepada si buta ini. Dan kan si buta tak tahu pun, dia buta, dia tak nampak pun. Kalau kita kata muka masam Nabi SAW. Jadi kadang-kadang berlaku benda yang seumpama itu untuk menunjukkan bahawasanya ada juga satu dua yang kita boleh panggil sebagai kesilapan. Tapi kesilapan ni bukan kesilapan yang akan merendahkan si pelakunya, bukan menyebabkan lepas pada tu orang pun tak mau, hilang hormat kepada dia tak. Kadang-kadang ada juga part-part macam contohnya yang pernah kita ingat, ketika mana pembunuh Hamzah, bapa saudara Nabi SAW masuk Islam, pembunuh dia masuk Islam. Lalu dia datang di hadapan Nabi, dia bagi tahu kata dia masuk Islam. Nabi kata jangan kamu berdiri depan aku, pergi ke tempat lain. Lalu kawan ni tak, jangan tunjuk muka depan aku, sebab dia teringat mengenai pembunuhan bapa saudaranya Hamzah. Jadi lelaki ni bertaubat, bertaubat hingga akhirnya datang Jibril alaihi salam tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallim alayka rabbak, Allah Taala sampaikan salam kepadamu dan Allah Taala tanya kepada kamu, adakah kamu yang memberikan keampunan? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata bahkan Allah yang memberikan keampunan. Dia kata dia telah, si lelaki telah bertaubat. Lalu Nabi panggil lelaki itu dan Nabi minta maaf. Kerana Nabi minta untuk dia jauhkan diri daripada hadapan Nabi SAW. Baik, para hadirin tuan-tuan, puan-puan dan sidang pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Menyambung kembali perbincangan. Para Nabi itu juga kata pengarang kitab rahimahullah, mustahil ke atas mereka itu bersifat dengan sifat-sifat yang dianggap sebagai sifat yang tidak baik. Seperti sifat al-baladah. Baladah ni maksudnya orang yang lemah, lemah akal, susah faham. Kalau kita nak kata tertinggal bah tu pun boleh jadi juga lah, lebih kurang. Kadang-kadang kita pun bila orang cerita satu benda, kita baru tertinggal bah, benda apa ni, apa yang kamu bincangkan sekarang. Mustahil kepada para nabi itu ada padanya al-baladah, lambat faham, disoal sampai 2-3 kali, ataupun mereka kata lembab ataupun lembam dan sebagainya lagi lah. Mustahil ke atas para nabi. Begitu juga dengan al-jubnu. Al-jubnu ni pengecut. Pengecut para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah serta sedang pendengar. Pengecut ni pernah kita dengar ada sebahagian daripada orang yang bercakap. Di antaranya yang pernah timbul satu ketika, ada orang yang menyebutkan bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni lari daripada kaumnya Quraisy yang asyik hina dia, asyik azab dia. Dia lari ke Madinah, pengecut, tak larat lah, letih selepas daripada dia azab terlebih dahulu. Dalam ceramah ada satu kisah dalam YouTube, saya rasa ada, saya dengar orang Malaysia, dia sebut ketika hampir hijrah, dia kata hijrah ni cerita mengenai Nabi lari daripada kaum dia ke Madinah daripada Mekah. Itu sifat yang tidak baik yang disandarkan kepada Nabi SAW. Nabi dinukilkan dalam hadis ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, ada dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar daripada Mekah pada malam tu, Nabi berpaling ke Kaabah dan Nabi kata kepada Kaabah, Nabi sebut kepada Kaabah, kalaulah bukan kerana Allah memerintahkanku untuk meninggalkanmu, niscaya aku tidak akan meninggalkan kamu. Menunjukkan bahawasanya Nabi meninggalkan Mekah menuju ke Madinah bukan kerana Nabi pengecut, bukan kerana Nabi dah tak larat dan menerima azab daripada kaum ini. Sebaliknya Nabi buat macam awal ayat Quran yang kita baca tadi, kerana Allah perintahkan kepadanya. Semua yang datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala kepadanya. Tetapi kadang-kadang berlaku juga takut itu mungkin berlaku, tapi takut yang bukan takut pengecut kepada para Nabi. Nah, macam contohnya dalam Al-Quran Allah Ta'ala ceritakan mengenai Nabi Musa alaihissalam. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Musa pun terkejut tak? Bila mana dia baling tongkat dia naik ular besar. Kebiasaan orang bila tengok ular pun terkejut, takut tak? Tapi takut itu tidaklah menyebabkan dia ni dianggap sebagai pengecut. Sebab kebiasaan. Kebiasaan. Macam kalau kita lah, berani antara mana pun tiba-tiba ada orang yang lebih besar daripada kita, badannya lebih besar daripada kita. Kadang-kadang kita datang juga gentar. Tapi gentar yang tidak merendahkan diri dia, tak menyebabkan orang akan pandang hina kepada dia. Begitu juga katanya, wa kullu ma yunaffiru an qabulid da'wati minhum. Dan nabi-nabi ini terpelihara mereka daripada semua yang yunaffir, semua yang akan menyebabkan orang lari daripada menerima dakwah daripadanya. Di antaranya kalau tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang pernah kita dengar dalam kisah-kisah, mungkin kita dah cerita, kita selalu dengar dalam kisah-kisah para nabi ini, ada berbagai-bagai kisah, versi kisah yang diceritakan yang kita boleh nilai sendiri ianya tidak mungkin berlaku pada para nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang macam yang pernah disebutkan yang masyhur dekat kita ni, di antara cerita yang masyhur mengenai Nabi Allah Ayub alaihi salam, pernah diceritakan dalam kisah-kisah dia kata Nabi Ayub alaihi salam ni disakit sehingga keluar daripada jasadnya ulat. Ulat ni para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah ada daripada kalangan ahli keluarga kita, kalangan ahli keluarga kita yang keluar ulat daripada badannya, dekat badan dia ada ulat, kita pun jauh juga. Kadang-kadang nak jaga, nak tolong, nak rawat dia pun tak berapa juga. Sampai sanggup Hayat panggil nurse untuk tolong cuci lukanya yang ada ulat. Jadi dia kata tak mungkin. Sebab tu kata sebahagian daripada tuan-tuan guru kisah ni, tak mungkin ianya relate dengan keadaan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, Nabi Ayub mungkin dia sakit untuk satu tempoh jangka masa yang panjang. Tetapi keluar ulat tak? Sebab keluar ulat ni dia akan menyebabkan orang pun tengok dia. Macam mana nak kata Nabi? Dia sendiri pun macam tu. Kasih Allah sendiri macam tu. Jadi macam mana kami nak terima dakwah dia? Itu dia kata, maka ketahuilah bahawasanya para nabi itu, mereka itu terpelihara daripada semua perkara yang akan menyebabkan orang meninggalkan dakwah ni. Orang tak mau dengar daripada dakwah. Walaupun macam contohnya benda tu mungkin berlaku dulu zaman jahiliyah, orang panggil zaman jahiliyah lah, zaman kita sebelum daripada insaf. Tak. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita maklum, kita tahu bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada diutuskan menjadi nabi pun telah digelar oleh kaumnya di kota Mekah itu sebagai al-amin, orang yang amanah. Jadi sebab tu apabila Nabi menyebarkan dakwahnya, dia menyampaikan mengenai Islam, dia tak boleh nak tolak sebab dia orang tahu kepribadian dia begitu. Bukannya kepribadian yang dulu jahat kemudian ubah jadi baik dah. Wa tajibu lahu bu'ismatu min al-kufri wal kaba'ir qabla an-nubuwah wa ba'daha. Dan wajiblah para nabi itu, mereka itu maksum, terpelihara min al-kufri, daripada kekufuran. Dia takkan buat kekufuran dan tak buat dosa, sama ada dosa besar atau dosa kecil dia tak buat, yang akan menyebabkan orang memandang rendah kepadanya. Walaupun sebelum kenabian, walaupun selepas daripada kenabian. Di antara dosa kecil, dosa-dosa kecil, mungkin curi sebiji buah anggur makan, tak dibuat oleh para nabi kerana ia perbuatan walaupun dosa kecil, tapi dosa kecil yang akan merendahkan kepribadian si pelakunya. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebahagian daripada mereka menyandarkan juga dalam kisah-kisah yang seumpama ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya mereka sandarkan ayat Quran ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam melihat kepada matahari, lalu Nabi Ibrahim kata, "Hadza Rabbi." Ayat Quran. Dia kata Nabi Ibrahim dulu sebelum daripada dia diutuskan menjadi Nabi, dia pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Sedangkan ayat itu, para hadirin, daripada sudut tafsiran kata ulama, ayat itu bukan ayat sebut, tapi ayatnya adalah ayat soal. Hadza Rabbi bukan hadza Rabbi. Hadza Rabbi maksudnya ini Tuhan aku. Tetapi ayat itu Nabi Ibrahim sebut kepada kaumnya, hadza Rabbi, atas soalan, ini Tuhan aku? Maksudnya, adakah ini Tuhan seperti mana yang kamu sangkakan? Tapi diubah, dialih, difahami oleh sebahagian daripada orang yang tidak memahami konsep ini. Lalu dia kata Nabi Ibrahim dulu pun sebelum daripada diutuskan menjadi Nabi, dia juga pernah ada niat ataupun pernah menganggap matahari sebagai Tuhan. Itu kita kata ada banyak kisah-kisah dalam kisah kenabian dianggap sebagai kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang akan membawa kepada pemahaman yang salah terhadap para nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma

0: Piala Dunia. Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baharu yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baharu termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical time out ketika penjaga gol menerima rawatan.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis

Geng Burung Hantu, nampaknya dah sampai waktu saya mengundurkan diri. Terima kasih memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Sementara nanti Nasional Pagi, Tiga Suara akan menerangi pagi anda. Diharap lagu-lagu yang dimainkan selama 6 jam ini dan perkongsian yang saya sampaikan menjadi peneman serta menceriakan perjalanan anda walau di mana juga destinasinya. Disampaikan juga sebentar nanti akan masuk waktu solat subuh untuk kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya pada jam 5.53 minit pagi. Selamat menunaikan solat subuh kepada Muslimin dan Muslimat. Sebelum Hani mengundurkan diri, ingatlah bahawa setiap hari adalah peluang baharu untuk memperbaiki diri, menyemai kebaikan dan mencipta kenangan yang indah. Jangan takut melangkah perlahan, takutlah jika kita berhenti terus dari mengejar impian. Akhir kata, hiasi diri dengan senyuman.

akan perangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Asli Islam. Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, ada yang terjaga malam semalam? Kalau terjaga malam, macam Ustaz kata, kadang-kadang Allah rindu dengan hambanya. Kadang-kadang Allah nak dengar kita munajat. Kadang-kadang Allah rasa lama dah kita tak meeting dengan Allah, tak dating dengan Allah, tak bersama dengan Allah. Maka kalau terkejut lagi malam ni, ni apa amalan yang boleh dibuat? Tiga amalan yang boleh dibuat kalau terbangun pada malam ni. Yang pertama, zikir. Zikir apa Ustaz? Apa-apa zikir? Maksud zikir ni apa? Zikrullah, memuji-muji Allah. Contohlah, tak larat ni Ustaz. Tak larat Ustaz nak bangun. Contoh bangun pukul 3, tak larat Ustaz. Baik, macam ni, buka mata. Buka mata, zikir. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Subhanallah. Hop, tidur balik pun boleh. Ya, tapi itu semalah-malah manusia lah kan. Malas sangat dah tu. Tapi kalau rajin sikit, bangun dan pergi ambil wuduk untuk 2 rakaat tahajud. Dah buat 2 rakaat tahajud, yang the best lagi, jangan lupa solat sunat witir. Sebab Nabi pesan kepada Abu Hurairah, haddatsani halili, wahai kekasihku Abu Hurairah, aku berpesan kepada kamu 3 perkara. Dan Nabi sebut salah satu daripada 3 perkara itu, solat sunat witir, yang Nabi tak tinggalkan walaupun Nabi dalam keadaan sangat-sangat gering. Nabi sangat-sangat sakit, Nabi tak tinggalkan witir. Jadi adik-adik sekalian, yang pertama dari zikir, jangan lupa yang kedua, witir. Yang ketiga, fikir. Zikir, witir, fikir. Fikirnya apa? Kalau adik-adik yang muda-muda ni terbangun malam, besok bukan kerja pun, besok ada kelas je, malam tu bangun dan berfikir, yakni buat assignment, buat kerja. Buat kerja sekolah Sabtu Ahad tu, jangan lupa. Sebab apa? Itu juga ibadah, yakni menuntut ilmu. Jadi itu sahaja sunnah-sunnah yang boleh kita lakukan pada waktu malam. Zikir, fikir, witir. Moga-moga kita berjumpa lagi di lain ketika. Assalamualaikum. Lida.

الصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: Piala Dunia.
1: Sistem video bantuan pengadil VAR kini diberikan lebih autoriti dengan hukuman yang lebih tegas terhadap kesalahan tertentu dalam Piala Dunia 2026. FIFA memperkenalkan 11 peraturan baru yang bertujuan mempercepatkan tempo permainan, mengurangkan pembaziran masa dan memastikan keputusan lebih tepat. VAR bukan lagi sekadar alat semakan tetapi berfungsi sebagai penguat kuasa disiplin dengan kuasa lebih besar. Antara peraturan baru termasuk had masa 5 saat untuk sepakan gol, pertukaran pemain maksimum 10 saat serta larangan tactical timeout ketika penjaga gol menerima rawatan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: kakak dengar radio boleh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plus FM 102.9 MHz, selasih dengan ku Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Polis Maju. Hari ini Khamis 25 Jun 2026, 9 Muharram 1448 Hijrah. Pagi ini anda akan bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Zahara Saroji, serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar perampau. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.51 pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, waktu terbit matahari 7.06 pagi, waktu solat fardu zuhur 1.24 tengah hari, asar 4.50 petang, maghrib 7.37 malam, setiap isya 8.54 malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plus FM, serasi denganku ya.

خلق السماوات والأرض بالحق

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti rancangan Menjelang Fajar yang disampaikan oleh Berbahagia Ustaz Ahmad Sirajuddin Abdul Sattar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada kali ini, dan insya-Allah kita masih lagi membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada ayat 11 hingga ayat 13 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن

Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Ayat 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum. Dan apabila dikatakan kepada mereka, yakni golongan munafik, iaitu golongan yang berpura-pura Islam, la tufsidu fil ard. Jangan kamu membuat kerosakan di muka dunia ataupun di muka bumi. Qalu, lalu mereka menjawab, innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami ni orang-orang yang mengadakan perkara yang baik, ataupun orang yang melakukan islah, orang yang selalu buat benda baik lah. Soalan macam tu dah. Apa makna ayat yang ke-11 dalam sidang pendengar sekalian? Allah nak cerita bagaimana tabiat golongan munafik ni. Jadi Allah kata, bila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, jangan kamu buat kerosakan di muka bumi ni. Sebab apa? Sebab orang munafik ni, sebab dia berlakon. Bila dia berlakon, jadi kadang-kadang dengan lakonan dia tu, dengan kepura-puraan dia tu, dia boleh merosakkan bumi ni. Tak rosak macam mana? Sebab kita kenal siapa kawan-kawan kita yang bukan Islam. Kita boleh toleransi. Maksudnya kita boleh tolak ansur dengan kawan-kawan kita bukan Islam. Tetapi hak jadi masalah kepada kita ni, ada golongan yang nak bagi belaga, nak bagi kita bertemu dengan golongan bukan Islam. Tama-tama kita duduk dekat negeri ataupun negara yang berbilang kaum. Jadi orang munafik inilah, kadang-kadang dialah sembuk minyak, dialah hak sembuk api. Kita kata api dalam sekam ni. Jadi golongan ni depa tak mengaku, innama nahnu muslihun, kami ni golongan hak baik, kami ni golongan orang hak buat kebaikan. Kemudian Tuhan kata, ala innahum humul musidun. Tuhan kata, sesungguhnya mereka itulah golongan yang buat kerosakan. Disebabkan mereka timbulkan bibit pemusuhan kita hak Islam dengan bukan Islam, mereka lah punca kepada kerosakan. Sebab tu Tuhan kata, sebenarnya mereka adalah orang yang suka buat kerosakan. Walakin la yasyurun, tetapi kamu tak perasan. La yasyurun maksudnya kamu tidak sedar tentang bagaimana itu tabiat munafik yang suka buat kerosakan. Itu ayat 12. Ayat 13 pula Tuhan kata, wa iza qila lahum aminu. Bila dikatakan kepada orang munafik, aminu, berimanlah kamu kepada Allah. Bila kita pergi kat dia, kita kata, aminu, berimanlah kepada Allah. Kama amanan nas, bagaimana umat Islam lain beriman. Kan kita kata kat dia. Lalu Allah kata, orang munafik ni dia akan jawab. Dia kata, anu'minu kama amanan sufaha. Adakah kami ni nak beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Allahu Akbar. Ini tabiat sebahagian orang dalam masyarakat. Sebenarnya benda ini benda yang hakikat yang berlaku dalam masyarakat. Saya ambil contoh sedang pendengar sekalian. Kadang-kadang bila setengah orang kita kata, jom kita pergi masjid. Malah masjid. Masjid tu bukan hak cerdik sangat pun. Allahu Akbar wa'iyazubillah. Kadang setengah orang dia duk rasa macam tu. Bila kita kata, jom pergi kita urus kemusnah jenazah. Aku lambat lagi nanti. Orang hak mati tu pun tak balik cerita pun pasal saya kubur. Allahu Akbar, dia boleh main-main macam tu. Jadi sama tabiat seperti orang munafik. Bila ajak beriman sebagaimana umat Islam beriman, dia berkata, nak suruh kami beriman sebagaimana orang bodoh beriman ke? Allahu Akbar. Ayat ini Tuhan kata keluar daripada mulut-mulut orang yang munafik. Kemudian Tuhan kata, ala innahum humus sufaha. Tuhan kata sebenarnya bukan orang Islam yang bodoh sebenarnya. Yang bodoh tu innahum, itu adalah golongan munafik sendiri. Humus sufaha adalah golongan yang bodoh. Walakin la ya'lamun, dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Sidang pendengar dirahmati Allah sekalian. Jadi, tabiat orang munafik ni, mereka duk rasa mereka nak membodohkan orang Islam dengan kepentingan-kepentingan peribadi ataupun kepentingan-kepentingan tertentu. Tuhan kata, sebenarnya mereka telah membodohkan diri mereka sendiri dalam keadaan mereka tak sedar. Wallahu'alam, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada semua tabiat orang munafik dan jadilah orang yang beriman yang jelas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Madrid. Okay, Plaza FM 102.9 MHz. Serasi dengan ku. Hai, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi ni. Hari Khamis 25 Jun 2026. 9 Muharram 1447 Hijrah. Apa khabar semua? Didoakanlah semua sahabat-sahabat saya yang mendengarkan Plis Safai waktu ni, kudikan dengan kesihatan yang baiklah insyaAllah, dipenuhi dengan perasaan kasih sayang cinta sesama umat ni. Jom kat sini geng, teman anda bersama dengan rakan penolong jurutera teman anda pagi ni, Saroji dan juga Kak Rara, Kak Zara, kawan-kawan saya tugas asisten pemancar perempau, sahabat-sahabat saya yang bersama dengan saya di Plis Safai ni. Tak kira lah di mana juga anda berada, selagi boleh mendengarkan kami frekuensinya 102.9 MHz ataupun secara online lah, di mana lagi kalau bukan RTM Click. Itu dia cara-cara dia. Sambil sembang ni, sambil tengok dekat siaran Sukan Plus ini live Piala Dunia Scotland Brazil. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda yang terbarulah berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Terus setia bersama dengan kami di Plis FM, serasi dengan tu ya.

Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Bunuh pada minit ke-10. Deathless Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Asalkan berterusan, Haiti membolehkan pasukan itu kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidor pada minit ke-43. Maghribi kembali menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat nikmati penurunan harga petrol dan diesel. Tiada had tempoh mohon kota tambahan budi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of Use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan curah penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
3: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
2: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
3: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
2: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
4: Terokai kisah sebenar usahawan Perlis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business hanya di Perlis FM, serasi denganku.
5: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
6: Aplikasi RTM Klik sekarang dan stream Perlis FM di seluruh dunia.

selasa dengan ku. Inilah dia Plis FM 102.9 MHz. Hari ini dah 25 Jun 2026, Sabtu, hari Khamis, 9 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, syukur. Okey, saya nak kongsikan dulu lah berkenaan dengan ramalan keadaan cuaca sekitar negeri Pengerlis hari ini. Yang ini anda boleh tengok tahu menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia, ataupun anda download My Cuaca lah, percuma boleh tahulah keadaan cuaca, perubahan keadaan cuaca. Pagi ini pun agak-agak mendung-mendung gitu kan. Okey, untuk hari ini 25 Jun 2026, pagi ini tiada hujan lah ini ramalan lah geng. Pagi ini tiada hujan, petang ribut petir tau di kebanyakan tempat kawasan pedalaman. Malam pun sama juga, tiada hujan. So minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius, hangat lit hari ini. Jadi banyak minum air kosong, jaga kesihatan badan anda. Didoakan agar anda semua insyaAllah dikurniakan dengan kesihatan yang baik-baik lah. Terutamanya kawan-kawan kita yang sekarang ini berada di Hospital Tengku Fauziah, di mana-mana lah dalam keadaan kesihatan yang tidak begitu mengizinkan. Jadi kita doakanlah agar kawan-kawan kita, sahabat kita, ibu bapa kita insyaAllah kembali sehat alfiat, sama macam kita geng. Alhamdulillah, kita pun sehat-sehat je kan. Demam-demam, batuk-batuk, sesama-sesama dalam keadaan lah ni, orang kata perubahan iklim. Yang paling penting sekali ialah dapatkan rawatan yang betul lah. Bukan sekadar cakap-cakap mengatakan ini biasa je ni, tak ada apa perubahan cuaca sebagainya. Hati-hati ya. Dalam keadaan law ni macam-macam geng. Demam pun ada macam-macam, batuk pun ada macam-macam, sesama pun ada macam-macam. Hati-hati, jaga kesihatan anda. Okey, kejap lagi saya nak kongsikan dengan anda apa yang dimuatkan dalam E-Akhbar pagi ni. Tunggu tau. Okey, kita layan dululah lagu ni Slow and Steady geng. Pagi-pagi ni Nada, Sheila Majid, Blitz FM, selasi dengan tu.

Okey, Hitam Manis, Dato' Hatan Hazamah dan juga Black. Gang, 7.36 dari pagi lagi dibuatkan dalam akhbar harian hari ini. Ini berkenaan dengan pindaan undang-undang ya berkaitan pemandu mabuk turut membabitkan bayaran ganti rugi kepada mangsa dan juga keluarga. Ini pindaan ke atas Akta Pengangkutan Jalan 1987 ya, Akta 333. Membabitkan hukuman terhadap pemandu mabuk dan juga pemandu di bawah pengaruh alkohol akan turut membabitkan bayaran pampasan serta ganti rugi kepada mangsa dan keluarga. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, Kementerian memang sedang pertimbangkan satu kaedah baru ini bagi jatuhkan hukuman penjara lah denda kepada pemandu yang salah atau pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah. Katanya dijangka dibentangkan di Parlimen hujung tahun ini. Pada masa ini, katanya kementerian sedang menyediakan memorandum jemaah menteri termasuk mendapatkan ulasan daripada kementerian berkaitan sebelum ia dijangka dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa 1 atau 2 bulan lagi. Loke menolak dakwaan ahli parlimen pembangkang kononnya kerajaan tidak serius menangani isu pemandu mabuk berikutan ia tidak dimasukkan dalam pindaan Akta 333 pada mesyuarat Dewan Rakyat. Saya nyatakan secara awam dan dalam pembentangan rang undang-undang pengangkutan jalan pindaan 2026 semalam, kita memang sedang pertimbangkan satu kaedah baru katanya yang bukan sahaja menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada pemandu yang salah atau pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah, tapi kita juga memasukkan elemen supaya mereka perlu bayar ganti rugi kepada mangsa atau pampasan kepada mangsa keluarga. Ini dalam berita harian Nur Afiza hilang selepas dikatakan hadiri temu duga. Ada gambar geng dekat berita dibuatkan dalam akhbar Metro Ini di Ipoh polis memohon bantuan orang ramai mengesan seorang wanita berusia 41 tahun dilaporkan hilang di Taiping sejak 16 Jun lepas. Pemangku Kota Polis Daerah Taiping Superintendent Muhammad Afiruddin Afir Ridzuan Zahar berkata pihaknya menerima laporan berkaitan dengan kehilangan Nur Afiza Zainuddin pada 11.22 pagi 18 Jun. Nur Afiza kali terakhir dilihat keluar dari kediamannya kediaman ibunya di lorong mewah 16 Taman Mewah Kemunting 16 Jun dengan memandu kereta Prodo Axia berwarna putih. Hasil siasatan awal mendapati pada hari itu wanita berkenaan telah keluar rumah dengan alasan menghadiri temuduga di sebuah hotel di Kuala Kangsar katanya. 21 Jun, polis menemukan produk Axia itu di tempat rekreasi Kampung Paya Lintang, Batu Hampa dekat Padang Rengas. Pemeriksaan lanjut mendapati kenderaan itu dalam keadaan baik serta berkunci. Beberapa barangan milik Nur Afiza turut dijumpai dalam kereta itu seperti fail, sijil, beg telekom, kasut dan Muhammad Afiruddin Zuan berkata Nur Afiza memiliki 2 anak namun kedua-duanya tinggal bersama bekas suaminya. Okey, ini ada boleh baca dimuatkan dalam akhbar Metro. Ada gambar juga kat sana, berita gambar. Kesan darah pada helaian kertas belum tentu penulisnya Zara Khairina. Ini pakar tulisan tangan dan dokumen Dr. Latini Janet Chun tidak setuju bahawa kehadiran kesan yang kelihatan seperti darah pada helaian kertas Y8A mengesahkan Allahyarham Zara Khairina Mahathir sebagai penulis pada kertas tersebut. Ketika menjawab soalan peguam, Dr. Latini bersetuju bahawa terdapat kesan yang kelihatan seperti darah pada helaian kertas Y8A bertarikh 5 Januari 2025. Jadi analisa DNA tidak mempunyai kaitan dengan penentuan penulisan. Hanya kerana darah itu miliknya, tidak bermakna tulisan tangan itu juga milik dia. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan peguam John Goh semasa proceeding inquest kematian Zara Khairina. Sebelum itu, Dr. Latini turut menjelaskan bahawa beliau tidak dapat membuat perbandingan terhadap beberapa ciri penulisan tidak formal yang dikemukakan peguam kerana sampel yang dibekalkan kepadanya bukan daripada tempoh masa yang sama dengan dokumen yang dipersoalkan. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar. Boleh baca juga kat sana. Berita Nasional. Banyak lagi berita nasional sebenarnya. Saya kongsikan sebahagian yang sempat saya kongsikan dengan anda secara online je. Kejap lagi kita nak kongsikan jugalah apa yang dimuatkan dalam e-akhbar juga pagi ni. Berita luar negara. Tunggu tau.

Okey, kita nak kongsikan berita luar negara, berita global. Trump ulang pendirian larang atlet transgender sertai sukan wanita. Ini dalam akhbar sinar Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sekali lagi, ia menegaskan pendiriannya melarang atlet transgender daripada bertanding kategori sukan wanita ketika berucap semasa lawatan ke sebuah kilang pembuatan truk di Pennsylvania. Dalam ucapan tersebut, Trump menggunakan gaya penampilan yang dramatik melakukan situasi seorang atlet angkat berat wanita bergelut untuk mengangkat beban berat sambil diperhatikan ibu bapanya dari tempat penonton. Beliau kemudian membandingkan situasi itulah dengan seorang atlet transgender yang digambarkan sebagai bekas atlet lelaki yang mampu memecah rekod dengan mudah selepas menyertai pertandingan kategori wanita. Adakah kita sudah hilang akal, katanya? Lelaki tidak sepatutnya dibenarkan menyertai pertandingan wanita. Ini dimuatkan dalam akhbar sinar, boleh baca. Rundingan teknikal Iran Amerika Syarikat bersambung Selasa depan. Tak habis lagi rundingan ini di Islamabad. Rundingan pada peringkat teknikal antara Iran dan Amerika Syarikat akan disambung semula Selasa depan selepas dihentikan sementara, kata jurucakap Kementerian Luar Pakistan Tahir Anrabi. Bercakap pada sidang media mingguan, Anrabi berkata Pakistan Qatar akan terus berhubung dengan pasukan teknikal dari Amerika Syarikat dan Iran ini dalam beberapa minggu akan datang bagi memastikan pelaksanaan memorandum persefahaman MOU keamanan yang dipersetujui kedua-dua pihak berjalan dengan lancar lah. Menurut jurucakap itu, MOU keamanan berkenaan serta sesi pertama rundingan antara Amerika Syarikat, Iran di Switzerland berhasil mengukuhkan keyakinan bahawa dialog dan diplomasi adalah kaedah paling berkesan untuk mencapai penyelesaian secara aman terhadap pertikaian dan juga konflik. Ini antaranya lah, boleh baca berita ni dimuatkan dalam akhbar berita harian ada dimuatkan beritanya ke sana. Satu lagi berita luar negara. Ini berkenaan dengan bina kereta sport guna 328,000 Lego. Cipta rekod kelajuan baharu. Boleh tengok gambarnya, geng. Dibuatkan dalam akhbar Metro. Ada berita bergambar lah kereta sport tu. Ini di London. Lego mencipta kejutan apabila membina sebuah kereta sport bersaiz sebenar. Menggunakan hampir 328,000 keping Lego. Lego yang kecil-kecil tu. Kemudiannya mencatat rekod dunia lah. Sebagai kereta Lego terpantas di dunia. Kenderaan itu dipandu pemandu uji Kyoning Seng, Marcus Lut di Litar Bukit Goodwood sebelum pelancaran set Lego teknik. Ini cara unik lah yang direka sebagai gimmick publicity turut mencatatkan rekod baru bagi kereta Lego terpantas di dunia. Catatan itu lebih laju berbanding rekod terdahulu tau, 50 km sejam. Boleh tengoklah gambarnya ini manusia mencipta kereta sport menggunakan Lego. Rasa macam pelik pun ada kereta Lego ni tapi mencipta sejarah lah, sejarah dunia terpantas, antara kereta terpantas lah menggunakan yang dibuat daripada Lego, geng. Okay, Play Safam.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, sorotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, anda boleh ikuti kejap lagi lah. Saya akan kongsikan dengan anda selepas utama berita Police FM nanti. Saya akan kongsikan lah sorotan FIFA 2026 semalam dan juga hari ini Tapi sebelum tu, kita nak kongsi dulu apakah antaranya berita-berita terkini lah tentang Piala Dunia 2026 dalam akhbar hari ini. Ini berkenaan dengan Switzerland, Canada, tempah tiket ke pusingan ke-32 di Los Angeles. Switzerland, Canada menjadi pasukan terbaru lah mengesahkan tempat ke pusingan kalah mati Piala Dunia pada Rabu. Manakala Brazil berpeluang mengesahkan kemarahan ke kelompok 32 terbaik. Pusingan terakhir peringkat kumpulan bermula dengan 6 perlawanan termasuk aksi di Vancouver. Menyaksikan Switzerland menewaskan Canada 2-1 untuk muncul juara kumpulan B. Walaupun tewas, Canada mencipta sejarah lah apabila mara ke pusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama sekaligus menamatkan persaingan sebagai naib juara kumpulan berdasarkan kelebihan perbezaan gol mengatasi Bosnia dan Herzegovina. Susah sebut ni dalam berada di tempat ketiga. Ruben Vargas, Johan Manzambi menjaringkan gol buat Switzerland sebelum Promise David merapatkan jurang 15 minit terakhir. Ini bagi mencetuskan penamat yang mendebarkan. Ini antaranya lah dimuatkan dalam akhbar berita harian anda boleh baca juga. Bosnia kini sedia berdepan dengan sesiapa sahaja, kata Barbares di Seattle. Bosnia Herzegovina mencipta kejutan apabila layak ke Piala Dunia selepas menewaskan Wales dan Itali dalam pusingan kelayakan mengesahkan tempat ke pusingan ke-32 terbaik menundukkan Qatar 3-1. Ini gabungan pemain berpengalaman Bosnia diketuai penyerang veteran Edin Dzeko bersama dengan bakat muda semakin menyelah ditrajui pemain berusia 18 tahun Karim Alajbegovic yang menjaringkan gol pembukaan menarik menentang Qatar membentuk pasukan yang semakin mantap berkesan lah. Kami datang ke sini sebagai pasukan bukan pilihan sepenuhnya, kata jurulatih Bosnia Serej Barbares kepada wartawan. Kami cuba melakukan sesuatu yang besar lah, yang penting dan kini menjadi kenyataan. Hantaran Dzeko yang terkena pertahanan Qatar sebelum masuk ke gawang memberikan Bosnia kelebihan 2-0. Walaupun Qatar berjaya merapatkan jurang, pemain berusia 21 tahun Ermin Mahmik menjadikan gol untuk memastikan kemenangan. Mahmik meninggalkan jersinya ketika meraihkan jaringan dan juga menerima kad kuning, namun Barbares tidak menganggapnya sebagai masalah. Ini antaranya juga dibuatkan dalam akhbar Metro, boleh baca. Siapa gerangan nenek 100 tahun yang ajak Messi kahwin? Ini ketika Lionel Messi terus mencipta sejarah di pentas Piala Dunia. Tumpuan secara langsung secara tiba-tiba beralih kepada seorang wanita berusia 100 tahun mencuri perhatian di tempat duduk penonton. Argentina menewaskan Austria 2-0 di Dallas. Aksi yang turut menyaksikan Messi mencipta satu lagi detik bersejarah. Namun momen paling tular malam itu hadir bukan daripada padang tau. Sebaliknya dari tempat duduk penonton. Seorang wanita warga emas memakai jersey Argentina dilihat memegang spanduk bertulis "Saya berusia 100 tahun dan saya peminat Messi." Ini sekaligus mencetuskan perhatian kamera siaran rasmi sebelum tular di media sosial. Wanita itu dikenali sebagai Pauline Kanna, lebih popular dengan gelaran Granny Smith dan Gangster Granny. Seorang pencipta kandungan dari Ohio, Amerika Syarikat, terkenal melalui video viral bersama cucunya Ross Smith. Kanna bukan nama barulah dalam kalangan peminat Messi apabila sebelum ini pernah beberapa kali hadir ke perlawanan Inter Miami termasuk membawa spanduk lucu berbunyi "Messi, will you marry me?" serta "I love you, age is just a number," katanya. Ini melibatkan juga lah dalam akhbar akhbar harian pagi ni. Saya baca secara online, anda juga boleh baca secara online. Dan jangan lupa lah untuk ikuti sorotan Piala Dunia 2026 kejap lagi selepas berita Plus FM. Lepas tengah pagi nanti saya akan kongsikan dengan anda lah sorotannya, apakah cerita terbaru Piala Dunia FIFA 2026. Okey, nantikan berita Plus FM jam 8 pagi, geng.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Bersama saya, Khairussam Muhammad dalam berita Perlis FM. Seramai 300 pelajar dari 10 buah sekolah menengah seluruh Perlis menyertai kembara ilmu program kesedaran sumber air bertemakan air disemai harapan dituai. Program memfokuskan satu penjajahan bagi menyampaikan ilmu berkaitan kesedaran sumber air kepada masyarakat setempat dan pelajar-pelajar sekolah di beberapa buah negeri. Menurut Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Teknologi Awam UNIMAP, Profesor Madya Dr. Cik Zul Zikrami Aznir Abidin, Perlis merupakan negeri yang kedua bagi kembara ilmu KESA pada tahun ini, di mana sebelum ini dilaksanakan di Negeri Sembilan mewakili Zon Selatan dan akan diteruskan ke Negeri Terengganu mewakili Zon Timur. Program KESA ini telah dilaksanakan sebanyak 36 kali bermula tahun 2017 dengan objektif untuk memberikan kefahaman teori dan praktikal tentang kepentingan penjagaan sumber air, memupuk semangat memelihara alam sekitar dan melahirkan masyarakat berilmu dalam isu-isu berkaitan sumber bekalan air serta kelestarian alam sekitar. Perlis perlu bertindak agresif bagi menukar statusnya daripada sekadar negeri transit kepada destinasi pelancongan baru buat warga Thailand, khususnya dari selatan negara jiran kita tersebut. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal bertitah semua pihak perlu bekerjasama melaksanakan tiga strategi utama bagi memastikan pelancong asing bermalam dan berbelanja di negeri ini. Antara langkah yang boleh dipertimbangkan adalah menggabungkan pengangkutan kereta api SRT ETS, van sempadan dan pengangkutan domestik Perlis dalam satu tiket, memudahkan dan melancarkan pergerakan pelancong dari pintu sempadan Padang Besar serta Wang Klian. Demikian titah baginda sempena program promosi masakan Perlis yang berlangsung di restoran Kai Tot Decha Fried Chicken di Lat Krabang, Bangkok, Thailand. Program promosi anjuran restoran tersebut dengan kerjasama pihak Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok, Yayasan Tuanku Syed Putra Perlis dan Yayasan Tuanku Fauziah menampilkan hidangan kurma daging Perlis. Seramai 46 orang pelajar menyertai program kepimpinan pelajar membina jiwa khalifah yang berlangsung di Merdeka Beach Resort, Pantai Merdeka. Program ini menghimpunkan mahasiswa yang mempunyai potensi kepimpinan untuk digilap melalui pelbagai aktiviti pembangunan kendiri, latihan berkumpulan dan sesi perkongsian yang memfokuskan kepada pembentukan jati diri, sasiah kemahiran komunikasi dan nilai kepimpinan. Melalui program ini, UNIMAP terus menggorak langkah dalam melahirkan graduan yang bukan sahaja cemerlang akademik, malah mempunyai kebolehpasaran tinggi, ciri kepimpinan yang kukuh serta berpotensi memperolehi pekerjaan bergaji premium pada masa hadapan. Program anjuran bersama Pusat Kaunseling Universiti PUSKA, Pusat Islam dan Pembangunan Insan PINPIN serta Jabatan Hal Ehwal Pelajar JHEP UNIMAP. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JAPNIN Negeri Perlis dengan kerjasama Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Perlis akan menganjurkan program Jelajah Belia Rukun Negara JBRN peringkat Negeri Perlis. Program akan berlangsung pada 27 dan 28 Jun ini bermula 8 pagi hingga 10.30 malam di Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Perlis. Seramai 300 peserta akan menjayakan program berkenaan melibatkan UiT.